0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara

0: Cara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya, sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya alfa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-24. Wilujeng ngadangukeun sora.

0: Dina mah di umi kebat ka nagara leumpang gancang kawas aya anu gudag-gudag. Tangtu bae ngalaman poekeun di jalan ngan moal di jero leuweung poekeunana. Geus kepinguran mah loba rona anu ngajajapkeun harita teh. Kitu carita bi umi waktu harita. Urang nyarioskeun kaayaan Dayang Sumbi anu masih kene aya di leuweung tutupan. Beurang deui, peuting deui, waktu teh terus nyerelek taya eureun-eureunna. Dayang Sumbi oge tetep ngajalankeun tekadna nuluykeun tirakat tatapa di tengah alas Bandawasa. Nyepi diri di nusuni, ngisat raga di nubala, nyaeta di leuweung tutupan. Sakali-kalieun bi Umi sok datang nempoan bari mawa barang-barang atawa dahareun keur kaperluan Dayang Sumbi. Bi Umi beuki apal jalan ka leuweung, beuki wani, beuki betah da geus bulak-balik sababaraha kali atuh bi Umi teh diutus ku Kangjeng Raja. Ari Dayang Sumbi beuki betah tumanina, teu boga rasa yen dirina nu ngelis, teu boga rasa yen teu boga baraya, najan jauh jeung papada manusa, anggang ti indung bapa, jauh ti dulur-dulur tetep ngarasa reugreug. Da ayeuna mah geus boga rasa yen dirina ngahiji jeung alam sabudeureunana. Tirakat aya reureuhna minangka bukana ukur sawaktu-waktu sakapeung niis. Jadi ari niis teh ngadaharan titiisan, sakapeung puasa pinuh, sakapeung disebut nanti puasa ngabeuti, beubeutian we aatahan, sakapeung nunda karena sangu, jeung rea-rea deui cara sejena tirakat alias puasa Dayang Sumbi teh. Eta kabeh dijalankeun kalayan ikhlas, bari tetep manteng keyakinan anu maha kawasa nyaeta Allah anu maha murbeng alam. Kacaturkeun Dayang Sumbi kisaprakna aya kajadian nyaeta nu luar biasa jeung si Tumang. Kaayaanana jadi robah Dayang Sumbi teh, hate jadi tengtrem, pikiran terungsing, asa puguh nu dibelaan, geus nyaho kana tugas hirup, nyaho kana kawajiban. Dina hiji poe karasa asa aya anu aneh dina dirina. Sirah asa lieur, hulu angen murel sarebel. Asa aya nu ting kusial, asa aya nu ting sariak, sakapeung mules, sakapeung naek kana angen, meh-mehan kaluar tapi teu aya anu bijil. Dayang Sumbi ngarasa heran, kungsi tepi ka eureun ninun manehna teh. Bakatku teu kuat, lieur puyeng, mules jeung karasa seueul angen harita teh.
1: Aya aing teh kunaon ieu teh, aduh. Awak mani asa lalanyung, sirah lieur, angen sebel.
0: Kitu pokna bari ngusapan beuteungna anu teu puguh rarasaan. Isukna perasaan beuki beda. Dina wanci hangeut moyan beuteungna murel. Seueul angen sebel, beuki parna batan anu ngeus-ngeus, malah tepi ka hayang ongkek sagala rupa, tapi eueuh anu bisa kaluar. Letah teu puguh rasa, kahayangna ngadaharan anu haseum-haseum. Tah. Sigana mah Dayang Sumbi teh hamil tea baraya ieu mah yeuh.
1: Duh. Nikmat temennya mun ngadahar kupa atawa huni. Amis semua haseum, komo ngadahar kupa atau huni anu ngora keneh mah.
0: Cek Dayang Sumbi manehna awawaas mun ngadahar huni atau kupa sarupaning bebuahan anu hararaseum. Beuki diwawaas, beuki kabita, beuki hayang, tapi memang nepi ka ngarui teu katahan. Tapi kupa ti mana, huni ti mana, da moal datang sorangan atuh, moal aya nu ngirim. Jeung eueuh titaheun deui dabongan hirup nu ngelis teboga batur. Kulantaran geus teu kuat ku hayang, nya akhirna Dayang Sumbi turun tina saung rangon, saung jangkung tea nu aya di tengah leuweung luang liwung. Jrut kana taneuh, terus ngajanteng bari rada treret, maksudna mah neangan tangkal kupa atawa huni atawa naon bae sarupaning bumbuahan anu haralaseum.
1: Aduh, ieu geus teu kuat ieu kupalai. Ieu kahayang meuni rezeki. Aduh, sedengkeun eueuh titaheun ieu teh. Gimana nya nu aya huni, nu aya kupa? Ka mana nya kudu ngala? Tapi ah, sagala rupa oge moal ragdag ti langit atuh da. Kabeh oge kudu diikhtiaran. Ceuk kolot teh mah kudu aya tarekah, torokoh jeung tirikih. Maknya ukur nampra kungkul. Aing kudu neangan sorangan ieu medaweuh titaheun atuh.
0: Sadar kana hal eta Dayang Sumbi terus leumpang sorangan di tengah leuweung. Estuning teneng ludeng taya kakeung boga rasa yen leuweung geus jadi lembur matuh Banjar Karang pamidangan ke Dayang Sumbi. Sadar kana hal eta Dayang Sumbi terus leumpang sorangan di tengah leuweung. Estuning teneng ludeng taya kakeung boga rasa yen leuweung geus jadi lembur matuh Banjar Karang pamidangan ke Dayang Sumbi mah. Kurusu, kurusu, kosrak, kosrak kanubala, sakampeung dongko, sakampeung nyuai-nyuaikeun areuy anu ngahalangan sorangan. Dayang Sumbi urat reret tatangahan neangan anu ngeunah di dahar. Barang gok kana legok, Dayang Sumbi ruas maning renjang. Lantaran aya nu ting gurubug di luhur, tayuhna bae reuaseun deui. Kagaruahkeun ku Dayang Sumbi. Si horeng monyet ting gurayang terus ting terekel naek kanu leuwih luhur bari rame di sarada. Ting carowet, ting alawek, ting darengek. Dayang Sumbi tangah ari breh monyet teh reuteum didatangkal ceuri.
1: Lah kadalah keuning mangih buah. Buah naon eta nya? Duh. Sigana mah ngeunah da ku monyet di hakanan.
0: Dayang Sumbi mani geus ngaruy hayang gerak kopoe kana tangkal ceuri kana buah ceuri. Tapi edas naek teu bisa. Diajul asa mustahil da luhur. Kapaksa Dayang Sumbi tungkul deui neangan anu murag. Dasar milik teu pahili-hili bagja teu pala-ala. Monyet nu ting gurayang teh pipinahan cinandahan kerandahan sejena. Atuh sarua we jeung ngagebregkeun buah ceuri. Burusut pluk pluk pluk eta buah ceuri teh marurag ka handap.
1: Alhamdulillah geuning loba anu murag arasak meureun.
0: Ceuk Dayang Sumbi bari mulungan ceuri harita keneh dipesek am di dahar. Tetela rasana haseum tapi seger eta buah ceuri teh. Heuk Dayang Sumbi anu keur nganung keur nganeg teh ngadaharan ceuri mani ngalimed. Saseubeuhna geus wareg terus mulungan di kanung harita teh terus dibawa balik ka saung hatena bungah anu kacida. Dina poe isukna kitu deui bae malah beki parna batan kamari. Tapi Dayang Sumbi teu aral subaha ari maeta kanyataan kalayan sabar sabab geus nyaho kana naon-naon anu bakal kajadian. Waktu terus nyerelek. Beurang deui peuting deui. Beurang deui peuting deui. Ganti poe terus minggu, ganti poe terus bulan. Beak poe jebul minggu, tutup minggu datang bulan. Nincak kana bulan kaopat, tisaprakna aya kajadian aneh tea. Dayang Sumbi beki beda rarasaan. Patuangan asa ngagedean, patuangan asa kembung, awak asa ngalintuhan.
1: Beuteung aing jadi kieu ieu teh. Aduh. Moal salah deui meureunan aing teh bakal boga anak ieu teh.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi dina hiji mangsa. Diuk bari ngusapan beuteung bari ngabaheuhay. Tapi najan kitu teu hariwang teu kaduhung malah teu ningalkeun pagawean unggal poe ninun terus ninun minangka panglipur kalbu pangbeberah kana manah tambah kesel tambah nganggur supaya ulah ngalamun harita teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Bapak saha mina Pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapna di mana?
3: Di Dusun Pemalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
2: Bapak, kantor saya terus ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
2: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
3: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
2: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
3: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
3: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
2: Ada ngukeun naon Pak?
3: Resep dawa yang golek gitu.
2: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
3: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan.

0: Serba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: dina poe isukna kitu deui bae malah beki parna batan kemari. Tapi Dayang Sumbi teu aral subaha narima eta kanyataan kalayan sabar jeung tabekal, sabab geus nyaho kana naon-naon anu bakal kajadian. Waktu terus nyereleh, beurang deui peuting deui, beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan. Ninca kana bulan kaopat tisaprakna aya kajadian aneh teh Dayang Sumbi beki beda rarasaan. Patuanganana asa kembung, awak asa ngalintuhan.
1: Duh, beuteung aing jadi kieu ieu teh. Moal salah deui meureunan. Aing teh rek boga anak.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi dina hiji mangsa. Diuk bari ngusapan beuteung, tapi sanajan kitu teh hariwang teu kaduhung. Malah teu ningalkeun pagawean, unggal poe ninun jeung ninun. Minangka panglipur kalbu pamumurah mana. Tama kesel, tama nganggur, supaya ulah ngalamun. Ninca kana bulan satuluyna beki katara, beki karasa, beuteungna melenung ngagedean. Si horeng Dayang Sumbi teh nganung. Dayang Sumbi rada reuwas harita mah, pikiran mimiti kaweur. Pikiran mimiti kaweur tagiwur lain kaweur kureuneuhna, lain reuwas ku kanyataan. Tapi ari ras inget ka urang nagara, balarea, kadang warga nagara Galuh. Jeung deui inget ka Kangjeng Raja Sungging Perbangkara. Pisa kumaha henteuing Dayang Sumbi reuneuh jadah. Teu boga salaki tapi bet kakandungan. Hal ieu pisan anu ngajadikeun hatena loba kabingung.
1: Duh, Gusti. Gusti Maha Agung kumaha teuing ari geus kieu? Beuteung aing ngagedean. Geus teu salah deui. Aing teh nganung geuningan. Aing bakal boga anak. Sarta moal salah deui ieu teh pagawean si Tumang. Bibit kasih ti si Tumang ieu teh. Tumang. Nah, atuh anjeun teh ngelakukeun pagawean anu nirca Tumang. Kamana si Tumang teh eueuh geuningan? Dasar sato meneh mah Tumang. Kumaha nyapi petaeun aing? Kumaha mun Kangjeng Raja uninga? Kumaha mun urang nagara nyarah wajan aing ka kandungan? Duh. Gusti. Nu Maha Agung.
0: Ceuk Dayang Sumbi terus ngahuleng mikiran pirampaheun. Naha naon anu sakirana pantos dipilampah? Naha kudu kumaha nyang hareupan raja jeung balarea? Da urusan kakandungan mah teu jadi pikir sabab geus ngamaklum kana naon-naon anu jadi kewajiban hirupna. Ngan beurat teh eta nyang hareupan

0: balarea utama nama kanjeng raja anu ngeus mikanya ah mika dedeh mika asih miara kamanehanana ti harita unggal poe teu boleh mikiran diri mikiran sikap urang nagara naha bakal kumaha kira-kira na naha balarea bakal cecep kamanehna naha bakal ngewa kamanehna atawa bakal nyengserikeun atawa bakal ngahina kamanehanana kitu kaayaan perang sabil hate Dayang Sumbi waktu harita tapi sakapeung sakumbahan maneh
1: ah teu jauh ka batur ieu atuh moal aya nu nyahoeun ieu atuh sugan we atuh si Utun teh keburu lahir aing rek susulumputan we ieu teh ah da cicing di leuweung ieu atuh
0: kitu pokna kawas anu geus ngarasa yakin yen dirina puni ti alam rea tapi Dayang Sumbi ras inget kana kebiasaan Kangjeng Raja. Kangjeng Raja sataun dua kali geus matuh sok ngeresakeun bubujeng ka leuweung moro uncal atawa menjangan atawa naon anu bisa didahar harita teh. Mangkaning morona teh nya ka leuweung eta pisan, ka leuweung tutupan. Geus tangtu kanyahoan ku balarea. Sabab sababaraha bulan deui tangtu bakal aya anu moro melipingpin ku Kangjeng Raja. Lamun Dayang Sumbi sadar kapal bahdinya kebeg. Dayang Sumbi rewas deui pikiran mimiti rungsing.
1: Aduh, cilaka ieu mah. Sampai mesi jabang bayi gumelar. Apan Kangjeng Raja teh kaburu sumping ka dieu. Lamun ngitung waktu moal kungsi tilu bulan deui pasti anjeuna sumping ka dieu serta pasti ngahaja ngalongok aing. Beuh, kumaha ari geus kieu? Nah rek bisa nyumputkeun kanyataan anu tumiba ka diri aing. Mangkaning ieu beuteung kalah kabeki lintuh. Duh.
0: Cek Dayang Sumbi bari ngusap-ngusap beuteungna. Leng Dayang Sumbi ngahuleng miraga meneng ngahuleng mikiran diri. Nah kumaha nya pipetaeun. Sawangan anggang lamunan jauh rus ras kanu can puguh karuhan. Keur kitu ngadadak angin leutik ngahilibir manuk recet di sarada. Cegung, cegung, cegung, cungungu. Sada si Tumang babaung memang apal kana sorana. Sora si Tumang mah memang beda ti anjing anu biasa. Sorana mani meleuwung ngajegug minuhan leuweung anu sakitu gedena. Sora si Tumang nganung aweuhan bulak-balik kawas aya anu ngalelewean. Gebeg Dayang Sumbi reuwas asa kegebah ku sora si Tumang. Tayuhna bae perasaan si Tumang teh seukeut pisan. Kawas geus nyaho geus apal kana naon-naon anu keur dipikiran ku Dayang Sumbi. Ret ka kenca, ret ka tuhu, nitenan ka sabudeureun saung. Ana bre geuning si Tumang cumpagug deket rungkun panona molotot ka saung ngawaskeun ti kajauhan. Atuh leket teh hate Dayang Sumbi leuleus ngarakacak. Bre kajadian anu geus kaliwat kabayangkeun deui antara manehanana jeung si Tumang dina sabaraha bulan anu kaliwat. Dayang Sumbi sadar kana nasib anu tumiba ka dirina. Pok ngomong alon pisan.
1: Aduh, Tumang. Aing tulungan, Tumang. Kudu kumaha atuh aing pepetaeun, Tumang? Sugan manehna mangarti maneh mah, Tumang.
0: Cegung. Cegung. Cungungung. Si Tumang ngagogog terus babaung. Geus ngagogog dus kana rungkun si Tumang teh tapi teu lila geus bejil deui nagog dina urut tadi katemong pisan ku Dayang Sumbi sorot panona kawas anu ngababarah hate Dayang Sumbi nitah pasrah sumerah kana naon anu geus kajadian ngeureun lamun ceuk bahasa jelema mah atawa si Tumang bisa nyarita kieu ngeureunna ngomongna teh. Putri Dayang Sumbi ulah hari wang gedis akang pasti bakal tanggung jawab da akang nges berbuat ka anjeun Dayang Sumbi. Memang hal ieu teh dumasar kana janji anjeun kuring bakal jadi sarakina ka kalawan anjeun geus dae ditagih janji ku kula kaula geus melakeun bibit kaasih kula ka anjeun anu ngabuahkeun hasil dina beuteung anjeun aya bibit ti kaula Dayang Sumbi keur tong hariwa kula bakal tetep marengan demi kasarmetan anjeun jeung si Utun Inji Dayang Sumbi. Sing tenang geulis, akang senajan sareta mah sato, akang meureun bakal tanggung jawab. Moal akang ngijing sila bengkok sinemah alias bakal tanggung jawab karena ieu urusan Dayang Sumbi. Sing tenang geulis bageur. Kitu lamun si Tumang bisa nyarita mah. Si Tumang sato waspada ngarati kana perasaan manusia. Nyaho yen Dayang Sumbi keur sedih keur perang sabil dina jiwana. Dayang Sumbi milih-milih pirampaheun nu sakira matak salamet sarerea. Balicet si Tumang lumpat bus deui kana rungkun. Sarua kawas tadi, terila geus bejil deui nembrak dinu caang. Kaciri kabeh awakna teh si Tumang teh teu aya anu disumputkeun. Kitu jeung kitu we brus asup kana jero rungkun buni kabina-bina kaluar deui. Geubrus asup deui bulak-balik hantem bulak-balik si Tumang. Sigana mere tanda si Tumang teh.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatna Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
0: Boleh hadir, tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio Peace.
5: Radio Peace.
4: Sahabat sehat.

0: Wah, anu taya papadana, kasusah sirna, kabingung kabur.
1: Aduh, maneh tumang. Sadajan nya syariat mah sato, tapi jika nu ngarati kana pikiran kaula, pikiran manusia tumang nya. Kaula ngarati tumang, ngarti pisan tumang. Maneh maretanda geuning ka kaula.
0: Bari ungut-ungutan panona melong kasih tumang nu dipelong terus rasa cegug gogog terus runcat ka nu bala les teuing ka mana si tumang teh. Dayang Sumi ngahuleng mikiran deui sikap si tumang bieu breh beki atra ilham nu datang teh ka cida benerna ka harti ku pikir ka hontal ku akal. Taya deui jalan anu panghade-hadena iwal ti kudu bukbrak terus terang kajar maloba komo kakang jeng raja mah.
1: Bener tuh mang, kering iya teh ulah disumbut salin nungken da akhir barangkali bakal kapangi lebih hade terang-terangan. Ah, reku mahal bakal kejadian mun teh mah kakang jeng raja bendu ditampi ku kaula mun teh mah kaula pedah ngandung barit boga salaki rek terus terang bae. Ah, da pasti jelema roba mah bakal ngahina ka kuring keun ditarima kalawan kasadrahan. Ari sababna jan disumbut-sumbut oge awal akhir mah bakal kapangih Kanjeng Raja bakal uningan. Nya ah, aing gilig mun kitu mah rek terus terang wae ka Kanjeng Raja.
0: Itu cek Dayang Sumbi hatena teteg batina ngarasa yakin terus terang eta hiji sikep anu lebih hade. Beki kapikir ku Dayang Sumbi yen lamun manehna susulumputan eta baraya ukur kuat sabatara waktu da akhirna mah Kangjeng Raja sungging perbangkara bakal uninga. Sabab kahiji bi umi sok datang ngalongokan kepala bahdinya najan benang di badamian oge bi umi ukur keur saheula anan dilalila mah bakal betus ka batur bebeja kanulian kaduana apan urang nagara anu sok aya anu milu moro tangtunya ho kana kaayaan Dayang Sumbi. Lila-lila eta beja bakal ka emper-emper kadangu ku Kangjeng Raja. Lamun geus kitu bakal leuwih bahaya upama Kangjeng Raja ngadangu waratos tinulian. Kadang-kadang beja masuk beje. Beja masuk ditambah-tambah malah mah teu dikurangan. Tak kitu pikiran Dayang Sumbi menang ilham ku sikepna si tumang tea.
1: Oh nya nya, jeung tibatan ngadangun tibalaria mah lebih hade bejaan sakalian we ku aing. Pilaku teu beunang di bawah badami Kangjeng Raja teh. Sabab aing mah terumasa ngalamahkeun serong. Terumasa ieu teh memang dasar kieu. Kudu kieu aing ngalalakon. Pan aing teh harita teh keur kapiuhan, malah asup ka hiji alam anu aneh kacida. Aing neangan jati diri aing anu sabenerna. Aing teh ngahaja nyeun lampah nista. Teh yang maksud nincak jeung ngajejeleh kahormatan kaum wanita. Teh yang maksud aing teh kaayaan aing harita keur kapiuhan. Tapi jadi kieu. Memang ieu akibat janji aing harita. Lamun aya anu bisa mangihan taropong mangawakeun ka aing paranti alat minun lalaki bakal dijieun salaki nu datang teh memang si tumang anjing jaluna naon rupa nu kaalaman ku aing kasaning nu maha kuasa. nya aing kudu terus terang sanajan kalah ka kumaha oge ieu teh.
0: Sanges menang putusan dina diri na Dayang Sumbi tenang deui bae hatena tentrem deui jiwana sabab geus meunang putusan.

uluk salam, bari tangah diburuan eta rangon. Rangon teh saung jangkung nu aya di leuweung atawa di reuma. Can wani mancat kana tara aje. Can wani unggah biumi teh lamun can diidinan ku pribumi mah. Tak kitu tata krama na baheula mah. Atuh puguh wae maninga kebeg dayang Sumbi teh. Red kahanap breh aya biumi. Hate dayang Sumbi atoh pacampur jeung bingung. Atohna man anu geus dianggap indungna teh kiwari datang ngalongok. Ari bingungna kumaha nyumputkeun beuteungna anu ngagedean. Dayang Sumbi boga maksud moal wae kageruh kanulian. Lamun

0: tapi pan atohnya mendengarkan kumang lengser teh maklum pan bibi oge keselami tegaru cara oge ah aina naon teh sok bini sok gitu ka bibi teh iya mah. Nah gitu neneng iya teh nyada lamun bibi jeng batur mah jadi widian ku kanjeng raja cena jadi widian apan ku kanjeng raja oge pilih hidup bendu sauna teh kumaha iya neneng teh aina naon di dia teh aya itu sinarang iya teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
3: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
2: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang itek upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-jagkeun pisan. Terus kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
2: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
3: Abdi tos 73
2: taun. Bapak sateu acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
3: Sering ka meser obat herbal teras ya ka disuntik itu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-kedap itu.
2: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
3: Tenten obat Alpha Propolis.
2: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
3: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
2: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dan ajuk ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
3: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae de raoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
2: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
3: Amin, amin, amin.
2: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: T-S-A
6: bukan.
5: T-S-P-A
6: bukan.
5: T-S-A
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain. Tetes mata, tesma, aini.
5: Hah? Tetes mata

0: tes ma aini.
1: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
0: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
1: Coba baca ini.
0: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga.

0: pilih hidup mendua sauna teh kumaha ye neneng teh naon di dieu teu aya itu sinareng ieu ieu teh
1: hate dayang sumbi rada nyeredet ditanya kitu teh asa-asa rek nyarita sabab kapaksa kudu ngabohong deui wae saeutik tah kitu nu mawi baraya saur paripaos nu mawi anu ngabohong teh sok kadongdon pami urang ngabohong sakali pasti bakal ngalakukeun kabohongan-kabohongan selanjutnya tah kitu mawi ulah we ngabohong teh mending terus terang kitu dayang sumbi we kapaksa kudu ngabohong lantaran saeutik tetep dek saeutik dek loba dek gede dek leutik tetep ngabohong mah tetep ngabohong ulah we ngabohong teh lantaran usahanya namah apan ayana naon ayana naon tumiba ka diri na dayang sumbi malah mah luar biasa ieu mah tapi teu hayang nyaritakeun ka Bi Umi samemeh ka Kanjeng Raja kitu maksud dayang sumbi mah moal waka aya anu apaleun jeung moal waka ngabejaan ka sasaha
0: kumaha neneng ieu teh kumaha ieu teh meni asa geningan asa ngaagengan sarira teh ieu teh neneng teh ieu teh aya naon ieu teh aya naon teu neng ieu teh teu aya bi teu aya naon biasa-biasa we kaula mah sawangsulna kumaha kayaan di nagara kumaha di karaton kumaha Kanjeng Raja rabuh pameswari nabi
1: dayang sumbi malik nanya
0: sami bae ye sami bae sapertos yang kemarin-kemarin teu aya anu aneh sadayana biasa-biasa bae nanging eta oge aya beja eta oge neneng ieu teh beja naon bibi saurna teh yen sababaraha sasi deui Kanjeng Raja teh bade ngresakeun bubujeng deui ka ieu leuweung biasa bade moro moro uncal tapi moro mencek eta teh da apantos kena kana mangsana eta teh tos cunuk kana waktuna geus ngabaku Kanjeng Raja mah sataun dua kali sok bubujeng ka ieu leuweung tak kitu maksudna syukur atuh ari kitu mah bibi nya sumuhun kitu nya teh kitu ieu tabokana mah ieu maksudna mah malih mah tos aya gereneng-gereneng ka bibi teh ieu teh
1: maksud Bi Umi mah ngagerentes ngagereneng teh
0: nya maksud aya gerentes nang gereneng nang kumaha Kanjeng Raja teh bi kieu neneng ieu teh saurna bade sakantaran ngalongok hidup cenah Kanjeng Raja teh tos sono teh cenah sono kacida atuh da panparantos langkung teh opasasi di dieu teh neneng teh ieu teh saorana atuh anyeuna teh Kanjeng Raja teh tos palai patepang cenah palantos sono ka bibi teh cenah kitu eta teh nyariosna teh Kanjeng Raja teh
1: ceuk Bi Umi nepikeun ka kitu tah nyarita na Bi Umi teh
0: nya pokona mah nepikeun ka palai Kanjeng Raja teh kitu tah maksudna teh bade bubujeng di kaleuweung sakantaran bade ngalongok ka hidup cenah kitu teh teh nya tapi moga-moga we atuh ulah loba ting batur nu ka dieu atuh bibi hor nah neneng apun biasana geuna moro masok seueur jalmi nya maksudna teh nya ka dieu mah cek ka Kanjeng Raja teh kedahnya anak jalmi wios nu moro mah moro we atuh kitu maksudna teh oh kitu maksudna nya atawa kieu lah panginten atuh ku bibi unyukeun bae ka Kanjeng Raja upami bade ka dieu kitu ulah nyanak barad seueur teuing asal aya nu ngawal we kitu ka dieu mah maksudna nepangan abdi haturkeun yen kaula embung papanggih jeung jalma loba kitu bi
1: jeuk dayang sumbi terang-terangan ka Bi Umi
0: oh nya sok riweuh atuh dari jalmi nu sanes magna ah geningan eta nenen ieu basa bibi ngalayan ka dieu awal eta mun di jalan teh mun seueur gok sang jalmi bade ka mana cenah titip salam ka Neng sabaros engal deui ka nenen kitu maksudna teh ka nen sabaros engal deui uih di ka karaton cenah kitu jalmi teh aduh atuh sonoeun pisan ka nen teh atuh kitu nen ieu teh jadi wajar bibi teh riweuh tah ka omongan jalmi kitu tah nen ieu teh nya sumangga lah sumangga urang martoskeun ku bibi ka Kanjeng Raja nya nuhun atuh bi eta teh mangga nyangakeun bi
1: dayang sumbi bungaheun kitu guneum caturna dayang sumbi jeung Bi Umi anu sarua sonona duanana uprek ngobrol silih cacapkeun ka sono dayang sumbi ngarasa deugreug aya anu ngalongok teh mana komo da anu datangna teh Bi Umi anu geus dianggap indung pituin ku dayang sumbi mah parat wanci asar duanana uprek ngobrol taya kabosen nya akhirna kapaksa kasapih ku wanci kapegat ku mangsa ditundung ku waktu bi umi jeung Dayang Sumbi kudu paturai deui sabab bi umi kudu mulang deui ka nagara.
0: Nyai kumaha bi? Bibi teh lain teu sono ieu teh. Lain teu hayang lila di dieu ieu teh. Tapi teu acan aya widi ti Kang Jeung Raja. Saurna teh bilih ngaganggu kana nuju tirakat. Takut kituna ayeuna mah bade amit wae sajamios mulang di ka nagara. Tak kitu bibi teh ieu teh.
1: Bi Umi amitan.
0: Hanya kalting nya bi nya. Urang teh teu bisa lana sasarengan. Tapi moga-moga we dina hiji mangsa mah bisa sasarengan sakumaha biasa Nabi. Bral atuh bade mulih mah sin salamot di jalan Nabi. Nuhun nuhun nuhun Nyai nuhun nuhun nuhun. Nuhun mangga. Sok pokona mah Nyai didoakeun, Nen didoakeun ku bibi Umi, Nen sing deg-deg sing tenang di ieu leuweung nya. Mudah-mudahan aya dina kaslametan sareng kasinugrahan. Oge canging panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala nya Neng nya ieu teh nya.
1: Geus kitu mah bi Umi cengkat terus singkil sajamulang ka nagara. Dayang Sumbi teu wanieun jajap ayeuna mah cicing be dina tempatna. Da beuteung bisi ka jeung, bisi ka nyahoan ku bi Umi, yen beuteungna Dayang Sumbi geus ngagedean da puguh aya eusian nyaeta jabang bayi teh. Ngan pok sasauran deui.
0: Wayah Nabi, kaula mah teu bisa mahanana naon ieu teh bi ieu teh. Sawios Nyai, sawios Nyai, sawios. Da ongkoh bibi teh hayang kepat capek raridu ku babawaan mah. Duh, capek bibi teh. Keur mah awak teh geus kieu, geus rada kolot bibi teh. Teu kaprempang saeutik. Aduh, capek wae ieu teh kitu. Nya atuh pamikitu mah bibi. Bibi teh kedah kersa nuang lanong, kedah kersa nuang anu sarba alami. Nya eta atuh puguh kudu kitu bibi teh ieu teh. Geus kolot mah geringnya beda awak teh. Loba nu karasa ieu teh. Teu kaop leumbang saeutik capek bibi teh ieu teh. Cuman atuh bibi atuh naon we urang teh ngaleueut minuman ramu-ramuan anu alami ayeuna mah bibi geura sayana mah kitu. Tageningan salami abdi di karaton teh sok dipasihan ku manusanes bibi. Naon enana ge teh duka da ari ieu mah jamu eta teh jamu tetes alfa propolis pangintana mina teh bi eta teh hor nami uninga bibi mah atuh ti manu mana ye teh aya man anu sanes bibi geura taroskeun ka anjeunna nya ti dinya mah atuh abdi ge sok sering ngaleutan eta sarmi di karaton mah eta mah saurna teh jamu tetes alfa propolis mah saurna teh sae pisan kana kesehatan oge tiasa ngajagi kabugaran tubuh saurna teh bibi eta teh. Oh kitu atuh mangga atuh ah insyaallah lah bibi oge bade naroskeun ka bibi man eta nya mangga atuh nenen ieu teh ku bibi di kandun heula ieu teh nya atuh nya.
1: Jrut bi Umi turun terus lempang ningalkeun saung pamatuhan Dayang Sumbi. Memeh ngiles dina pengkolan bi Umi ngalieuk heula. Breh Dayang Sumbi nyerangkeun bade gugupay.
0: Dedeh teuing anaking. Tepi ka kieu nasib teh. Hawatos teuing. Neneng Dayang Sumbi kuputon kemang kadaton dirorok ti orok ditimang-timang ti bubudak ku bibi teh aduh geus asa ka anak sorangan we ieu teh atuh duh dedeh teuing atuhna ieu teh nu geulis make jeung kersa numpi dina suni sagarupa atuh kidang kumaha di karaton oge pan sagera seueur sagera nyampa
1: kitu gerentes hate bi Umi bari terus malik deui jongjon leumpang ngajugjug ka nagara Galuh harita teh. Bi Umi lempang semurusuh di piri ku sora angin diajapkeun sora manuk dibebereg ku sora tongeret bet kawas anu ngajujurung kudu buru-buru cunduk ka nagara. Dayang Sumbi geus teu ragu-ragu deui ayeuna mah. Dayang Sumbi saleos ditinggalkeun ku Bi Umi manehna tetep jongjon di dinya. Dayang Sumbi geus teu ragu-ragu deui ayeuna mah baraya. Dayang Sumbi geus boga cecekelan anu teteg boga putusan anu tangtu ngeunaan naon-naon anu kudu dipilampah kumanehanana dina nyang hareupan mangsa anu bakal datang kitu. Kayaan Dayang Sumbi waktu harita. Dayang Sumbi jongjon di tengah leuweung luang liwung, nyaeta leuweung tutupan bari terus ngagedekeun eta jabang bayi anu aya di kandunganana. Kitu ujaring carita Dayang Sumbi waktu harita.
2: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang Kabeurangan karangan Kiliksa bagian ke-24. Urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui. Di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanung herbal murni

susuna ti Abah Damis emut kana jamu tetes alpa propolis. Wirujeng kantun permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: muslimah. Sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
2: Bapak Sapri.
1: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
2: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
2: 6 sabotol.
1: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
2: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
2: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
1: Ngangge obat atau kangge naon?
2: Ngangge obat.
1: Kumaha karosna?
2: Anggar wae geningan mung harita wungkul terus ngaleut teh aya wae deui karaos deui.
1: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
2: Ah kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anggar wae deui.
1: Obat Alfa Propolis eta tos dileueut kangge bapa hungkul.
2: Kanggo abdi sareng kun bojo tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna jadi tah. Tak abdi tah meser wae deui kitu dua.
1: Eta panyawatna naon panu di bumi?
2: Anu di bumi mah nya dituur geus sirah. Abdi malamung, ah enakan cenayna teh teu peuris nih, ngalengkah tiasa gitu, kamari ge kaserang.
1: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
2: Batur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami gitu ta. Ada 24 RW 4 pangenten bade panyawat kawas abdi gitu ta. Mun cobaan lah meser Ar Propolis gitu ta. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
1: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dokter, ka puskesmas, tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we Pak.

0: Anu mana mungkin kageduhan panjabat sepatos Pak Uci, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
1: Ya, mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur, mudah-mudahan mah sok we nganggo apa propolis abdi oge keureuyeuh sae gitu.
0: Muhun, alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyakan.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tak, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
2: Terus ayah enak namanya?
3: Ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas tuh ayah.
2: Sesak napas tuh enak aku mah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Tuh ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana enak mamanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sering senang terlandung alpa prosesnya aku mah hari tapa?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
2: Mohon, sabar alami ya tapa?
3: Sewerwe, sadinten.
2: Sadinten reaksi nanti?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mas sering
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kangonus ya mas.
3: Syukur pami sepertos abdi ayona di
2: mohon
3: kaduh panyawat kio-kio rematik karaosna panas renyum itu ya napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung tak ayah.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya
3: ya.
2: Mohon bang panginten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon bapak aja turun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk

0: mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamin apa?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantos terus ngaleut sabaka botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita, aya dina panangan, kelenjar getah bening. Waktu sarita, sok kuping, tina radio opis, birajin dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh, nah dikencak itu aya. Ah, dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Eh, bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa aja. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birahi nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon, Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda, rupina ari nu karagungan panyawat mah. Pumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kitu sim kuring nyangem ieu, teu geung ragu-ragu lah terutama anu tipayun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu weleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Bijin dengan tes sehat Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu.
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, nama Nukarawas, satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
2: Satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
1: Nukarawas
2: nak lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Saya atas tengah leut Alfa Porpolis kumaha ayeuna kamajengan anak bu.

0: tugas bu di kereyehnya bu yang di kereyeh nggak ada apa-apa juga yang saya kamat dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo wargi urang anu panginten sami panyawat nasaran ibu atanapi panyawat nusanesna ajakan kanggo nggak ada apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak nggak bagikan ke dulu-dulu orang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alpa-alpa polis ikhtiarna ngalangkungan alpa-alpa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah tuh. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis ti mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu karaosna
3: lambung nyeri.

0: orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deui, akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ini agak apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon kaduh penyawatna abdi.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: meunang teh saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,

0: Tahi.
1: Udang rona.
2: Ayo lanjut lewat tuh belakang
3: tuh. Belakang lah.
4: Eh, orang masih jalan ya. Urang make lah, kelang mah
3: luar lah. Ulah kali tanggol kokol.
4: Iya das
3: teh. Ih, kelong. Urang trok.
4: Isiunan wae.
3: Ayo sadinya.
5: Kakang. Udang atuh kan?
3: Tuh, kenapa sih ada jeruk? Udah, tukang itu ayam. Tangi, atuh, berangku ngarona di mana? Iya, kumah, ya, teh. Berangku, berangku, di luar. Tangi. Hai, teh.

0: Terima kasih Risa. Saya teman yang paling sering sekarang.
1: Besok cobi deh, cobi.
0: Makanya si Jaya tentu, tentunya.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hatur Nuhun, Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh ti Palimanten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
3: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhan teh naon wae.
4: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
3: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
4: Ayana aya perobihan di landonganku Alpha Propolis, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
3: Bapak konsumsi Alpha Propolis tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
4: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
3: Ada konsumsina kumaha Alpha Propolis teh?
4: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
3: Uninga Alpha Propolis teh ti manten Bapak?
4: Ti radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga aya cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
4: Amin ya Bapak.
3: Atuh nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama.

0: komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian info Alfa.

0: Kapan sasi? Nampenteran sate ayana teh ieu da ka ngawartosan.
1: Oh, nawartosan.
0: Nabi nyobian ka dieu alhamdulillah.
1: Laras, gitu. Laras. Panyawatna teh kamari teh naon teh?
0: Lambung.
1: Lambung sareng
0: reumatik ieu
1: teh. Sareng reumatik nya mun nyeri tuur. Da upami lambung anu karos kumaha tami?
0: Panas.

0: Panyawat anu karandapan teh tina lambung sareng remati kamari mah teh acan ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangitu
1: bugan tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karajuan asa dikerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
0: leres teh sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
1: alhamdulillah ieu teh
0: sabar kali sadinten ngaleut teh
1: 3 kali kamari mah teh ieu teh teh ayeuna mah teh tos meningan
0: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
1: Tilu genep tetes kene sadintennya. Sekali ngaleut
0: genep tetes.
1: Tetes.
0: Tilu kali pangintennya?
1: Iya.
0: Tilu kali?
1: Tilu kali.
0: Oh, berarti
1: mun meh sare.
0: Berarti 18 tetesnya sadinten.
1: Anjing-anjing gitu.
0: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
1: Amin.
0: Mohon kana waktosna mangga. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Muslimah, sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial Khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Cil muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heuranya? Iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
7: Tetes mata, tes mata, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Cuk. Kumaha cara pemakaianna, Cuk?
7: Gampil pisan, Cuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cuk.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cuk.
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: dengan obat, katakanlah obat sintetik, iya, antibiotik sintetik, betul. Bagaimana? Hmm. Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih
0: ya.
1: Aman.
0: Oh, tiga orang anak. Yang kita, anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya. Ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman. Iya.
1: Tadi gitu. Disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak.
0: Ya.
1: Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
0: Iya. Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Hmm. Salah satunya ada omega 3.
1: Ya.
0: Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak.
1: Oke.
0: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
4: Bapak Solehudin.
3: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
3: Kabupaten Bandung mah nya?
4: Mun RT 4, RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyatos lah, sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
3: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
4: Nanti bapak teh nuju di kereya ku Alpha Propolis.
3: Ku Alpha Propolis ya, Pak.
4: Propolis ya gitu.
3: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diihtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
4: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
3: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
4: Iya terserah daya gitu, terserah datu payun pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
3: Pami lambung kumaha, Pak?
4: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat terus daya.
3: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
4: Munda, sami darah sami tipayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
3: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
4: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
3: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
4: Botol kedua mohon.
3: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
4: Insyaallah gitu.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
4: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku Alpha da ku bapak ge aya karaosna gitu.
3: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
2: iya.
1: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya
2: iya.
1: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
2: iya,
1: ya?
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
2: Enggak. Asli.
1: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
2: Iya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: propolis hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman.

0: Kemunculan tanah garim itu ternyata udah bersertifikat. Dan bukan cuma tempat ini saja. Dari sini ke ujung sana juga Pak itu udah disertifikat. Cuman yang saya kecewa itu, ini kan akses jalan umum. Di situ ada hanyatan orang-orang sekalian. Kan kalau ini ditutup kan ada pelangkep. Ini tanah milik. Bersertifikat. Dilarang masuk tanpa izin pemilik. Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah berhimpun, kita harus izin, tiba-tiba ada tanah yang sudah bersertifikat, sedangkan di sini akses jalan umum ke sana lewat. Apa bisa gitu, tanah harim dibikin sertifikat?
1: Indra menambahkan, ada ketidaksesuaian administrasi di mana lahan yang sangat dekat dengan bibir pantai justru bisa bersertifikat, sementara lahan yang jauh dari garis pantai malah dikategorikan sebagai tanah harim. Masyarakat mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama pemerintah daerah segera melakukan audit ulang serta inventarisasi kawasan pesisir agar ruang publik tidak beralih fungsi menjadi milik pribadi. Polres Ciamis kembali menggandeng tim gabungan untuk menyisir peredaran minuman keras dan narkoba di wilayah Ciamis pada Sabtu malam lalu. Dalam operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD ini, petugas berhasil membongkar tempat penyimpanan miras dan mengamankan 3 orang terduga pelaku. Operasi gabungan yang melibatkan Polres Ciamis, Satpol PP, BNN hingga Subden POM ini menyasar sejumlah titik rawan mulai dari tempat hiburan malam sampai pusat keramaian. Dalam penyisiran di kawasan Panyingkiran, petugas berhasil menemukan lokasi yang dijadikan tempat penyimpanan sekaligus penjualan miras. Tak hanya mengamankan barang bukti puluhan botol miras, petugas juga mengamankan pemiliknya. Selain miras, tim gabungan juga mengamankan 3 orang yang diduga kuat terlibat penyalahgunaan narkotika. Ketiganya langsung digelandang ke Mapolres Ciamis untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kabag Ops Polres Ciamis Kompol Ayep Saipudin menegaskan, KRYD dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas C3 serta memberantas penyakit masyarakat terutama di malam akhir pekan.
2: Sesuai dengan sasaran atau TO yang ada, kita mendapatkan beberapa tempat yang menyimpan minuman keras dan sudah kami amankan beberapa orang sedang diinventarisir oleh Satpol PP Polsek. 3 orang ya yang kita amankan dan masih dalam proses pemeriksaan dari Satpol PP.
1: Kepolisian memastikan operasi serupa akan terus digelar secara berkala demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Ciamis.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Tampu kepemimpinan di Polres Tasikmalaya resmi berganti. Jabatan Kapolres kini diemban oleh AKBP Ade Paparihi, menggantikan AKBP Wahyu Prista Utama.

0: Pertama, melalui upacara serah terima jabatan pada Sabtu lalu. Dalam kepemimpinan barunya, AKBP Ade Paparihi berkomitmen melanjutkan program-program prioritas demi menjaga kondusivitas di wilayah Tasikmalaya. Upacara serah terima jabatan yang berlangsung di Mapolres Tasikmalaya ini menandai dimulainya kepemimpinan AKBP Ade Paparihi. Dalam sambutan perpisahannya, Kapolres Lama AKBP Wahyu Prista Utama menyampaikan apresiasi tingginya kepada seluruh jajaran dan masyarakat Tasikmalaya yang telah mendukung dukungnya selama bertugas.
1: Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pejabat utama, kepada seluruh Kapolsek, kepada seluruh perwira, serta kepada seluruh personil Polres Tasikmalaya. Yang mana selama saya menjadi Kapolres Tasikmalaya sudah banyak membantu saya, sudah banyak bekerja sama, sudah banyak memberikan support, kekompakan dan soliditas untuk melaksanakan tugas pokok di Polres Tasikmalaya, memelihara kamtibmas, penegakan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat. Ini bukan pekerjaan yang ringan, ini harus kita laksanakan bersama-sama. Sebagai satu kesatuan, kita tunjukkan bahwa Polres Tasikmalaya ada dan hadir untuk masyarakat.
0: Sementara Kapolres Tasikmalaya yang baru AKBP Ade Paparihi memohon doa restu serta dukungan dari warga Tasikmalaya. Ia menegaskan siap menyelaraskan program kerja dengan 9 program prioritas Kapolda serta memperkuat sinergi dengan masyarakat.
2: Hal yang baru bagi saya tentunya secara pribadi dan keluarga bisa bergabung, bisa berkumpul dengan seluruh keluarga besar Polres Tasikmalaya. Sebagai warga baru tentunya saya dan keluarga mohon diterima untuk bisa bersama-sama melanjutkan tongkat estafet yang telah diserahkan oleh Bapak AKBP Dr. Wahyu Prista Utama kepada saya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tentunya. Pada kesempatan ini, mengawali sambutan saya menyampaikan penghormatan yang sebesar-besarnya atas pengabdian, dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan oleh Bapak AKBP Dr. Wahyu Prista Utama dalam masa kepemimpinannya yang telah beliau tunjukkan atas capaian-capaian yang luar biasa.
0: Dengan pergantian kepemimpinan ini, Polres Tasikmalaya diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga situasi keamanan tetap aman dan kondusif.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bu Enas.
6: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
7: 72.
6: 72 taun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik kan, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
6: Tapi panjangna tos sabaraha lami, Bu?
7: Lami tos 12 taun.
6: Sateacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
7: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bian ku tapi teh aya yeuna ning.
6: Teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
7: Alpha Propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
7: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
6: Ibu Enas teh atau saeb sabaraha botol, Bu?
7: Lebih hiji,
6: alhamdulillah.
7: Kedua sarang bade ayeuna.
6: Mohon lebih hiji, alhamdulillah. Terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
7: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
6: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatnya supaya si ladong hasiatan tapi maksimal bunasnya.
7: Ayeuna nah, ge embon bade ngagaleu deui.
6: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
7: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
7: Tadi opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
6: Ternuhun ibunya, pidu ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bunya.
7: Amin.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
9: Kena debu nih, dan gatal lagi.
8: Coba mana lihat.
9: Tuh,
8: kan merah.
9: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat menuju sarang pribados, kerasan dina dengete menuju sarang teh linanya tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon, upamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.

0: pas lalan dong kemana wae teteh.
1: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi ta acan aya pirobihan.
0: Acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
1: Alpa propolis.
0: Mohon, siap sabra botol teteh.
1: Atau siap 2 botol.
0: Sareng ayeuna pangintenya?
1: Mohon. Mohon,
0: ta kumaha teteh sareng sena ngalatan dong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
1: Mohon.
0: Naon wae nu tos damang teh?
1: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
0: Alhamdulillahnya.
1: Ginjal teu aya.
0: Alhamdulillah. Sareng sena ngalatan dong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya atau sehatnya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Mohon, alhamdulillah.
1: Pirobihan
0: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggak damang ya tehnya.
1: Amin.
0: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Cemuhun dan meni barala enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
4: Eta cek, badai kapayun meser obat mata kanggo murang kali cenah sigah aya nu ngahalang gitu teh. Nasocana teh janten awal sana teh kirang jelas.
5: Oh iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi kian orang canak heulanya. Ah iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakan.
4: Tetes mata naon, iya tes cek.
5: Tetes mata, tes mak, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seik kasiat mah cek. Kumaha cara pemakaiana cek?
5: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atau napi dua tetes cek. Di anggena dua atau napi tilu dinten sakali cek.
4: Oh gitu, aman ya teh cek?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860, 0813 8000 6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Ibu sahana mina ibu?
3: Aja anak hasana.
2: Alamat lengkapnya di mana ibu?
3: Di Desa Baregdeg, RT 1, RW 2.
2: Ibu teh tos

0: Lihat Alpa Propolis atau Sabrabotol?
1: Sabotol. Namun setengah gak terus keraos. Enak, bobo tibra.
0: Oh saya tuh ibu. Ibu kunaon gitu panyawatna?
1: Lambung, keras, nyeri sirah, badan nyeri, sekarang sesak.
0: Ayo paling enakan, anu paling keraos naon ibu ayana?
1: Ayana kan tuun ayah dina tuur sedik, dina pandangan sekedik, kengkerang cengkring.
0: Ayah asalnya kunaon gitu ibu tuurna?
1: Tuur rematik sur dokter mah.
0: Kumat ibu keraos teh tuh enakan atau kumaha?
1: Nyeri, uhun.
0: Pas atas ngeliat Alpa Propolis, kumaha enak keraosna?
1: Ilah rampang, bobo tibra gitu mam ageng gitu.
0: Ayeuna ibu teh mesti ka sabaraha botol ayeuna?
1: Ka 2 botol.
0: Ngalajengkeun mana ibu? Anu teraos.
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teu aya?
1: Mana ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Padahal saur batur teh cenah sae-sae tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti ibu mana? Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Warga-warga anu aya di desa Barebeg anu gaduh penyawat kawas ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio pis.
0: Mohon pisan ka ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf dan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura ini?
4: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya. Berlendir.
3: Berlendir.
4: Berair. Ya sakit lah.
3: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
4: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
3: Berair sekarang.
4: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
4: Pak. Iya.
3: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
4: Iya.
3: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
4: 67 atau 68? 67 mungkin.
3: Oh, usia
4: 68.
3: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
4: Iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
4: Enggak, asli.
3: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya?
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Dei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Wilujeng Tepang, dina acara Dongeng Saka. Saka Ingat, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung. Wilujeng ngadangukeun.
1: Para mitra sadaya, kaayaan di Pasar Loak mangsa ajeuna kacida ramena. Sabab loba jalma anu ujug-ujug jadi tukang loak dadakan. Pangna loba anu jadi alih profesi jadi tukang loak teh kulantaran hese neangan gawe dina mangsa usum paceklik. Atuh kaayaan di Pasar Loak harita teh jadi loba keneh anu dagang batan anu meuli. Antukna persaingan antar tukang loak jadi teu sehat. Masing-masing tukang loak harita teh boga cara sewang-sewangan pikeun narik perhatian anu rek meuli. Atuh kaayaan di Pasar Loak teh unggal poe jadi rame teu puguh kunu nawarkeun barang bari jeung nu meulina jarang. Dina hiji mangsa harita teh beneran poe pasar. Mangrupa hiji kasempetan pikeun tukang loak sabab kaayaan di pasar leuwih rame batan poe-poe biasa. Di pojok belah kidul kasampak aya dua urang tukang loak anu keur paloba-loba omong perebut anu rek meuli barang. Harita teh aya anu butuhkeun radio anu kualitasna alus tapi hargana murah. Kadenge harita tukang loak saurang aki-aki bongkok nanya kanu ngaliwat anu kabeneran saurang awewe.
2: Mangga teteh, priyogi naon? Kantun milih. Tah, aya blender, aya setrika, aya magicom, aya kipas angin, radio, PCD, terus naon ieu teh kalkulator, aya kompor gas. Malah bilih peryogi hawu oge aya.
1: Gadenge aki-aki bongkok ngomong kitu, tukang loak gigireunana saurang aki-aki nu bayuh-yuh oge sarua harita teh nawarkeun daganganna bari nyalukan anu rek meuli.
2: Nyai, nyai, ngan ieu ieu ngan ieu. Tuh, tuh, tinggal itu. Ni dieu mah leuwih kumplit. Aya televisi, aya kompo, aya tape recorder, aya oge speaker aktif, terus nanti aya jam dinding. Malah bilih pernyogi mesin heuleur oge aya.
1: Atuh lieuk harita eta awewe teh ngalieuk kanu bieu nawarkeun barang bari tuluy nyamper. Nempo eta awewe nyamperkeun teh jung aki-aki nu bayuh-yuh teh harita nangtung tuluy ngajak sasalaman bari ngenalkeun ngaran.
2: Lebangkeun ngaran aki anu gatelah mah aki Rayud. Nah, engke milih si Nyai pernyogi barang mah ulah kanu sanes. Pokona dijamin barang nu dipeser langsung dijajapkeun ka bumi.
1: Ngadenge aki Rayud nyarita kitu, aki-aki nu bongkok teh jadi manas. Tuluy nyalukan eta awewe anu nyamper ka aki Rayud.
2: Nyai, ka dia yeuh, ka dia.
1: Lieuk eta awewe teh ngalieuk ka aki-aki bongkok tuluy nyamperkeun.
2: Sok, si Nyai butuh naon? Aih, nyepangkeun heula yeuh. Aki anu katelah mah nyaeta aki ganteng. Tuh tingali barang mah kumplit. Sok, tinggal milih. Harga spesial diskon 50%. Barang nu dibeli langsung dijajapkeun ka bumi. Malah si Nyai ku aki uih naoge di ongkosan.
1: Eta awewe mimiti bingung ku polah dua aki-aki anu parahi nanawarkeun barang. Teu lila pok eta awewe teh nyarita.
3: Keheula kuring mah jadi bingung ieu teh. Kudu milih anu mana? Kuring teh sabenerna mah butuh radio paranti ari curhat ka penyiar. Ngan kuring mah hayang teh radio anu sorana halimpu tapi hargana murah.
1: Ngadenge eta awewe nyarita kitu, aki Rayud buru-buru miheulaan ngomong.
2: Oh, si Nyai teh butuh radio. Yeuh, aya di aki. Ieu radio masih keneh geres. Meunang tinu ngajual dadakan, harita meuli ngeunak sakeudeung kunu meulina teh dijual deui. Teu pira ari sababna mah, pedah dina hiji waktu manehna menta lagu peuting munggaran. Ku penyiar teh teu ditedunan, kalah diberena teh lagu talak tilu.
1: Eta awewe teh katempo ngahuleng, kakara oge sungut narek ngab, kaburu kapiheulaan ngomong ku aki ganteng.
2: Sarua Nyai, radio anu aya di aki oge anyar keneh, ngan ieu teh kunu meulina dijual deui. Ari sababna mah teu pira. Pedah unggal nelepon ka radio, sok salah sambung bae. Tiheula ge kungsi nelepon menta lagu. Ari teleponna teh nyambungna ka rumah sakit. Atuh teu ngeunak lila teh manehna didatangan ku ambulan. Tah ayeuna ge jelemana teh masih keneh ngaringkuk di rumah sakit.
1: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu,
3: aki rayu deleh geleng.
2: Oh, mo nyai, anu ngajual radio ieu mah ye? Higana katudalengan ku lagu peuting munggaran, manehna jadi stres. Tah, ayeuna de manehna dirawat di rumah sakit jiwa.
3: Ieu radio teh ku aki oge jadi duitan, da can aya jang mayarna. Jadi saupama nyai meuli ieu radio, hartina nyai teh geus nyieun amal ka hadean. Bisa nulung jalma nuker butuh kupi tulung.
1: Ngadenya katerangan Aki Rayud kitu, teletet Aki Ganteng teh matana meletet ka Aki Rayud. Tuluy katempo baeun. Para mitra sadaya,

0: anu manjar cek aki rayun, ayeuna keur dirawat di rumah sakit jiwa, bari jeung eta radio teh can diduitan. Atuh teu ngeunek lila pok eta awewe teh nanya ka aki rayun. Rek dijual sabaraha cenah ieu radio teh ki? Ditanya kitu aki rayun teh katempo marah mai, manehna boga harepan poe ieu bakal mayukeun barang. Tuluy harita pok aki rayun ngajawab.
1: Ari pangaosna mah mirah nyai, mung nuhunkeun 100.000. Cek aki mah, teu kendah ditawis deui. Malah mun tiasa mah etang-etang nulung kanu butuh, tamihan atuh 50.000 mah.
0: Janten sadayana teh 150.000-an. Eta awewe katempo ungut-ungutan tuluy nyarita.
2: Oh, kitu. Nya sok atuh kukuring diduitan.

0: 깡하리타 마네나 대띠 증깡 뚜루이 짜뚜루이나 낭카락 깨돌대 나 투하잉 뽀야이나 아퍼시아퍼시대잉 cek aki ganteng bari nguniang hudang tuli luak liek Inggris bisi aya anu nempoin para mitra sadaya tesabara halila tika jauhan ku aki ganteng katempo rentang-rentang ayanu lempang bari ngajingjing buntelan ku taksiran manehna pasti eta teh jelema anu rek ngajual barang beki lila anu lempang teh beki deket ku aki ganteng haben disidik-sidik barang gesidik, horeng anu lempang teh saurang nini-nini. Katempo harita si nini teh lempang na bangun anu ripuh. Regeren heula sakeudeung, ceg kana tampolong, tuluy kecoh nyiduh. Tuluy lempang deui rarampeolan. Barang ngaliwat ka lebah aki ganteng. Reg harita si nini teh lempang na eureun. Tuluy harita manehna teh melong ka aki ganteng, serenge seuri. Nu diajak seuri harita teh miceun beungeut, pura-pura teu nempo kanu anyar datang. Gog harita sinini teh nagog hareupeun dasaran. Tuluy kadenge ngomong sorana mani ngengkreng mata katorekan. Ujang. Kebeg, aki ganteng teh ngarenyag, tuluy ngalieu ka sinini. Breh katempo ku aki ganteng sinini teh keur ngagular gilir sisig. Sungut na katempo sambutut bari munyan menyon. Satuluyna sup harita sisig teh diselapkeun kana kutang. Terus kadenge si nini teh ngomong deui.
1: Ujang, ke. Ari si Ujang teh tukang obatnya.
0: Ngadenge si nini ngomong kitu, aki ganteng katempo muncereng.
1: Hush, gagabah teh ngomong teh. Nanti katempo ku silaing. Dagangan dewek teh rupa-rupa barang. Barina gerek naon lah. Tatanya sagala.
0: Diomong kitu kadenge si nini teh ngahehe seuri.
1: Oh, panyana teh tukang obat. Puguh nini teh kerneangan obat pikun. Geus udar ideur ka ditu ka dieu. Oleh teu manggih Ujang. Aya oge anu mere nyaho. Cenah kudu datang ka mantri suntik. Tapi embung lah, ari kudu diubadanku mantri suntik mah. Kapok baheula ge kungsi disuntik, jarum teh teu dicabut deui. Diantep bae sina ngagantung dina bujur.
0: Aki ganteng harita teh katempo ngarenyu, hayang seuri tapi ditahan. Tuluy pok ngomong.
1: Geus gandeng lah nini, tong nyaritakeun panyakit. Komo panyakit pikun mah? Dewek asa kasinggung bae. Sok ayeuna mah bisi rek ngajual barang atawa rek barang beuli ku dewek rek dilayanan. Ari eta buntelan naon ini? Siga anu berat kitu?
0: Mireungeuh aki ganteng nunjuk buntelan, si nini teh muncereng.
1: Kus, gagabah teuing tunjak-tunjuk kana bobogaan dewek. Pamali siah matak sileudeun.
0: Aki ganteng katempo kerung tuluy pok nyarita.
1: Ay, ngeunah bae nyarita teh. Barina ge saha anu nunjukkana bobogaan sia? Dewek mah nunjuk soteh kana buntelan. Eusina naon?
0: Kadenge harita teh si nini megat omongan.
1: Atuh heueuh, ieu buntelan teh bobogaan dewek. Tadi apan ditunjuk ku si lain? Pamali eta teh matak hileudeun. Tah, mun hayang nyaho eusina, yeuh tempo ku si lain.
0: Beres nyarita kitu, tuluy buntelan teh diecageun. Rompiang harita teh kadenge disada siga loba barang anu dijieun tina bahan kaleng.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
4: Bu Nas.
3: Ibu Nas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon-naon, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
3: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
4: Lami terus welasan tahun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
3: Teu aya

0: lebih nanya.
1: Saya perubihan.
0: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun ngangge naon, Bu?
1: Alpha propolis.
0: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya perubihan teh, Bu?
1: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng tuur.
0: Ibu nas teh atau saeb sabaraha botol, Bu?
1: Nambah hiji.
0: Nambah hiji
1: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
0: Mohon nambah hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, sareng ti abdi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Ayeuna ge embon bade ngagal deui.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku alpha propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpha propolis di manten Bu?
1: Di opis, sok pingkeun wayang sareng dongeng.
0: Tur nuhun ibunya, pidoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpha propolis, mudah-mudahan tami sehat, ogi rezekina tami lancar Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura.
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: iya. Ya. Iya. Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasa kasih ini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak. Oh, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Beres nyarita kitu, tuluy buntelan teh diecageun. Krompyang, harita teh kadenge disada siga loba barang anu dijieun tina bahan kaleng. Saterusna buntelan teh dibuka, anabreh teh katempo rupa-rupa bubututan kayaning kaleng sarcencis, aya piring sing anu geus paretot, malah aya tampolong sagala. Sajongjongan aki ganteng colohok, nempo eusi eta buntelan. Tuluy nyarita jero hate.
9: Wey, ye jelema teh waras tante. Tuloy aki ganteng teh nanya kasih nini. Nyanya on yan ye teh nini. Babawaan syaloba-loba ari eusina bubututan wungkul. Sini ni harita teh ngahehe seuri.
10: Nini mah babawaan soteh tawalengo. Lain ujang, nini teh sekalian hayang tutukeran barang. Dari kudu meuli mah nini teh boga duit. Ya, nini mawa pispot. Kumaha lamun tutukeran jeung ieu ya? Nini mah butuh jang paranti ngabersihan huntu.
9: Cek si nini bari nunjuk kana hair dryer.
10: Cikiki kaki ganteng teh seuri. Ieu mah lain paranti ngabersihan huntu atuh nini. Tapi paranti ngagaringkeun buuk lamun geus kuda mas. Jang paranti ngabersihan huntu mah iya ya.
9: Cek aki ganteng bari harita teh nembongkeun sikat sapatu. Nempo aki ganteng nembongkeun sikat sapatu, si nini teh ngahehe deui seuri.
10: Si ujang mah heureuy bae ka nini teh lah. Nini ge nyaho. Nu kitu mah paranti ngalakutu. Geus lah jang. Nini mah rek neruskeun lalampahan, rek neangan obat pikun. Cing sugan si ujang apal di mana tempatna.
9: Ngadenge si nini nanya kitu, serengeh teh aki ganteng seuri tuluy pok ngajawab.
10: Oh, nya atuh ari teu butuh barangan naon mah. Ngan bisi nini butuh obat pikun mah, ku dewek dituduhkeun. Tuh, di jelema itu tuh, kumplit di manehna mah. Ubar torek oge aya.
9: Aki ganteng nyarita kitu teh bari nunjuk ka Aki Rayud anu harita keur nunutan. Atuh satuluyna si nini teh ngoloyong nguru Aki Rayud. Ngan sababaraha lengkah oge harita si nini teh geus nepi ka lebah Aki Rayud. Tuluy harita teh nempuan barang dagangan Aki Rayud anu diamparkeun dina samak.
10: Ke. Anu mah nyanya. Kira-kira anu bisa dipake ngubaran panyakit pikun. Anu iya juga ya.
9: Cek si nini, bari katempo manehna harita teh nyokot bedil angin. Tuluy eta bedil angin teh diilengan, siga nu hayang nyaho kumaha cara makena.
10: Liuk manehna ka Aki Rayud anu keur ngalalengkur nundutan. Ae, ining anu dagangna oge keur molor. Rek dihudangkeun ah.
9: Satuluyna si nini teh noelan beuteung Aki Rayud ku congo bedil angin. Bari harita teh kadenging ngomong tarik.
10: Weh, hudang.
9: Nukeur nundutan harita teh kagareuwahkeun, tuluy nyah beuntang. Kebeg Aki Rayud dereuwas, barang mireungeuh aya congo bedil antel kana beuteungna. Bari mata narucang riceng, jung maneh nanangtung bari ngangkat dua leungeuna.
10: Aduh, ampun. Nanaonan ieu teh? Tong heureuy make barang anu ngabahayakeun. Bari nage kolot-kolot heureuy teh kawas bolon bae. Hayo, tunda. Tong sok gagabah. Nya maneh teh nyaho? Mun keuna kana awak teh matak pae. Hayo, tunda deui kana tempatna.
9: Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, si nini teh ngomong jero hate.
10: Aeh, nya, siganya ieu barang teh bisa dipake ngubaran panyakit pikun. Buktina tadi, waktu ieu barang dianteulkeun kana beuteung eta jelema, manehna bet jadi inget kana paeh sagala. Rek ditanyakeun ah sabaraha hargana jeung kumaha cara makena.
9: Para mitra sadaya, tuluy si nini harita teh mimiti tatanya ngeunaan eta bedil angin.
10: Ujang, ari nu kieu teh naon ngaranna? Sabaraha hargana jeung kumaha cara makena? Bisa henteu lamun dipake ngubaran panyakit pikun. Geus lila nini teh boga panyakit pohoan. Basa mangkukna oge poho neundeun sisig. Kapanggih teh geus aya saminguna nyelap dina kutang.
9: Aki Rayud katempo ngahuleng bari kerung. Tuluy pok nyarita.
10: Nu kitu teh ngaranna bedil angin nini. Paranti ngabedil bajing. Tah, mun si nini rek namaan panyakit pikun. Ya, ku iya ya.
9: Aki Rayud ngomong kituna teh bari nembongkeun palu. Atuh huleng si nini teh ngahuleng, tuluy neundeun bedil angin ka tempat asalna. Ceg manehna teh kana palu nu disodorkeun ku Aki Rayud. Terus eta palu teh diilengan, teu lila pok nanya.
10: Nya, anu kieu teh bisa dipake ngubaran panyakit pikun? kumaha carana Ujang?
11: Aki Rayud katempo nyerenge, tuluy ngajawab. Nya Nini, pokona mujarab pisan. Dijamin sakali make oge bakal cager. Nah, jarak makena gampang. Engke meuting memeh sare. Tagolkeun kana sirah tilu kali, nepi ka benyol. Cokela, saharita si Nini bakal poho di bumi alam. Tah isukan isukna, si Nini bakal bebas tina panyakit pikun. Gantong heran, di mana si Nini lilir atawa hundang, nyaho-nyaho geus aya dina jero kastil. Rengse Aki Rayud nyarita kitu, si Nini teh ngahuleng. Lila-lila manehna sadar, yen Aki Rayud teh ngaheureuyan. Tekanya hoan ujug-ujug kan tawang teh si Nini ngangkarawak nyarekan Aki Rayud bari tutunjuk.
10: Ay, kurang ajar. Sia teh ngaheureuyan aing. Hanya sku aing teh didengekeun. Sok, ajina geura buktikeun. Acakan heula ku sia. Kadieukeun tatang kurak sia anu molenas teh. Ku aing rek ditarok sia sakalian.
11: Gebeg harita Aki Rayud teh reuwas. Baranga denge si Nini ngomong kitu. Bari unur-unuran Aki Rayud teh ampun-ampunan.
10: Aduh, ampun ini ampun. Kuring mah teu pisan-pisan ngaheureuyan si Nini. Bisi si Nini hayang nyaho. Yeuh, eta resep teh cek jelema itu tuh.
11: Aki Rayud nyarita kitu na teh bari nunjuk ka Aki Ganteng anu harita keur nundutan. Kadenge si Nini ngomong deui.
10: Oh, jadi eta teh cek jelema itu. Si Ujang mah minangka sambung letah meureunnya. Kurang ajar tah jelema teh. Diwarah sia ku aing. Cuman jelema kitu mah.
11: Sirinting harita si Nini teh nyamperkeun Aki Ganteng bari ngajingjing palu. Sanggeus aya hareupeun Aki Ganteng, ujug-ujug trok harita teh para mitra, si Nini nakolkeun palu kana jojodog anu keur didieukan ku Aki Ganteng. Atuh sapada harita Aki Ganteng teh ngorejat hudang. Lain deui ngarasa kagetna pikeun Aki Ganteng. Barang mireungeuh si Nini ngabedega hareupeunana bari ngajingjing palu. Komo barang ngadenge si Nini, ujug-ujug ngagantawang nyarekan manehna.
10: Jalama kurang ajar. Naon maksudna sia? Mere resep ubar pikun make anu kieu bari kudu ditakolkeun kana sirah. Otak sia teh waras tande. Kurang ajar sia. Wani-wani ngaheureuyan aing. Mun nya ge resepna kitu, cingan acakan heula ta kana hulu sia.
11: Ngadenge si Nini nyarita kitu, Aki Ganteng teh kerung teu ngarti naon maksudna.
10: Keuh ya Nini. Aya naon ieu teh? Jol-jol nyarekan dewek. Bari nyebut-nyebut soal ubar pikun sagala. Teu ngarti dewek mah. Moal kitu si Nini teh kasurupan karuhun anu kurang susuguh.
11: Ngadenge ceritaan Aki Ganteng kitu, si Nini teh beuki nafsu.
10: Ngomong naon sia? Baruk dewek kasurupan karuhun? Curig teh sia. Ya, dengekeun. Sia mere resep ubar pikun teh. Tetela ukur ngaheureuyan aing. Hayang dikieu sugan yeuh.
11: Tuluy si Nini teh harita ngodok utang, ceg kana sisig tuluy nyamperkeun Aki Ganteng anu keur diuk dina jojodog.
10: Yeuh, rasakeun.
11: Ledot, ledot harita para mitra, sisig teh dilewek-lewekeun kana sumut Aki Ganteng. Aki Ganteng harita teh teu bisa walakaya, sabab tetela si Nini teh tanagana mah leuwih rosa batan manehna. Atuh harita teh cegoh, cegoh. Aki Ganteng teh batuk tuluy ongkek.
10: Waduh, ampun ini, ampun. Teu kuat, aduh. Ulah dewek bae atuh nu dilewekan teh. Teu adil. Tuh jelema itu ongkoh tuh.
11: Cek Aki Ganteng bari nunjuk ka Aki Rayud. Atuh lieuk harita si Nini teh ngalieuk ka Aki Rayud. Sirinting nyamperkeun Aki Rayud bari ngamang-ngamang sisig. Nempo si Nini nyirinting bari ngamang-ngamang sisig, Aki Rayud teh jadi sasah. Jung harita teh manehna nangtung, tuluy becir we manehna lumpat, teu nolih kana barang dagangan anu masih keneh didasarkeun dina samak. Atuh nempo Aki Rayud lumpat, si Nini teh batihan nyelu.
10: Jadol teh, dasar si atah warah. Awas ya, papangih di jalan pasampangan, dibabuk si aku aing ku tampolong.
9: Sanggeus tetela Aki Rayud kabur, tuluy si Nini muru dagangan Aki Rayud. Sakabeh barang anu aya dina dasaran teh kumanehna dirampaan, bari kadenge ngomong sorangan.
10: Wah, tetela jalma nu tadi kabur teh loba pakayana. Manehna boga rupa-rupa barang parabot rumah tangga. Sigana ieu barang-barang teh rek dipake sodako. Keun ku aing rek ditungguan, sugan we aya jelema anu baru tuheun, ku dewek rek dibabagikeun.
9: Rengse ngomong kitu satuluyna si Nini muru korsi leutik anu sok biasa didiukan ku Aki Rayud. Teu lila tuluy kadenge, si Nini ngomong manitarik.
10: Kadarieu. Mangga kasadayana, bisi aya anu baru tuh ku parabot. Ieu parabot kaperluan rumah tangga, sok geura kadarieu. Gratis pokona mah, ku dewek rek dibagikeun itung-itung sodakoh.
9: Ngadenge si Nini ngomong kitu, kebeg teh Aki Ganteng kaget, kadenge manehna ngomong sorangan.
10: Wah, gawat yeuh. Bisa-bisa barang dagangan aing moal aya nu payu. Kamana nya ari si Aki Rayud? Pira aku sieun ku Nini Nini?
9: Aki Ganteng ukur bisa ngomong kitu da ari rek curam caram ka si Nini mah manehna ge teu wasa. Inggis bisi dilewekan deui sisig. Manehna sigana mah ngarasa kapok, dumeh tadi dilewekan sisig kuat kautah uger. Sedeng si Nini harita teh haban bae nanawarkeun barang dagangan Aki Rayud.
10: Mangga kadarieu. Sok mengpeng barang aya keneh, gratis.
9: Atuh para mitra teu matak heran, harita loba jalma anu rabul nyalampeurkeun bari cagcigjag kana barang nu dipikahayang ku maranehna. Aya anu nyokot kipas angin, aya anu nyokot termos, sapatu jeung sajabana. Atuh dina waktu anu singket, barang dagangan Aki Rayud teh geus leudis. Anu ngari teh harita ukur samaksa heulai paranti dadasar dagangan. Ngan aya hiji barang anu disesakeun ku si Nini nyaeta bedil angin. Sabab eta bedil teh dicecekel bae ku maneh.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
13: Assalamualaikum, Pak.
14: Waalaikumsalam.
13: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
14: Bapak Mbing.
13: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
14: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
13: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
14: 55.
13: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
14: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
13: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
14: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
13: 10 tahun ya, Pak?
14: Mohon.
13: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
14: Aduh, tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
13: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar-benar wae, Pak?
14: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, aduh gitu ke iya.
13: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
14: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
13: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
14: Di Radio Peace FM Ciamis.
13: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
14: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
13: Mohon.
14: Ayo genep tetes gitu.
13: Oh, genep banyak sekali ngalaminnya.
14: Mohon.
13: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata seperti bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
14: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyun, umurnya Kecamatan Maronjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panjawat seperti abdi, gitu. Mangga lah nyobian meser alfa propolis, gitu. Soalnya ya tas karawas pisan, gitu. Hasiatna ku abdi, gitu. Telah cek bur lah, gitu.
13: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi. Mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis. Dan tambi sehat.
14: Rezeki
13: bagi sadayana tambi lancar banyak.
14: Amun amin amin amin amin.
13: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
16: Bapak Sakum.
15: Bapak Sakum dari
16: NPEN
15: Kecamatan Mundu ya.
16: Kabupaten Cirebon.
15: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
16: Iya, betul.
15: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
16: Sudah. Dua kali ini ya.
15: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
16: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
15: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
16: Suka berair ya.
15: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
16: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
15: Enggak begitu buram lagi
16: enggak,
15: ya.
16: Enggak.
15: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
16: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
15: 20 hari ya.
16: 20 hari ya, 17 hari lah.
15: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
16: Sehari 2 kali, Pak.
15: Dua kali ya?
16: Dua tetes.
15: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
16: Dua tetes, iya betul.
15: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
16: ya,
15: punya?
16: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya.

0: produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga.
3: Sanges barang beak dibagikeun jung sinini teh nangtung. Tuluy harita teh ngareret ka aki ganteng anu keur colohok nempo dagangan aki rayud geus leudis. Seblak, hate aki ganteng teh nyeblak. Komo barang mirengeh sinini nyampeurkeun ka manehna mah, teu sirikna aki ganteng teh ngadegdeg. Manehna kasieunan bisi dagangan manehna oge dibabagikeun. Gancang harita aki ganteng teh peperen, sakabeh barang daganganana dikukudkeun dibuntel samak. Satuluyna manehna teh gagancangan init ninggalkeun eta tempat. Nempo aki ganteng ngoloyong init bari mongok samak anu dieusi dagangan. Si Nini teh kadenge harita nyalukan.
4: Hei, Ujang, reka mana? Kelanan dagoan, iya dewek rek aya perlu.
3: Ngadeke si Nini nyalukan, aki ganteng teh jadi sasa. Tuluy lumpatna teh beki ngagancangan. Baku nama, manehna teh sieun ka udagku si Nini. Atuh si Nini oge sarua, nempo aki ganteng lumpatna beki gancang teh, manehna kabawakeun gancang. Malah lila-lila mah jadi setengah lumpat, bari memongkok belil angin. Aki ganteng jadi tepuguh rasa. Barangnya hoyen si Nini teh, lumpat ngudag manehna. Atuh, beretak harita aki ganteng oge, lumpat semua egang. Bari memongkok buntelan samak. Antukna dua jalma teh, jadi patarik-tarik lumpat. Aki ganteng harita lumpatna teh, siga anu ripuh. Leungeuna sabeulah mongok buntelan samak, nu sabeulah deui si singkang kasakur jalma anu ngahalangan jalan.
4: Awas, awas, minggir, minggir, minggir. Gawat darurat yeuh.

dewek na ayah. Tara biasa na kia. Aduh, jeung urang oge ngeplos deh. Wah, wah, wah, bahaya ya bahaya. Mending luncat bae ah, ngarah salamat. Atuh para mitra jelang harita tukang beca teh luncat tina sadel. Sedang hari beca mah diantep sina nyemprung ditumpangan ku aki ganteng nuker sasa. Aki ganteng anuker numpang dina eta beca, teengeuh lamun tukang beca teh harita geus jauh katinggalin. Ari panjangka manehna mah tukang beca teh ngahaja ngalumpatkeun beca satarikna. Pok manehna ngomong jero hate. Wah, bener-bener ieu mah tukang beca teh profesional. Tapi spesial.

Hebat si Ujang mah ya. Mawa beca teh tapis pisan. Aki mah hayangnya hukumah cara ngabosih na. Aki ganteng teh penasaran. Hayangnya hukumah sepak terjang tukang beca dina ngabosih. Kabayang kumaneh nama suku tukang beca teh muih siga kolecer. Barang liya ka tukang kebang aki ganteng teh kaget lain dikiuna. Sabab tukang beca teh geus eueuh di dinya. Wah, bahaya ya. Ari tu

lah lamun syal se rek didongengkeun. Ayeuna mah dewek rek ngumpulkeun heula pangacian bari ngawedang ah. Laku ka tempo ngahuleng pang-pang namah mikiran beca anu ditumpangan ku aki ganteng. Nu di pikiran ku manehna beca teh bet bisa jalan bari jeung eueuh anu nyetiran. Kadenge harita waku teh nyarita. Ke. Dewek mah asa heran ki ganteng. Ieu beca bisa jalan tapi eueuh anu nyetiran. Wah, bener-bener hebat euy. Bisa menang penghargaan muri ieu mah ya. Kadenge waku nyarita kitu, aki ganteng teh bekah liang irungna. Tuluy kadenge nyarita. Dewek teh atuh jelema wanian. Lain, dewek ge sarua ngarasa heran ieu teh. Waku bisa dicukur, tapi eueuh tukang cukurna. Wah, hebat euy si laing mah bisa nyukur maneh. Waku kaget barang ngadenge aki ganteng nyarita kitu. Tuluy manehna luak liek dengan tukang cukur. Tapi tetela tukang cukur teh teu katempo aya di dinya. Oreng para mitra tukang cukur teh boga panyakit reuwasan. Sigana tadi waktu aya beca babaladas ka kios cukur, manehna langsung kabur balik ka imahna. Teu nolih ka wakuwu anu dicukurna karek sabeulah. Uleng harita wakuwu teh ngahuleng, teu lila tuluy ngomong. Aih, naka mana di tukang cukurnya? Piraku dewek dicukur ngan sabeulah. Wah, cilaka ye. Bisa-bisa dewek bakal dibuburak deui ku pamajikan. Teu lagi gara-gara dicukur ipis sabeulah, dewek diusir. Komo ayeuna dicukur can angeus? Aki ganteng kadenge ngahehe seuri. Geus atuh, ku dewek dicukur narik dianggeuskeun. Daripada teu anggeus kitu, rek balik oge pan era meureun. Ngadenge saran ti aki ganteng kitu, wakuwu nya tujuan. Nya sok atuh, tapi karapihnya. Awas mun cacab. Pokona moal asa-asa, sirah si laing ku dewek rek didugulan. Satu luina waku diuk dina korsi cukur. Breh dina kaca enteng katempo sirah manehna teh butak sabeulah. Wah, cilaka kaya kieu mah euy. Buuk saalus-alus jadi kieu. Ki ganteng, balikeun kacana euy. Teu tega dewek mah nempo sirah sorangan buukan sabeulah. Aki ganteng harita teh nurutkeun ka hayang waku. Kaca teh dibalikeun. Tuluy ceuk manehna kana gunting listrik paranti nyukur. Para mitra sadaya, kulantaran aki ganteng saumur-umur can kungsi ngalaman nyukur sirah batur. Atuh dinanya ke gunting oge, harita teh leungeuna katempo ngadeg.

0: balik. Dewek mah geus sono ka pamajikan euy. Hayang geuwat panggih. Kabayang pamajikan dewek bakal some ya, nembobok dewek rapih mah. Aki ganteng teu nembalan, manehna rumasa geus nyieun dosa ka Wakuwu. Tuluy ceklak manehna kana sadal eta beca, dituturkeun ku Wakuwu asup kana eta beca. Gek manehna diuk dina jok hareup. Geuleuyeung beca teh maju lalaunan, dituturkeun ku paneuteup jalma-jalma anu teu kuat ku hayang seuri, nempo sirah Wakuwu sigah kurihnyuh. Para mitra sadaya, lalampahan aki ganteng jeung Wakuwu salila di perjalanan teu kacaturkeun. Malah sanggeus anjong ka lembur oge teu kacaritakeun deui. Ngan ngadenge beja majar Wakuwu diusir ku pamajikanna, pedah sirahna siga tas kabentar gelap.
1: Parantos digelar acara dongeng saka, saka panggih, saka inget, saka cumplang, saka camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
5: Pak Aca.
4: Bapak Aca teh tipalih manten.
5: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
4: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
5: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
4: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
5: Aina aya perobihan di landonganku Alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
4: Bapak konsumsi Alfaporis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
5: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang, ya patuangan lambung teh raritna tos tarurun, tos raya terus nyirangan gitu.
4: Cara konsumsina kumaha Alfaporis?
5: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
4: Uninga Alfaporis teh ti manten Bapak?
5: Di radio.
4: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
5: Mangga ayeuna cobian meser Alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
5: Amin ya Bapak.
4: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.

0: Amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
0: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Oh, itu ya pelangannya.
5: Oh, memang dan ini tempat tambatan perahu nelayan. Mereka jadi ada pelang itu sih.
4: Abi, ini koordinasi lah dengan PPN.
6: Jelas terganggu. Pertama, baunya. Yang kedua kali kalau hujan, ini juga kalau dibuka pintunya langsung pada masuk.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polemik sertifikat SHM di Pantai Madasari, Bupati Pangandaran cek lokasi dan janji koordinasi dengan BPN. Di Cirebon, sampah menggunung tutup jalan pemukiman warga hingga ketinggian 3 meter resahkan warga. Polisi ungkap motif penganiayaan balita di Bandung Barat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Pangandaran merespon serius polemik munculnya plang tanah bersertifikat hak milik di kawasan Sempadan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami turun langsung meninjau lokasi guna menelusuri keabsahan klaim kepemilikan lahan itu.
7: Kemunculan papan pengumuman tanah milik bersertifikat ini sempat memantik kegaduhan dan viral di media sosial. Pasalnya, lahan yang dipasangi plang larangan melintas itu merupakan tanah harim atau sempadan pantai yang selama ini menjadi akses vital warga dan aktivitas nelayan. Sebelumnya, Indra, Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, menyayangkan adanya klaim sepihak di ruang publik itu dan mendesak adanya transparansi aturan pertanahan. Menanggapi desakan warga, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan kawasan sempadan pantai pada dasarnya adalah ruang publik yang wajib dilindungi. Pemkab Pangandaran bakal segera memanggil pihak Desa Masawah serta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengecek dasar hukum penerbitan sertifikat itu.
4: Oh, itu nyaplangan ya?
5: Oh, memang dan ini tempat tambatan perahu nelayan. Mereka jadi ada pelang itu sih.
4: Tapi ini koordinasi lah dengan BPN. Saya mau ngecek kapan sih sertifikat itu dikeluarkan? Ya. Dan sejauh mana informasi lah, me bukunya bu. Ya. Nah, abi mau tiasa. Nah, itu mah sanes kewenangan pemerintah daerah ngeluarkan sertifikat mah. Jadi lamun ke abi, ta bupati. Nah, emang bukan kewenangan bupati, tapi enjing abi. Koordinasi abi manggil BPN.
7: Bupati Citra menambahkan, kendati penerbitan sertifikat tanah berada di bawah kewenangan BPN dan bukan pemerintah daerah, Pemkab Pangandaran berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapat kejelasan hukum demi melindungi hak masyarakat.
3: Pemerintah Kota Bogor mulai memasang pagar di kawasan eks perlintasan sebidang kereta api di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal untuk mencegah kecelakaan. Pemkot Bogor melakukan pemagaran di kedua sisi lintasan hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
8: Upaya ini merupakan langkah antisipasi Pemkot dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya kembali kecelakaan kereta di kawasan tersebut. Selain itu, Pemkot juga berencana melakukan pemagaran eks perlintasan Bubulak atau Jalan RM Martadinata serta menutup permanen akses di perlintasan kereta MA Salamun.
9: Pemagaran ini mudah-mudahan masyarakat lebih bisa kita selamatkan dari potensi terjadinya kecelakaan. Selanjutnya nanti di Jalan Martadinata, di bawah flyover Bubulak Martadinata, kita akan lakukan pemagaran juga. Sambil kita mempersiapkan DED untuk penutupan lintasan satu bidang ya, di Jalan MA Salmun.
8: Selain pemagaran, Pemkot melalui Disperumkim akan menjadikan kawasan putaran underpass di kedua sisi menjadi ruang terbuka hijau guna mempercantik kawasan tersebut.
3: Ahmad Hidayat, 48 tahun, juru parkir liar yang diduga melakukan pungutan liar, pungli, di kawasan wisata Cibodas, Cianjur, diamankan polisi.
10: Menindaklanjuti video viral, polisi langsung amankan pelaku dan langsung dimintai keterangan terkait dugaan aksi pungli. Menurutnya, aksi percobaan pungli tersebut dilakukan lantaran himpitan ekonomi. Pelaku biasanya menjadi sopir, tapi karena tidak ada pekerjaan, sehingga melakukan tindakan tersebut. Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku akhirnya menyampaikan permohonan maaf terhadap semua pihak yang dirugikan. Terkait percobaan pungli tersebut, korban dan pelaku sudah bersepakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah.
11: Saya minta maaf kepada supir, Pemda, ke desa, kepada polsek. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu mah bukan ada yang suruh siapa-siapa, itu mah kehendak saya pribadi yang minta-minta kepada supir, bukan ada yang nyuruh.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, razia gabungan di Ciamis dan Sumedang, petugas sita miras hingga amankan terduga pelaku. Operasi gabungan yang melibatkan Polres Ciamis, Satpol PP, BNN, hingga Subdanpom menyisir kawasan Panyingkiran hingga tempat hiburan malam. Di lokasi itu, petugas membongkar tempat penyimpanan miras sekaligus mengamankan pemiliknya. Tak hanya itu, tiga orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika turut digelandang ke Mapolres Ciamis. Kabak Ops Polres Ciamis, Kompol Aep Saipudin menegaskan, KRYD digelar untuk menekan angka kriminalitas C3, curas, curat, dan curanmor, serta penyakit masyarakat di malam akhir pekan.
12: Kita mendapatkan beberapa tempat yang menyimpan minuman keras, dan sudah kami amankan beberapa orang sedang diinterogasi oleh Satpol PP Polres.
13: Tiga orang ya?
3: Sementara di Sumedang, razia serupa juga menyasar tempat hiburan malam dan pusat keramaian pada Sabtu malam. Petugas melakukan tes urin serta memeriksa barang bawaan pengunjung karaoke. Dari hasil penyisiran, petugas menyita sisa botol miras, alat kontrasepsi, serta mengamankan seorang pengunjung yang diduga di bawah pengaruh alkohol. Pengunjung yang mengaku berprofesi sebagai tenaga kesehatan ini diamankan bersama peralatan medis dan obat-obatan yang dibawanya. Wakapolres Sumedang Kompol Sungkowo menjelaskan razia merupakan tindak lanjut atas instruksi Kapolda Jawa Barat demi menjaga kondisivitas wilayah.
14: Kita melaksanakan razia tempat hiburan, beberapa tempat hiburan yang ada di wilayah Sumedang, dan ya sudah mengamankan ada beberapa botol minuman keras dan ada mungkin satu orang yang telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
3: Seorang balita laki-laki di Kabupaten Bandung Barat mengalami penganiayaan hingga wajahnya berlumuran darah. Rekaman video penganiayaan berdurasi pendek itu menjadi viral di media sosial.
15: Penganiayaan itu terjadi di Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Belakangan diketahui yang melakukan penyiksaan adalah ayah kandung dari balita tersebut. Ibu korban yang bernama Rika, 23 tahun, mengaku bahwa mantan suaminya tersebut memiliki sikap temperamental. Bahkan sewaktu masih tinggal serumah, Rika mengaku kerap mendapat perlakuan KDRT.
16: Dia sendiri yang ngirim ke HP mama saya, terus di HP mama saya dikirimin ke saya. Saya taruhnya dari situ, disiksa. Disiksa dipukul, dikepret, di jambak. Kasih kejadian di Cinta.
15: Usai mengunjungi rumah korban, Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, berdasarkan pengakuan dari pelaku, aksi keji ini dilakukan diduga dipicu karena ajakan rujuk pelaku ditolak oleh ibu korban. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami trauma. Polisi dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat memberikan trauma healing terhadap korban. Lebih lanjut, AKBP Faruk menambahkan tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 2 orang, yaitu ayah korban serta seorang lagi yang merekam aksi kekerasan tersebut.
17: Keterangan dari tersangka, khususnya ayah kandungnya, itu memang melakukan penganiayaan tersebut untuk mendapatkan simpati atau empati dari ibu korban, yang mana mereka telah lama berpisah. Perbuatan itu dilakukan secara sengaja untuk rekamannya akan dikirim ke ibu korban supaya ibu korban itu mau rujuk kembali.
3: Di tengah gencarnya pencanangan kota sehat atau bersih yang digaungkan Presiden, masih ditemukan gunungan sampah di pemukiman. Di Kabupaten Cirebon, Senin pagi, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap serta mengundang ribuan lalat. Warga pun resah lantaran sampah yang mengendap tersebut tidak pernah diangkut selama 4 bulan terakhir.
13: Di Kabupaten Cirebon, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap. Gunungan sampah ini ada di jalan Desa Karangmulia, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Sampah rumah tangga hingga material dari pasar menumpuk hingga setinggi lebih dari 3 meter. Bahkan sampah yang tidak diangkut selama lebih dari 4 bulan ini mulai menutup akses jalan yang biasa dilalui warga maupun pengunjung pasar. Kondisi ini membuat sebagian besar warga khususnya yang tidak jauh dari titik sampah resah. Warga yang biasa melewati jalan tersebut harus berputar arah menghindari tumpukan sampah. Bahkan, mereka yang terpaksa melewati harus menutup hidung lantaran baunya yang menyengat hingga mengundang lalat dan belatung. Sementara, kondisi yang membuat warga tidak nyaman ini dirasa semakin parah saat hujan mengguyur. Sampah yang mengendap menutup aliran hingga menggenang dan memicu bau yang menyengat hingga radius 200 meter. Bahkan, warga pun tidak bisa berbuat banyak lantaran sudah berulang kali komplain ke Dinas Lingkungan Hidup namun belum direspon.
6: Jelas terganggu, pertama baunya. Yang kedua kali kalau hujan, ini ulat nih banyak banget. Lalat juga kalau dibuka pintunya langsung pada masuk. Mau pindah, saya tempat pisangnya kan jauh, ini kan perlunya kan bongkarnya dekat. Tadi bongkar mobil bisa langsung di depan, sekarang kan harus
18: ke sana. Oh,
6: iya.
18: Udah berapa lama sih, Pak?
6: Ya, sekitar 4 bulanan mungkin ada ya.
13: Warga berharap gunungan sampah yang meresahkan ini segera diangkut dan dibersihkan demi kenyamanan warga, khususnya lingkungan sekitar pasar dan pemukiman sekitar.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
20: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
21: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
22: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
21: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Nyatana dia sabter enggak dia biasa. Anu dina waktus ayeuna kenging panyaur ti abiasa. Ieu Dewi Kunti Naliberata, Raden Wijakangka, Raden Margana, Raden Pinten kalayan Tansen. Oge Semar Badranaya. Sami rawuh dina waktus ayeuna. Daya sanes sadayana nuju ngantosan Raden Bima. Anu diutus ka nagara Astina. Margi janji panu Dewanata ka Prabu Dasarata baring supagi panawa parantos waktu nak pikeun mimpin nagri ngolah nagara di mana panawa parantos dewasa ieu nagara kedah dipasrahkeun ka panawa nu pangagengna nyaeta Raden Wijakangka. Bima anu dugi kadanget ayeuna teu acan sumping anu diutus ka Astina. Undirah kangen nika begawan abiasa.
1: Gelis buati kembang suca mustika kula di pawenangan uge incu anu gede anu letik yap kadih kaharareup tiupna eyang sanget sono nutaya papadana.
2: Kaulanun pangresa tepi nadama kaula unyuk sumangan nampi kana pembagi kalayan nyakaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan.
1: Kunti Naliberata ditarima
2: kalihna kalihna teta tinanaon nepi ka kalepatan mugagung sia cukup lumur jemar kapunten anu katedha
1: atuh salima lu.
2: Kaping tiga naya pikir saeunaon atuh purwanyaur dina waktos ayeuna tansah diajeng-ajeng. Tansah diajeng-ajeng kaulanun.
1: Syukur.
2: Atuh sanaos wayah dalem ge teu kantun ngakaturkeun semasung kemuka kunyupan jenengan pangresa ibu miwa.

0: Astina pikeun nyokot warisan nagara Astina anu sabula atawa nagara Astina anu sagemlengna waleta ieu waktu teh urang mangpaatkeun nyaeta urang sami namprakeun panangan kiwa kalayan tengen urang merdih kana asihna Gusti urang menta kana murahna nu maha kawasa sangkan naon nu pahal anu dipunut ginuluran naon anu dipenta tina kanan naon anu dipamrih ngabukti da tadi oge asa temen tanwane bakal tina kanan
1: tapi nadamel kaulanun pangresa
2: timalan timalan
1: ngeres kaulanun
2: tah tina lebadi
0: Numatak ieu waktu teh urang pake syukuran. Tangtuna oge nyukurkeun teh kana nikmat-nikmat jeung karunia Gusti. Sabab ditetelakeun dina katerangan yen urang sakabeh manusia diwajibkeun syukuran. Janjina pangeran lamun maneh nyukurkeun kana nikmat kami engke nikmat bakal tambah deui ngan sabalikna lamun mararaneh sararea henteu nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat Gusti nganung harti ajab pangeran anu bakal nerap ka mararaneh sararea
3: moal lepat
1: leres dauh pangersa
2: timalan timalan
0: kedi dieu kari milih naha mararaneh teh mening menang ajab naha mararaneh teh mening tambah nikmat tangtuna oge jawaban sararea jelema geus kanyahoan ku eyang jawabanana tepat hayang menang bagja mung cilaka nyatana hayang maan amal anu hade jeung tibatan mawa amal nu goreng sakabeh jelema anu normal hayang untung embung rugi sakabeh jelema anu aya di alam dunya hayang salamet mung cilaka ngan kadang-kadang anu dipika hayang ku urang salamet anu kurunyung cilaka dabongan anu pigawena pi cilakaeun anu dipikahayang untung ai kurunyung rugi dabongan anu pigawena pi rugieun
1: tepi nodamel ka pangsa tepi nodamel kaulanun eyang
2: ieu
1: salajengna kaulanun
2: lebah di
0: lamun mararane hayang bagja mung cilaka lamun mararane hayang untung mung rugi lamun mararane hayang salilana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala geraprak
2: pijawe parintahanana
0: jauhan cegahanana sakur anu dilarang ku agama jeung dari agama geraprak gerasingkahan memang eta ge geus kaharti eyang ge nyaho yen eueuh jelema mah anu benerna 100% mah eueuh 75% oge eta bagja jelema benerna atuh moal aya timangan meureun di ditu teh lamun urang bener wae masalah lawasna pan kete di akhirat teh cenah urang teh geuning bakal ditimang berat kana dosa digubragkeun ka neraka berat kana bener diabuskeun ka sawarga tah pake pamilih urang mantau make jeung nyapekeun batur make jeung hayang ditimang di ditu geraprak geranari mang maneh ku sorangan lain nganung harti beratna awak ditimbang teh tapi gerat timbang geus ngalaku kenaon dosa ka tukang geuwati ayeuna kahareup beungberatan ku kahadean amal hade terus pake aya amal teh pagawean sabab naon cing inget yen pagawean mararaneh sararea teh dicatet hayang karasa hayang nyata dicatet eta pagawean maneh
1: kumaha nun

0: Kumaha eyang? Kumaha eyang?
1: Kieu. Teuing. Dicatetna teh. Tah. Tempo video kaset anu aya di imah eta kabeh ge sanewara keneh, bobodoan keneh, keureuhan keneh. Tapi video maneh nu aya di awak maneh eta nu aslina.
0: Dupi kanyataanana,
1: kanyataanana rasakeun ku anjeun.
0: Kumaha eyang? Kumaha nun?
1: Rasakeun. Numatak dina wujud maneh teh tempat ngarekam. Marukana dina wujud anjeun teh eueuh opleter kitu. Aya sarua.
0: Dupi kanyataanana,
1: dina panon aya rekaman, dina ceuli aya rekaman, dina irung aya rekaman, dina sungut aya rekaman.
0: Kanyataanana,
1: kanyataanana katempo keneh ayeuna astina ku anjeun dina panon.
0: Katingal,
1: tah nganung harti geus karekam ta ku panon.
0: Uluh sumuhu nya
1: tah tah tah tah tah tah. Karasa meureun nya?
0: Larasun.
1: Dina seuli aya rekaman sarua. Kadenge keneh sora panu dewanata ku anjeun.
0: Kantenan ka kuping.
1: Kadenge keneh.
0: Leres.
1: Dina ceuli aya rekaman. Dina irung oge aya. Beda aya seungit kadu jeung seungit nangka.
0: Benten.
1: Sok asongkeun kana irung seungitna we heula. Pasti sungut nyarita kadu yeuh. Tara salah teteh. Beda panjang ameuna ti kotok.
0: Benten.
1: Iye, iye. Nganung harti dina irung oge aya rekaman. Ta ayeuna geus kapangih eta rekamanana pangihkeun nu ngarekamna saha. Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket gara raketan, nu deukeut gara deuheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud maneh gara prak gara pangihan cirina satangtung diri. Gera susul eta wujud ku elmu, gera teangan eta awakku pangabisa, gera sungsi eta diri ku pangarti. Nyoko kana maksud anjeun ayeuna. Menta nagara astina anu ngutus Bima. Bima keur diutus ka itu menta warisan nagara astina tah ulang urang cokot gorengna. Urang cokot gorengna teh lamun teu dipasrahkeun nagara astina ku Kurawa, ulah sik-sik melik, ulah jadi goreng hate, angguran prak geura sumerah jeung pasrah kanu kawasa maneh. Dibarengan ku ikhtiar. Sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teureureureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ku maneh sareya. Ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Nyaeta neangan elmuna heula saacana dunya kapimilih.
0: Tapi no damel kaula nun pangresa.
1: Leres, leres, leres. Elmu na heula teangan. Sabab lamun teu kitu wah, bahaya. Bahaya. Sabab elmu teh teu beda we ti leumpang urang tengah poe oh, tengah peuting. Tengah peuting leumpang teu mawa obor-obor acan ti tajong mah kudu. Tah, sangkan ulah ti tajong bawa obor, atun yakin geuning elmu teh eta teh oborna ati manusia. Ngarti teu?
0: Kantenan karaos kahartos kaula nun pangresa.
1: Kaharti karasa.
0: Leres
1: pek geura rumasa. Maneh teh da manusia. Gara rumah sakeun eta. Gara rumah sakeun. Elmu na heula teangan. Elmu na. Elmu teh kanyaho, ai ceuk kanyaho teh pangabisa. Sabalikna. Kade di mana urang geus pangih jeung seuneu, ulah mencerong seuneu wae. Contohna ayeuna urang kokoh tetengan dek neungeut patromak. Di mana geus surung eta patromak ulah ditempo seuneuna tapi gunakeun caangna kumaneh. Keur nyokot cai ke, keur nyokot dahareun ke, keur leumpang supaya ulah ditajong ke. Gunakeun caangna ulah dipencrong seuneuna atuh. Ieu mah pangih jeung seuneu, seuneu nu dipencrong padahal gunakeun caangna, caangna gunakeun. Nu matak geura gunakeun ieu ilmu na pangeran nu aya di alam dunya, lamun anjeun ngagunakeun ilmu na pangeran di alam dunya, kurung ngamalkeun eta ilmu, nganung harti maneh teh ibadah keneh. Ulah mikiran nagara Astina wae. Aye eta mah barang can karuhan bisi ku itu teu dibikeun, syukur-syukur oge dibikeun. Ngan lamun teu dibikeun omat ulah nepi ka nimulkeun haha anu teu dipikaran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Ah,
3: gitu, tuh paraos. Ibu saat acara di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
4: Kada ke kantos genep ulihan. Teras ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawon-ngawon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung geletor teu aya. Terus anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun iya di radio Si Amis.
3: Mohon.
4: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abis teh kata aji mi barang meser ka pon lanceuk.
3: Ibu aya pesen teu ka sanes ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
4: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: mata tes SMA ini apa ya?
1: Iya, tes SMA ini ya.
0: Beli yang kedua berarti apa ya?
1: Beli yang kedua, iya betul.
0: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
1: Hampir habis.
0: Oh, hampir ya, habis.
1: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
1: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
0: Lihat orang ada dua.
1: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
0: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
1: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
0: mata
1: tes ma ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
0: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
1: iya, bertahap iya.
0: Pak ya.
1: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
1: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
1: Keempat hari.
0: Empat hari udah merasakan perubahannya.
1: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
0: Iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini.
0: Ya,
1: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya, Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
0: Ya, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya.
1: Jadi
0: ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
1: Amin, amin. Iya.
0: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Tak itu gelis angguran prak. Gerak tungtun menjadi anak mengpengorakene mangpaatkeun eta kulit lemes saat sana datang peot mangpaatkeun eta cager saat sana datang gering mangpaatkeun eta hirup saat sana datang aja karasa weyang awak geus sakira rempona leungeun geus hese diobahkeunana panon geus surem ceuli geus kurang denge suku amper hese dilengkahkeunana ieu karasana geus kolot teh geuning nu matak mangpaatkeun sararea teangan ilmu sakali deui ilmu teangan
6: leres
5: Aing geus ngadengekeun papacah teh aing mah.
6: Na kumaha Kang teh? Na kumaha sakala ka seuri teh geura?
5: Aing sok arah teh demi Allah.
6: Lain dicatet nah hate kala ka kitu sungkan.
5: Aing sia kos nu lieur ewon.
6: Kala ka sungkan.
5: Nah dina hate aing kitu aya jarum.
6: Lain
5: nyaeta. Geus kudu dicatet nang
6: teh beleung. Nyaeta eta dicatet pikirkeun.
5: Dicatet teh dicatet kumaha di kaput?
6: Lain di kaput pikirkeun pikahareupeun teh turutan eta teh saran disepuh teh. Ini kitu ka mana karep
5: we. Lain ka mana karep ewon aing geuna unggal ye ka jelemangan ukur mapatahan ne mun kitu mapatahan teh bari sok 10.000 dewek tenget meureunnya.
6: Eh menya eueuh teh dituna atuh Kang.
5: Heeh da dek mah ai ngadengekeun wae papatah meureun moal digawe.
6: Jadi ngarasa bosen ya ka
5: meureunnya. Ah dek bosen aing
6: geuna. Atawa kitu.
5: Peduli teuing hirup ge

0: obor teteh Kang.
1: Obor-obor. Udah coge dagang suluh mau obor Cibubut mah anger we
0: anjing. Lain obor Caang obor hate teteh.
1: Cing Kakang silain geus ulah masuk ulah di luar jalan.
0: Eta uan kitu wae neuk truk lah.
1: Gareng. Aya naon euy? Ada. Cing cokot kitu si Cika. Ka dieu goblok.
0: Tuh kalancuk eta.
1: Kurang ajar sia teh. Aduh. Mun ngebleduk aing tongong diceungeul.
0: Karunya mangi.
1: Kurang ajar sia di eta teh. Elu itu. Tuh cuy. Cuy di sini truk mending ngengeng nah.
0: Duh.

0: pegat kan?
1: Pegat lo. Ya.
0: Nah, lirpin lo.
2: Barang saud iya begawan abiasa nu jermagan di sabating pertaban. Sapratane pun Raden Bima parantos mulih tiastina dumugi kaya pertapan Parewana.
3: Aja kaget iya babuku Kakang Wijayangga.
2: Bima datang.
0: Tobat. Aduh, tobat teuing Bima geningan datang anak Ibu Raden. Yap, yap merenea Bima. Bima, tunggu nih, Ujang.
1: Duh, juragan ageng sumping, oi. Oh.

0: Bima.
1: Bagia Raden anak ibu Bima.
0: Kembali siwa budak terima.
1: Bagia Bima.
0: Bagi kakang kuijakan kadak terima.
1: Aturan rawukan.
0: Margana net terima.
1: Aturan rawukan.

0: Bima.
1: Iya.
2: Bagia Bima. Bagia kadang ingsun Bima.
1: Pembagi si Iyap, pembagi babuku, pembagi si kakang kuijakan kadang tiba.
2: Nuhun kasep, salamet di jalan.
1: Ngan pangih jeng maung sekali, untung lompat.
2: Maung na?
1: Lain.
2: Saha?
1: Aing dasiun.
3: Nah kang.
2: Aduh ampun Gusti.
3: Nanti kedau ya kang.
2: Sugan cik kasiun aja nama gede gitu ya.
3: Kasiun mah kang tak gede terletik.
2: Selamat Bima di jalan Raden.
1: Selamat babu.
2: Nuhun Raden kumaha sumping kastina.
1: Aing datang kastina.
2: Hei. Muni uang aing ka indung ka bapak. Kalanjo kayang
3: pasti sakolakeun nya.
2: Lain teu disakolakeun, eta mah jelema na we kitu.
3: Nya Jakang mah.
2: Baheula gerakeun sakola ka ka guru kitu we uang aing.
3: Kitu teh.
2: Ih,
3: ada tiba heula
2: nya. Ada tiba heula pajarkeun teh cenah guru, mah nya ari aing pun teu 13.
3: Teh nya.
2: Ka guru. Uang aing we.
3: Ah, nyeta tuh adat banyak.
2: Nya, adat geus ka kurung ku iga.
3: Bisa ditulunganana
2: tuh. Bisa ditulunganana jeung urat batu deui.
3: Aya Kang.
2: Dewek
3: nya,
2: mun dewek mah urat murungkut.
3: Ih, jamin.
2: Si monyong ampun.
3: Kitu we tamah.
2: Lamun dewek urat urut.
3: Ah, nah.
2: Heuh, lamun teu kitu mah teu nyatu aing mah.
3: Ya bener Kang jadi tukang pijit.
2: Kana hakaneun we lompatna teh. Naon deui itu?
3: Kenapa ngan we jigna teh mah?
2: Nuhun salamet masuk. Nuhun Kang, selamat.
1: Selamat margana.
2: Kasangakeun semah katurang rawuh nyupan jenengan pangsa Kakang Godek.
1: Terima pinten santen.
2: Lain wala eudengekeun tu adi mah kalanceuk nyebutna teh Kakang Godek.
3: Nya.
2: Nah, kahayang kitu disebut Akang. Heuh, yang ngece sakali mah. Heuh, Kakang Budeg.
3: Nah, atawa Kakang Rewok teh teu naon.
2: Juring sia. Yeuh, ampun. Kumaha datang ka Astina teh cu?
1: Aing datang ka Astina.
2: Tuang Rama Paman Widura aya?
1: Teu pangih.
2: Teu pernah?
1: Henteu.
2: Saha bae anu aya?
1: Aing mimiti datang ka Karaton Nagara Astina.
2: Tuang Rama Ua aya?
1: Si Bapa, si Ua Dasarata.
2: Nya.
1: Teu pangih.
2: Nah, anu aya saha atuh kaset? Nu aya saha? Saha nu aya? Saha nu kasonong di ditusun?
1: Aing datang langsung ka Karaton di Karaton Kasambak. Si Duryodana, si Dursasana, si Sakuni, si Guru.
2: Kangjeng Rama Guru aya?
1: Aya.
2: Didugikeun salam baktos rai.
1: Puguh we ditepikeun ku aing. Hayang panggih sinanet. Ilah ade ka itu.
2: Rupina sanes waktos.
1: Igi.
2: Nyong. Naon? Juragan ageung nyebut inggih teh ai inggih teh naon?
3: Bejaan ya, bejaan ya, bejaan.
2: Kulub tutut.
3: Teuh.
2: Ari geus belegugna ka pina-pina sarerea anjing teh.
3: Bodo eta mah.
2: Inggih mah beleguk paragi ngaput baju.
3: Teh geuning.
2: Ih itunya.
3: Bodo pisan mah komo.
2: Belegugna ka pina-pina. Paragi ngaput baju mah setum.
3: Teh geuning. Ah? Wono ceuk gana ka bege.
2: Nah, Akang Sinai. Syukur kasep.
1: Kumaha? Waing dicaritakeun ti tek-tek nepi ka wengi.
2: Ti tek-tek nepi ka wengi.
3: Kaya Akang ngomong ka urang mun.
2: Ti tek-tek nepi ka berewek, nepi ka sapul.
3: Teu aja.
2: Heuh, bari teu memilang ti hiji nepi ka 10 teh dewek malain hiji 2 3.
3: Kumaha Kang milangna? Heuh,
2: milang dewek.
3: Nya nyok.
2: Hijing, guang, geong, tanuk, uncang, ngaram, peo, tek-tek, berwek, sekul. Sekul teh 10.
3: Sekul teh 10.
4: Basa naon teh ka?
2: Teuing teh basa naon baru dak beula mah kitu geuningnya. Hijing, guang, geong, tanuk, uncang, ngabadug, ewon. Tek-tek, berwek, burusut.
3: Ya. Dengar, dengar Akang mah
2: deungeun.
3: Bekeun jeung ngabarewek sagalanya kan.
2: Berwek. Teuing atuh.
3: Cakang gonteng berwek mah.
2: Syukur.

begawan abiasa sakedapan beten awangsul marganipun peteng penggali miaur di selamat tingkol bu beten kawadaling lisan

0: sangat-sangat na eta leuweung bujeng hingga aya jelema anu ngaliwat. Dalah manuk ngaliwat ti tatangga leuweung mata ngagubrag sarita.
1: Allah.
0: Kari-kari ayeuna nyatana bakal dibabad ku ieu Bima atuh kanyahoan. Kumanahna abiasa yen telakeun ieu Bima teh ditipu rek diparapkeun ka dedemit alas mertani. Mun nirakangan nika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun.
2: Bima,
1: anaba.
2: Ulah kasep.
1: Ulah naon?
2: Ulah digugu eta Kurawa teh nipu ka maneh.
1: Nipu naon?
2: Nipu ari nipu na teh kieu. Supaya anjeun ancur eta leuweung teh cu denge. Leuweung sanget leuweung gonggong si magonggong.
3: Bada. Hey, Kang.
2: Leuweung amar dek di babad cenah.
3: Hay kitu Akang kumaha teh?
2: Sedengkeun eta teh leuweung teh leuweung guk-guk si magukuk.
3: Eh, ganggong si magonggong. Itu guk-guk si magauk.
4: Beleguk pisan leuweung gaik si magaik beleguk.
3: Ini tegeningnya tegang jangkung nanti Kang jangkung.
2: Leuweung gek-gek si magegek.
3: Leuweung gek-gek si magarokek beureun ah.
2: Atawa leuweung gigik ngagarigik. Heuh, bubur keceukan meureun.
0: Bahaya Bima. Ulah kasep. Ulah sakali deui ulah. Anjeun teh ditipu. Anjeun teh ditipu. Anjeun teh ditipu. Lamun digugu nganung harti mane bakal leupas nyawa tina raga. Sabab eta teh dedemit wungkul. Jurig barakasakan ganarewo. Ulah Bima. Balik deui teu sanggup pe kitu kasep. Bahaya.
1: Kumaha tuh?
2: Sabodo. Nu matak tau ge.
0: Cing gugu eyang. Sakali ieu mah lamun teu kitu bahaya.
4: Pangarsa. Jadi eta teh leuweung gonggong si magonggong leuweung siluman wungkul.
0: Nya.
4: Punanah teh rek diparapkeun kana demit alas mertani.
0: Ya.
4: Tobat teuing pangarsa. Ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara. Tumungkul.

0: raksasa tanggalan ibu jadi parabkan kalau demit awas bertani. Aduh, ampun ting pangsa.
1: Kuslanan, kuslanan.
0: Bima, kajen terjadi raja akang jeng tibatan kuri tinggalkan paeh kuri jadi dulur.
1: Ulah kang,
0: ulah nun, ulah.
1: Ulah kasih.
0: Bima, ulah
2: kasih puih deh jika astina tersanggup itu tersanggup
0: itu tersanggup.

teu sanggup, teu sanggup hirup lamun hidup nepi ka tega ninggalkeun ibu rek ngababat alas pertami. Mubadir temenan kasep hidup ibu ngakanung hidup 8 bulan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: cik. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Namage 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadele.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya.
5: Iya.
4: Sekarang setelah

0: ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
1: Oh jelas, jelas nemen.
0: Jelas nemen iya mah anu iya.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
0: ketiga botol
1: ibu ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya
1: ya, bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak, iya. Perubahannya nyata gitu
0: nyata,
1: bu ya.
0: Nyata.
1: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
0: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya.
1: Untuk informasinya, assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis,

0: 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Ya, wish in last year.

0: Ayah naon di mah?
1: Adikku dewek margana.
0: Kaulan pengesa.
1: Adikku dewek pinten tansen.
0: Kaulanun. Kakang godek. Kaulanun kaula.
1: Dina lebah dia. Sarea ulah ngaletikan hati aing. Cek si eyang aing bakal diparapkeun ka dedemit alas mertani. Aing tisieun ku dedemit. Aing tisieun ku jurig. Aing tisieun ku barakasakan gararewo anu aya di alas mertani. Kahiji aing piraku kru jalir janji sulaya tina sarita. Katilu ite pikeun ngabelaan dulur-dulur aing kabeh supaya hirup ulah yang sara. Sabab era dihina yang sara batu, yang sara teh dihina batur, diomongkeun batur. Wali omong kukulawa. Jadi aing lebah dia pikeun ngajahit nasib sararea ulah dilintang ti aing. Nyatana bakal ngababan eta leuweung.
0: Duh Bima, Bima paeh kan ibu raten.
2: Bu, eh meni kitu nya
3: kumaha we Kang,
2: meni teh beurang dicarek eta tita tadi.
3: Aduh hawatos nya. Aduh
2: nepi ka mekeun batu hirupna teh.
3: Nah ari Akang sagala teh
2: urat batu.
3: Ah
2: dengar Akang neutreung.
0: Ah keun bae monyong tong dipikiran nasib batur mah deuleuh, nu penting mah nasib urang we.
3: Omean mah nasib urang we nya Kang.
0: Heuh keun bae dahakna jaman deuleuh
3: nya. Napsi napsi.
2: Ari pokona mah tong loba carita keur urang mah meuning hees.
3: Tah atawa dahar.
2: Atawa dahar.
3: Nah. Kana dahar teh.
0: Kitu nya Sri Sigareng mah.
3: Na kumaha we teh Kang? Heuh
0: meuni wak-wak.
3: Sada Bangkok.
2: Anjing.
0: Yes ya.
3: Tah Kang ada Kang ada Kang.
0: Mun sirah deui.
3: Camplak tuh mata.
2: Ulah Bima.
1: Iya.
0: Kumaha cu?
1: Dina lebah dia aing geus nanya ka si Eyang. Tah si Eyang daek boga incu jelema jalir janji sulaya carita. Daek teu?
0: Ya henteu.
1: Daek babu boga anak jadi jelema tukang cidra. Lan calin ciluncat mulang udar tina taligana. Kapan aing ceuk si Eyang baheula kade lamun jadi jelema ulah jalir janji. Ulah luar leor saraorai. Batak ilmah dia aing bakal ngababan alas bertani.
0: Ulah
1: era aing kana janji jeung tibatan aing lan calin ciluncat mulang udar tina taligandang leuwih hade aing modar teu sanggup jadi jelema.
0: Duh nepi kapal pamadegan Bima leuweuh kasieun eta ku jurig.
1: Aing teh sieun ku jurig.
0: Nah aing kasieun anjeun kunaon?
1: Aya hiji-hijina kasieun aing sieun coplok iman coplok takwa kana kawasa eta kasieun aing.
0: Duh
1: anu penting doakeun babu aku si bakal mampang ngababan alas putarung alas amer lan alas mertani.
2: Ulah Bima.
1: Amit. Babu gue.
0: Pateng pangasa.
2: Aduh.
0: Ampun teuing. Raden Bima ngejat ti payuneun sadaya.
3: Nggih.
0: Sadayana prihatin galih ningali Dewi Kunti naliberata teu emut di bumi alam.
2: Aduh, Ibu.
0: Ai itu Bima. Nepi ka init ngagajleng.
2: Ibu, ieu putra.
0: Aduh, Ibu.
2: Aduh,
0: Ibu.
2: Ieu putra, Ibu. Hayalah, hayalah ka bina-bina teuing.
0: Cing cing cing cing cing cing cing cing cing bawa kasangar hayu urang sami mujas medi sok gerar ararap daseula ka itu bawa eta kuntina liberata ka itu Kang bantuan Kang
2: teu pina damaseun
3: wah watos
0: bejakeun ka Astra Jingga jeung kadawala susul tuturkeun kitu bisi kumaha unang
2: hujang wayahna leuleuh ini jang tuturkeun jang.

0: anu dina waktos eta ngegejlik ini tanpa pamit lumampah tanpa bebeja nyatana bakal nyebadanan karo pahajang jina karena kapalai kurawa pikin ngababat alas kutarungu alas amerlan alas mertani kairing astra jingga dawala anu lulumpatan nuturken wireh kengeng pan senti semar badranaya lumampah nabi makseur gunung anu kalangkung wahangan jungkrang anu kasoran pasir-pasir anu kasungsi jauh tina rasa kapaur angang tina sariwang tebih tina marganing karis istuning ancek pancek teungut kalinuan tegedag kanginan oh. Bakanya bananan jangjinga nyata napi ngebabat etalas tuna lampah eta kacarios nyatana di sisi alas kutarung aya dua denawa anu nuju ngajaga leuweung ari kakasihna teh detia kaladur muka lan kaladur salah I dua buta saling pikanya istuning satu hupisan kana pancen nyatana ngajaga leuweung loh
1: Kiadi
2: aya naon kan
1: gede jadi urang badami euy kabeneran bijih poyan ti beulah wetan manon moe
3: bari ngadu bako nya geura pantes
1: bari urang ngadu bako di dieu urang badami dina cadas anu ngambar hayeuh bari urang ngalaksanakeun pansen deui
0: hayuh urang nyara rentrik ayeuna mah geura yeuh
1: pada lumampah

Valeu.

0: cirikin sama batas gaunya si Akang wih.
1: Diterima ke Adi.
0: Ayah naon sih pangannya nyawur di si Aing Abdi.
2: Duh nah tete masalah.
1: Lagi babat itu yang mendek Aing-Aing yang mendek Abdi-Abdi.
3: Jadi oplos.
0: Anu Ayus nu mana sih?
1: Abdi. Atawa kuring.
2: Saya ge meunang.
1: Saya meunang.
0: Bade naon atuh pangannya nyawur di si Aing Abdi saya Abdi kuring.
1: Dik mun di babat.
4: Oh,
1: my God. Oh, my God.

Kalau bertinggalah springgan dengan salah. Pranyata ia dua denawa. Kaladur muka kaladur salah. Anu dinawaktus eta samir magan.

0: ulah iya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
1: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Akibat kumaha?
1: Akibat. Kiyi urang ngadongeng geuna.
0: Cong uing ngaresep kana dongeng.
2: Dongeng naon resep ta?
0: Dongengeng.
1: Hah? Kiyi. Lamun ieu gunung nepi ka gunul. Lamun ieu gunung nepi ka lenang. Akibat anu bakal datang tingali. Tadi dieu urang kudu nganyang ka poe pageto teh. Nu matak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot sacana mati.
3: Tuh.
1: Eusina kudu nganyang ka poe pageto. Jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang
3: nyoreang gitu.
1: Tuh.
0: Heeh, simuhun.
1: Ulah dibabad atuh simuhun.
2: Remoy wae nya ditetelakeun.
0: Heeh, simuhun dawuh.
1: Tah akibatna gunung gunul teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna taneuh nu di gunung bakal kasurud bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet banjir jadina saha nu rugi bapa tani
3: tuh
1: sawahna teu kapelakan alatan banjir.
3: Cita.
1: Hiji kaduana tempo dekumaha nasib masyarakat anu aya disalebakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunul
3: tuh
1: jeung rek kumaha nasib anak incu urang ke lamun ieu gunung nepi ka gunul
3: bahayaeun pisan teman-teman
0: karunya nya Kang
1: karunya nu matak dina lebah dieukeun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui urang pelakan ku pepelakan anu baris mangpangret
3: tong ngarah ka puji
1: urang pelakan lamtoroguk ieu Kang lamtaragung
0: tapi Kang eta loba nu pararae lamtoroguk jeh
1: teuing tah naon obatna can hubungan akang jeung kasehatan kasehatan kai
0: heuh nya Kang kumaha pan Kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gawe
3: jauh ka kota mah
0: jauh ka kota
1: ih keun bae ieu geuna keneh di dieu jeung tibatan urang hirup di kota hirup tukang nganiaya ka sasama barinya cidra mening hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana sanajan bari udu daun kawung tapi salilana urang ulah naon ulah tuna eling ka nu maha agung
3: ulah petot eling
0: heeh ai nu maha agung teh naon
1: ih ari maneh
3: nyaheun
1: nu maha agung teh nu boga urang
0: Kang ari urang aya nu boga
1: aya
0: sahana
1: nya eta pangeran.
0: Eh pangeran urang teh saha?
1: Halo kakasihna.
0: Urang mana cece?
1: Ih itu. Nu kagungan urang, nu kagungan bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina.
0: Eh cece?
1: Heeh.
0: Jadi ayo kakasihna nya Kang.
1: Iya.
0: Osok tuang.
1: Tara. Datu laparun. Akang mah da teu hayang boga pangeran sok tuang.
0: Sok ngaleut.
1: Tara. Da teu hana angeun.
0: Kang ari pangeran urang aloh ngaranna sok kulem.
1: Tara. Da teu tunduheun. Akang mah da teu hayang boga pangeran nyatana alah kakasihna sok kulem.
0: Margi
1: bahaya. Urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima
3: rugi
1: rica. Rugi meureun pangeran mah sanajan saluk tara ieu nunutan sabab naon lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusi
0: hey na kumaha kitu
1: pecakane maneh ayeuna nya ka gelas dina luhur batu bari nunutan grepek pasti eta gelas teh
0: nya bakara gerak
1: kana
0: batu
1: jadi
0: pupus
1: tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan sakluk bahaya dunya pupus
0: horna dunya teh dicekel ku Allah
1: dicekel
0: sagede kumaha leungeunna nya ari Allah Kang
1: ih beda deui jeung urang da itu mah kakasina oge nya eta dat

0: gubrak balak genep tanya rukun.
1: Gubrak balak genepnya eta rukun iman.
0: Gubrak balak lima.
1: Gubrak balak lima orang cing inget yen rukun Islam teh aya lima.
0: Hiji.
1: Hiji-hiji na rukun Islam, hiji panganten lalaki luap.
0: Maia jiji kana rukun kawin.
1: Ai heueuh sori meni poho. Ai rukun Islam teh aya lima, hiji ketuhanan nu Maha Esa.
0: Pancasila eta mah.
1: Ai heueuh poho, rukun Islam teh aya lima, hiji syahadat, dua salat, tilu zakat, opat puasa, lima munga haji.

0: Gun.
1: Dawala.
0: Abdi.
1: Awas ulah jauh ti aing.
0: Lah palalau rek ngan dieu
2: duh. Kade-kade akang atuh.
0: Mangkani leuweung sanget dieu duh.
2: Balang siang nya
0: kan. Uh, itu lutung mun cing araung. Kukur di sada. Duh, lamun maan beudi angeun euy. Hey. Amit-amit ti Bang Sadi. Aduh, ih. Cing euy ah.
2: Naon?
0: Aya udud Admira.
2: Aya teh.
0: Heuh. Menta lagu Admira we ah.
3: Admira.
0: Heuh.
3: Tarus deuleuh atuh.
2: Lindeuk.
0: Anu cacah geuning geura sok eta heula ning teteh lagu papoti du papotung ting papoti du papoting ting dua pang pang pang pang badulu badulu badulu cik cik cik teu ting ting papoting bak dulintung dut nu kieu teh teu ting bak dulintung dut bang dut bang dut bang dut dut colotok sisir gunting kaminyakan didudut dirontok aya jai mun buruteh teh ampun aing. Gara syok naon cecek kasar bojong.
2: Kasar monyong.
0: Gara syok pang pang pang pang pang. Ah, lu kecut ya.
2: Ya bener.
0: Gara syok. Syok. Syok kenang nasi dakun cu.

0: Awas, robot tinggal isi. Robot tinggal isi. Awas. Dina waktu ayah ini kami mitiannya tanah. Warabutan tangka kai. Ayah nulegok dek disar. Pasir-pasir anu. Pada ini itu. Wahing didempahkan. Dek didatarkan di waktu ini datarkan.
1: Kan. Saya nama mulih diri weh. Kan. Beli kemahonan. Tonyok weh.
0: Kurang ajar siap.
2: Ya Kang.
0: Tunggur mana si eyang inung aing si kakang kui jakangka geus teu mampu kai aing teu sanggup jadi jelema jalir janji aing teu sanggup jadi jelema sulaya tina carita
1: cungun aing pamadegan agan mode abdi keur budak kecuhi aing geus bogoh kai jawewe teh hiji awewe we dek matara kai tu ka dieu
2: nya
3: naikeun
1: daek si kecuhung ceuk ajeun aing mah
3: gede duit nah
1: pokona mah asa awewe gede duitna we oh daek kebogoh aing
3: ngeret kemah
1: mah pangeretan si emana
2: budak kawan
1: mun di panayagan mejang ahim
2: ah
1: aduh ampun aing
2: ngarekwa gaji
0: waing dek di babar ialah pringgadiga salah cebot
1: sae sih nya waktu si emana tu bilih kirang tanaga masyamat teh abdi tilu kali
2: kumaha nyamatna Kang
1: nyamatna
2: mohon
1: pamumung pamumung pamumung panyalu gitu kirim pikorsieun gitu aduh ampun jeung euy arek ngawitanana mana iraha eta kan
0: ayeuna ku aing di baladah ieu di rabut tangga kayu babuku kakangku ijakangga adikku dewek margana pinten tansen semar aing restu tisaraya oge makhluk gede makhluk letik anu ayat di alas pinggalia salah anu ayat di alas kutarungu iye menta maaf ayo minta maaf aing bisi aing kajejak nu

0: katoker nu katinsat makhluk-makhluk lemes anu teka tempo ku panon lahir hampura bisa nuka gilidik kuai
1: maaf
0: satu gede satu letik hampura itangka kaidik dibabat sebab ileweng hak manusia janjina pangeran bumi langit sawarga naraka keur manusia wae dik dibabat dia springgan tiga salah wae.

0: tapi kakitu eta tanaga Gusti nu maha agung. Luh mode tanaga aing keur ngoranya kitu tuh.
1: Wah, ayeuna lemah.
0: Demi Allah aing geus bareto basa ngarabut tang ka mahoni. Anu sakitu gedena pikir ku siling rabut ku dewek poros teh celana dewek. Duh, ampun jigan. Lah payun cuing agan beli ayam maamu, ai mau.
2: Halih, halih, halih, halih, halih, halih.
0: Weh, gor, gor, gor, gor. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Naon agan ku naon?
0: Duh, punuk aing katinggang.
1: Nah tu balangah tu ingat tu.
2: Halih, halih, halih, halih, halih, halih. Halih.
0: Halih, halih, ya. Ngadun pipiun, weh.
1: Eta dia tu.
0: Aing ngadeketan sote, sin ayam maung datang, halih.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis ti mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nah, mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anuntos atanapi ibu bapak anuntos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namite?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Cepot. Dawala.
10: Amri.
9: Ayo, bantuan dari gang-gang dah kaya kan.
10: Siap, Kang.
9: Kalau rata kan.
10: Wah, siap.

0: Suka-suka sata
1: teh. Jadi,
2: aya naonnya Kang?
1: Kali buru-buru Ki Adi.
2: Kelanan kagok.
0: Teu naon teh?
1: Teu naon.
2: Keur ngaheujeun.
1: Oh, cai.
2: Keng bae ku daun pulus keser bojong.
0: Kana tegal kayeuna geus urang sura.
2: Nya. Aduh Kang,
1: naon
2: peujit uing nolol.
1: Ah, sulak sia.
2: Eh, nah geuning peujit teh hipu.
1: Coba. Juga sebulan.
0: Lain peujit meureun ka
2: Kang.
1: Naon?
2: Nah peujit teh meledos. Buruk meureun nya Kang di jero. Geus sebel.
0: Aya kulit cabean.
1: Kadi dia oi ai itu naon dulu itu monyet meni recet ulu ulu itu nepi kangalut gitu dulu itu banteng meni noyek suri.

0: itu tinggalin naon deui itu satu jiga mangih kasir.
1: Aduh, kang buru-buru kontrol kalebak bisi aya neon-neon.

0: Kodara Raden Bima nyata nuju khusyuk ngaraputan tanggahai.
1: Woi, bisa.
2: Ai dunungan digawe ai dewe kudu cicing mah era.
3: Kumaha akang atuh kapikiran.
2: Sia jan bari jeung pupuringkakan bulu punuk, ingis urisi sirempan ku kayaan, puguh di leuweung ieu.
3: Nyanya Kang teh tamanya mangi.
2: Ai ku kitu teh mah kudu urang teh euy mipit amit ngalamenta nete trajen insya kebalan nungti klari mah pay bukti nyuk curuk walungan mah pahiwahangan.
3: Permohonan heula.
2: Permohonan heula.
3: Puguh we.
2: Auzubillahi minasyaitonir rajim.
3: Sampai
2: bismillahirrahmanirrahim di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi menga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur sato di dieu sato gede sato leutik ulah jahil ulah ganggu ulah hianat ulah dengki wana wani wawuh teu wana teu wani teu wawuh
3: beres
2: alus teh jampeanana teu cocok 3 taun tu kana Endrino
3: geus. Doh eta teh. Bangganya Kang.
2: Ampun jeung nya. Kade ulah teuing. Ieu kai hese-hese teh girabutna ku aing.
3: Kai naon tah Kang tah?
2: Teuing.
3: Abasia abasia.
2: Teuing abasia cing. Alba maneh.
3: Ejen kai ejen teh
2: na sebes. Hiut.
3: Heung. Kang kade.
2: Heung. Duh aing mah. Yang pipilun ieu bujur
3: nu leutik we atuh nyambutna Kang
4: leutik we sedang ngori
1: nya ali wae mun kieu teh nya ku sabeulah wae
2: ampun eta tandagar pi ka kitu
3: kada akang
2: teh kan
1: naon
2: teh naon teh dina akar teh
3: kada tah
2: lu batu ali
1: ali kan batu ali naon
2: eh teh batu ali punten
1: hey aduh kanyir
3: naon Kang
2: kuuk si juri
3: hehehehe

0: konyol mun segede kitu dulu itu menyerang lawas anyir
1: sunakang rekang
0: eta teh huntu pager gitu
1: sarigsig
0: nu kitu teh
1: nya mi alampana teh
0: tul berwes mata nolol badul ngaburasot
2: wah
0: aduh
2: ari eta teh jelema teh lain nu duaan teh atawa menyot
1: nya
0: disangka monyet aing na ari aing goreng patut monyong
1: ah
0: da cik

0: Bima, mana orang mana sih?
1: Mana orang mana Bima? Aku saking alas Saptarangga.
0: Wong alas Saptarangga.
1: Ingi.
0: Ke.
1: Ari anjin sah.
0: Hah?
1: Anjin sah.
0: Bisi mana teu apa kaula teh detia nyatana.

0: Nying mangarokon tonggong sagedeung euy.
1: Heh,
0: mangarokon tonggong sagedeung. Kunaon da kuku kuring mah petot?
2: Asup runtah.
3: Ngaroe ku pacul ge mun aya mah.
0: Mun aya mah kue teh ku parud. Asup anjing aing teh, aya angin.
1: Heeh.
4: Bima ngaran? Aku Bima. Menta supaya alasan anu leuwih kuat maneh dina waktu ieu.
5: Inggih.
4: Maneh pangna ieu ngababad alas Kutarungu. Menang tugas-tugas ti saha? Apa menang pancen-pancen ti saha?
5: Idin saha?
4: Jeung idin ti saha? Mana surat tugas maneh ngabukbak ieu mah?
5: Benteng leuweung teh.
4: Ieu aing anu berwajib di dieu.
5: Berwajib meureun.
4: Kuing anu berkolontong di dieu.
5: Ah, aya beropak-beropak.
4: Beropak, berwajib.
2: Ranginang.
4: Beranginang. Kadipaten Ranginang.
5: Nya.
4: Sok. Lebena si Kuni. Nya. Si Cangkir, si Emuk.
5: Iye. Yeah.
4: Sabenerna aing eueuh tugas di sasaha ieu maksud aing pribadi.
5: Hah?
4: Maksud aing pribadi.
5: Hmm.
4: Maksud pribadi.
5: Iya. Yeah.
4: Dek naon sabangna? Urang ajar pisan.
5: Wani-wani teh.
4: Wani-wani teh tau

0: Memang kitu ai. Ku pancen ti sasaha istri maksud pribadi kaula.
1: Bima ngaran?
0: Iye.
1: Ai eta saha nu diikat?
0: Ieu pawongan ai.
1: Sangrana.
0: Jawab sia.
1: Admiral. Admiral. Non filter. Non filter. Admiral. Iya, diisapnya enak, anti batuk.
2: Hebat.
1: Sedap.
0: Wo, ari eta ni tukang sia.
1: Abdi?
0: Iya.
1: Upami dipercantan mah abdi Rano Karno.
2: Radok.
0: Rano Karno tapi ka nyolok godor gitu eta popoean. Mun teu sakali-kali mah euy disunatan sia. Irung teh sopak. Untung kicu-kicu teuing.
1: Sanu rek nyecepna
0: ku dewek dicecep ku palu. Tinggang hulus terkebek.
2: Ya. Aya nyarita sia ka abdi kan.
0: Mun
2: wae.
0: Ampun. Ayo jawab. Bima?
3: Alah apa?
1: Denge, denge, denge.
0: Keun. Sacana kaula ngayakeun tindakan dina waktu ayeuna kaula rek ngabejaan heula ka maneh. Bisi maneh teu apa? Yakin teu nyaho mah dihampura ku kaula. Ngan ulah rek sakali-kali deui. Hah?
3: Oh.
0: Yeuh. Sagala rupa pasualan, sagala rupa pagawean perlu ku urang dipikir dibulak-balik sabab bisi maneh untung batu rugi.
2: Saring heula.
0: Saring heula pikir heula tadi dieu urang kudu migawe antal mautu qobla mautu. Anu hartina kudu bisa maot sacana mati nganjang ka poe pageto geura sawang pika naon akibatna. Pikir lamun ieu gunung nepi ka gunul kumaha akibatna?
2: Oh kitu.
0: Di dieu urang cing tanggung jawab teh.
2: Mangeuna sorangan.
0: Ha?
3: Ih.
1: Pikir heula bulak-balik.
0: Ulah dianggap aing belegung. Ngajentul dianggap tunggul, ngajega dianggap arca, ngajegir dianggap cani kumane.
2: Ngamuk di atas.
0: Numpuk dianggap nok munding.
2: Eh.
0: Jempe sia wala. Cicing sia.
3: Nah,
0: cicing.
2: Cicing.
0: Cacing naon?
3: Cicing.
1: Hayu duh duh.
2: Hayu agang bedegong atuh mun. Mun carek Mang Jai kinya.
0: Beuteung dicoyok ya duh. Buah sing kayoa nya beuteung aing. Duh.
3: Ayo. Tulikeun.
1: Ngarti teu? Pikir heula bulak-balik. Bisi aya batur nu rugi pikir. Ieu leuweung lamun nepi ka gunul tempo akibatna anguran ayeuna mah kumaneh komo bari jeung katempo ku kaula anjeun teh jelema manusia anu dimulyakeun ku Kresna Gusti nu kagungan ai mulyana manusia teu diansikan akal pikiran budi pamili rasa jeung perasaan
0: pake deh kumaha karugianana tempo ku ilaing ke kahareupi kahareupeun
2: nasibna
0: nasibna jelema anu aya disalebakeun ieu gunung deh kumaha nasibna lamun ieu gunung nepi ka gunul anguran peubuga pikiran sorangan bisi aya tanah anu lowong geuwat pelakan ku tatangkalan anu baris mangpang
2: eta
0: di dieu tanggung jawabna urang salah keluarga nagara teh yang yipak beledug sagala rupa pagawean teu pikir heula bulak-balik. Kurang ajar belegugna ka bina-bina ka gila-gila uding.
2: Jeung ka gila-gila ading kana teh.
1: Bina-bina teuing alah. Heuh jelema kudu diwarah ku aing haling haling haling.
0: Ulah kelanan kelana. Jalain ditaktor ieu hukum jelain.
2: Sabar.
0: Sugan benang ku dipapatahan tar kacuali.
2: Tar.
0: Lamun ieu jelema teu benang dipapatahan kapaksa ku jalan fisik sadiakeun tanaga.
2: Kasarnya kasar.
1: Mun neutrek babuk wae nya Kang ya. Aing boga aji si mugunting. Ditampilinkeun sakali. Wah.
2: Mata.
1: Lompat manehna.
0: Naonana lompat?
1: Oh manehna.
0: Lompat dek naon?
1: Dek nyokot bedog dek ngadek aing.
0: Eh itu.
2: Mun
0: urang ngebodor mun nya teh nya. Puguh ripuh ngebodor hareupeun dibagi.

0: Iyo. Istanbul.
1: Aing bagi teh.
2: Bagian.
1: Jakin. Kapikirin tu. Cimoga polo atuh. Cimoga polo. Maneh teh jelema anu disampurnakeun sagala rupana kaula onaman bangsa jin numatak cimoga pikiran euy. Cimoga pikiran. Jig balik Bima anguran barudak sakola ayeuna mah bring cenah ari nit aya poe Minggu teh cenah nancepkeun tangka kai dua ewang mah. Ke di mana barudak gede tangka kai ge gede keur maranehna kene engke naoge.
0: Luluguan
1: kitu. Luluguan anguran kumaneh? Ha?
3: Kumaneh luluguan?
1: Luluguan kumaneh?
3: Yang ieu mender di cuaran eueuh kaeraan. Kabina-bina teuing maneh teh.
2: Aing ngaruksak daek aing melak.
3: Aing ngaruksak daek melak embung. Teu boga pikiran bloon. Teu boga polo, lamun teu boga polo yeuh dina irung aing ngaran tampanan.
1: Heuh, tampanan ku aing kupipiti taplokeun deui kana beungeus sia.
3: Kurang ajar sia gelut jeung aing sok.
1: Ah, sia ditonyok beuteung mah teu muraduh beujit.
2: Nya. Heuh, beuteung Mang Jaing ditonyok deui.
1: Hayo balik.
4: Moa bisa.
1: Hah?
4: Moa bisa. Bieu anjeun nyaritakeun yen hirup panu sakuru bener kuru bageur.
1: Hah?
4: Aing dek nanya.
1: Naon?
4: Aye dina agama dibenerkeun jelema jalir janji.
1: Nyanto.
4: Aye dina agama dibenerkeun jelema sulaya tina carita.
1: Henta.
4: Aye dina agama dibenerkeun jelema lancalin ciluncat mulang udara tina taligada.
1: Nya henta.
4: Lamun henta, ulah pipiun kana urusan aing. Ieu urusan aing.
1: Urusan anjeun
4: ieu hak aing.
1: Hak anjeun urusan anjeun tapi omat ulah ngarugikeun batur. Lamun urusan anjeun keur anjeun kudu anjeun sorangan.
4: Oh. Nya pan aing nu capena.
1: Hapan batur rugi.
3: Aing komo bakari tegor cenah meureun teu tanggung jawab hirup.
2: Kana ngajagana di dieu.
1: Balik.
4: Moal bisa. Aing teu hayang jadi jelema jalir janji. Aing teu hayang jadi jelema sulaya tina carita.
1: Ode pamadegan dewe kitu weh.
2: Lah kumaha Akang teh pamadegan?
1: Dek mah.
2: Nya.
1: Pamadegan nya kitu weh cenah juragan Bima.
2: Kumaha teh?
1: Baheula.
2: Kurang ora.
1: Dipaksa-paksa.
2: Loh. Kumaha?
1: Nya eta kudu awet aing boga pamajikan.
2: Tata kumaha teh?
1: Weh. Pamadegan aing mah serahkeun dewe sabab awe loba keneh.
2: Kitu bae namanya. Aya sok cara pilihan.
1: Heuh. Macak cuk cerak aing boga pamajikan.
2: Aing kan diuga pengkola aja.
1: Heuh, untungnya ceboga anak untungnya ayeuna bageur pamajikanana.
0: Ayeuna
1: nu ayeuna mah. Oh, ayeuna mah pamungkas euy. Heuh.
0: Ngabungsuan.
1: Ngabungsuan. Nineung kasih batara aing mah.
2: Iya.
1: Aduh, ampun.
4: Ayah, nyingkah ulah pipilun kana urusan aing.
1: Ih, moal balik anjeun.
4: Moal bisa.
1: Teu sangka ieu jelema ku bedang temenan. Lamun kitu carana aing bakal ngajalankeun tindakan anu leuwih beurat.
4: Coba-coba rek ninak naon hay.
1: Tegalara hawamu.
4: Aku sintiga.
1: Pati.
4: Aku sintiga.
1: Kurang ajar maju siap kurang ajar. Hayah maju.
4: Siap.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
7: Bapak Uding.
6: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
7: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
6: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
6: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
7: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan gitu lah.
6: Salami setahun setengah eta tos di landongan kamana wae?
7: Obat iya di apotek. Mungkin aja karawasna gitu. Ngadangu iya. Tidak iya. Dinten bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekarawas.
8: Biasa sok dipejet.
7: Pijetan. Enak mantu gitu.
6: Entah ini teh. Bapak di landongan ku
7: Alpa Propolis.
6: Alpa Propolis teh uninga ti mantan bapak.
7: Tidak dio.
6: Cara ngangeina kumaha bapak.
7: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
6: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
7: Bapak menten seep sabotol.
6: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
7: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
6: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
7: Asam urat, cangkeng, atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
6: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
7: Amin, amin.
6: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baraya Radio Pis, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
9: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Pasti bentar ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes,

0: sambayang itu.
1: Alhamdulillah. Berarti ibu
0: alhamdulillah
1: jodohnya.
0: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina tos konsumsi seberapa botol, Bu?
0: Nembe sabotol sareng Aina nembe 2.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsina?
0: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes alfa propolis.
0: Tina radio onis tuh kan sok ngawutinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama lamayana paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kado herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah. Asam muter pami eta teh pas janten ayeuna mah teu mung aya nya sagede deui menten dana mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo. Masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan wae teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orangnya tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.

0: obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati ke banyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
2: Renyam-renyam

0: Mangga. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitan ieu. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ke tos 20 kali, 20 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Apa propolis?
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis kumaha kakawasna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsina nya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, urang sami ihtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah. Doa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim.

terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai. Apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa risiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif, pertama, melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan, sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat,
yang takut bisa menjadi berat.

0: rohani yang jauh jadi terasa dekat, itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan. Bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia? Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada empat motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal melihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan? Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, enggak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang. Walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia Minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang keitem-iteman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis." Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja, binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul, istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini, cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah simalakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya, maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut misterius. Kapan kita mati kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur, dia lari. Kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbel, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong, sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi, kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini, sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan, Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang

kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan

orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang

0: tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi. Itu idealnya.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan. Karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa. Cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, "Wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda. Wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida." Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya.

tanpa itu dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo si belum apa-apa, lo baru kopral lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai mini skirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai mini skirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak.
administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat pertanggungan jawab di hadapan Allah, bisakah kita sorry aja Tuhan emang janjinya begini? Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya motif agama dijadikan stres oleh Nabi, fazfar bizatid din taribat iadak, pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya, dia bersolek untuk kepentingan suaminya, dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempo di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu.

0: dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya enggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu. Udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju. Kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1003 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari. Kalau ada yang begitu, saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demok aja fotonya.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: fadilah wab'asu maqaman ma'mudan alladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral, bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang, sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung, besok siapa tahu untung lebih besar, kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato peletar peletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya istrinya dandan rapi, tumben lu membekasin apa? Mau membekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Izaru aitaha sarotka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum.

0: Udah monyong serem.
1: Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat dia bilang

Satu hari datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada berita kurang enak Bu. Orang tua ibu sakit parah. Mohon tolong ditengokin. Apa kata si istri? Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya. Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya

Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar, dari orang tuanya sakit sampai sekarat sampai mati sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang. Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? Dosa orang tua yang

bagi saya. Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan, supaya kalau diludahin orang ngikut. Enggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu, dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau kesan.

0: sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya, dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengaran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang, harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti, merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu bawa kemana kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal, sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya nama kena selesai oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu, di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sarang ayeuna nambe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kana kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Aku naon bapak?
1: Pendapat nanti atur gitu, atur sampean.
0: Tos sabar halami.
1: Atau 10 tahun langkungan we lah.
0: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
1: Laras, aya karaosna gitu.
0: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan bapak?
1: Tina iklan di radio gitu, di UNASKO.
0: Bapak tos saeb sabaraha botol?
1: 5.
0: 5 botol. Tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
1: Aya.
0: Kumaha karaosna?
1: Karawasna jantan ata lambungna jantan hilang gitu kantun gatal nama gitu segedik deui gitu aya keneh gitu.
0: Nah alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
1: Nah mudah-mudahan gitu.
0: Aya nu bade disaweurkeun ka

0: Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
1: Engap.
2: Ya.
1: Terus karena pernapasan kumah?
2: Ya tak engap. Eh.
1: Engapnya?
2: Ngangahe engap.
1: Oh.
2: Ya sesak, sesak napas
1: sesak
2: gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teteh?
2: Ayo hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
2: Kemana mani.
1: Oh, tos kaitu kadia pengen teteh?
2: Ya, tos kaitu kadia.
1: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis saya sabar botol tah
2: karena sabar botol kedua arek
1: kedua ayunanya
2: ya, kedua anu ayuna
1: terus kumah hata anu karos tah nuju ngeliat alfa propolis sabar adin tenu karos
2: tilu poe teh tos karos ngemplong irung tehnya
1: ayo kamari mau pamit telapak mengucurnya
2: ya ngucur ayo keluar darah gitu tah sapoe dah samping teribu ku darah teh tina irung jadi tongengken teh ngucur eh
1: malahan mah kulomboge gak ngebandal teh tilunya
2: ya nyana dah ngap teh apa nggak
1: laras laras laras
2: aja nama alhamdulillah
1: sering senang ngeliat tanong propolis
2: ya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kedua kali nah
1: laras sabar kali ya tengah lihat tesa dinten
2: tiru kali
1: sabar tetes sekali ngeliat
2: genap genap
1: genap genap berarti anjing ya
2: iya anjing lohor jeng sontan bade bobo
1: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampak nyawa nanti kamari
2: polip
1: polip ya
2: iya menurut dokter mah polip
1: alhamdulillah ayo nama sering senang ngeliat tanong alfa propolis alhamdulillah
2: alhamdulillah ayo nama longsong itu irung teh teu ngap teuing
1: alhamdulillah
2: kawangkong enak bente
1: bentes deuing
2: ya enak mah
1: da kapan mah kat malengpeg nya
2: malengpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malengpeg teh ya
1: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes bili gaduh panyawat supertos teh teh gitu
2: nya bili anu sami
1: mohon
2: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malengpeg irung teh peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
1: laras
2: nya alfa propolis ceng teh.
1: Rasul hatur nuhun tehnya.
2: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, iya mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we soka dokter
1: teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
2: 2, majang kadua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pis Ti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pis Ti Amis, ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Pis FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, sudah sampai tinggal pret, gening kitunya. Setelah vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berkali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.

0: Eh, genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalirnya.
0: Mohon.
1: Bapak Billy aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sepertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
0: Ya maka masyarakat Desa Morgeluyun umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat
0: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahan namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta-eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer cariyos Sang Kuriang Kaburangan.

jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis biasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atau napi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas

0: ya alpa propolis.
1: Supados tenyang kolong tingkana waktos. Sumanga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kabudangan bagian ke-25. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: kayaan Dayang Sumbi waktu harita. Dayang Sumbi jongjon di tengah leuweung luang liwung, nyaeta leuweung tutupan bari terus ngagedekeun eta jabang bayi anu aya di kandunganana. Kitu ujaring carita Dayang Sumbi waktu harita. Mun ku urang diitung-itung, memang kipoe ka poe teh terus asa nyerelek gonta-ganti eueuh eureuna ti poe ka poe teh. Atuh kitu deui waktu terus laju maju, mangsa teras namahan. Ari Dayang Sumbi anger dina pamadeganana sarta geus pasrah sumerah lillahi ta'ala kanu maha kawasa. Dayang Sumbi geus narima kana naon-naon anu jadi milikna kalawan didadasaran ku kayakinan yen kabeh anu tumiba eta menguhing kersaning nu maha kawasa. Ayeuna mah awak Dayang Sumbi morontod beuki lintuh, patuangan beuki melenung gede meneyang, beuki katara geus hese nyumputkeunana, geus bureuyeung kawas anu mawawa buyung wae. Ari situ mang hiji anjing hiji sato anu teu boleh satia meh unggal poe nempoan Dayang Sumbi. Ngan tarawanieun deukeut da puguh anjing atuh raragana teh si Tumang teh. Ukur kitu we si Tumang mah nagok deket rungkun terus melong ka saung nenyokeun Dayang Sumbi anu keur anteng ninun bari ngahariring. Sakapeung eta si Tumang teh ngadeukeutan ka kolong saung tampolana sok tepi ka hees bangun anu genah tumanina sigana teh. Akhirna cunuk waktu ningang mangsa nitih wanci anu mustari dina poe anu kacida bengrasna hegar pika betahun ujug-ujug rame ku sora-sora paningaran ting gorowok ting koceak ting haruheuh ting haruhuy ditambah ku sora anjing manting guk-gok guk-gek guk-gek cungungung sora anjing teh manting kabina-bina ditambah ku sora kokol ratok nulumpat pating gorobas nunga gorowok pating gararo mata ganeng katorekan kebeg. Dayang Sumbi rewas disangkana aya karaman di tengah leuweung tapi ras inget deui wae kana omongan Bi Umi yen harita teh mangsana Kangjeng Raja ngersakeun bubujeng deui alias moro ka jero leuweung atuh plong hatena ngemplong deui Dayang Sumbi teh.
1: Nya baru tegas lewas Kangjeng Raja teh nuju bubujeng deui sigana mah nuju moro deui. Nya maksudna teh nya Kangjeng Raja nuju bubujeng pasti poe ieu keneh bakal datang ka ieu saung.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi terus diuk sisi janela nyawang kaluar hayang nenyo anu keur moro sesuganan aya anu ngaliwat ka palebah dinya rada lila taya naon-naon. Ukur sora nurame teh tatakolan rupa-rupa sada kohkol sada tarompet sada tamur jeung reangna nu pating gararo harita teh. Kira wanci pecat sawet gorobas gorobas sada sato anu lumpat di nubala becet aya uncal bikang lumpat tarik menite serikna notok-notokkeun maneh brus kena rungkun les tekar tenyo deui eta uncal teh. Teu kungsi dila disusul ku sato sejena aya

0: Aruh, ayah pesing, ayah lanak, bagong, ting serbet dumpat. Neangan penyumputan anu aman. Sieun kapanggih ku paningaran sigana mah.
1: Deuh teuing, pangeusi leuweung. Duh, hirup anjeun jauh cina kekatengtreman geningan. Deuh teuing, ieu satu-satu leuweung. Teu boleh diganggu ku urang-urang manusia. Sok atuh kadinya. Sesatuan anu sarila ieu jadi balad kami jung ka ditu kalabur sing jauh ulah ngadeukeutan paningaran bisi katibanan tumak gerangke jadi korban ulah-ulah manusia sok ka ditu sing jauh we anjeun mah ieu deudeuh teuing aduh ieu na adik-adik kalakuan manusia si horeng jahatna leuwih ti sato geningan manusia mah si horeng sarakahna leuwih ti sato. Cung kaditu gara-gara lauh kaditu lah kalabur kaditu nyingrai tu ngadeketan paningaran
0: cek Dayang Sumbi karunyangan pisan ka pengesi leweng Dayang Sumbi rumasa di leweng teh tayadei anu satia maturan iwati sasatoan ges matu atuda isuk-isuk dihudangkan kosora manuk anu recet pabeberang dihibur ku sasatoan sejen. Sorakna awor ngahiji dipirik ku hirwirna angin ting korosakna dang daunan lir gamelan alam anu kacida endahna keur Dayang Sumbi mah. Poe ieu kaayaan leuweung jadi paburisa teu puguh. Sato nu disada henteu ngagambarkeun katengtreman ati jeung kagumiraan. Tapi nemongkeun kasieun karisi jeung kakeueung sieun ku manusia anu ngalajur nafsu na ngumar amarahna jeung ngumar kahayangna nganteur pangarsepna. Ras inget ka Si Tumang, sok sieun cilaka, sieun beunang ku paningaran. Tapi kabru inget yen Si Tumang mah sato anu di luar biasa. Sato anu lain sasato-satona. Si Tumang sato ngarati bisa ngabela diri bisa milih pibahayaeun.
1: Muga-muga we Tumang anjeun ulah tepung jeung paningaran Tumang atur puguh anjeun teh istuning nu jadi cukang lantaran ieu kuring ngandung ieu si Utun jabang bayi. Sok sing salamet Tumang anjeun mah sanajan sato cukup bela bumela ka kuring sarira ieu Tumang.
0: Gerentes Dayang Sumbi bari rara treret sugan aya Si Tumang gigireun saung tapi teu katenyo teuing ka mana ari Si Tumang. Waktu teh terus maju mangsa namahan poe nyerelek panon poe beki luhur beki luhur beki luhur akhirna dengdek ngulon maju ka burit kira wanci tunggang gunung cep sora nu moro jempe tayuhna bae geus bijil tangara yen moro geus lekasan. Biasana lamun geus kitu mah paningaran jeung sakabeh para ponggawa keur meujeuhna paciweuh ngarecah uncal ngajagal sato menang moro dagingna dibagikeun kanu marilu moro. Nyadina kaayaan kitu rentang-rentang ti kajauhan aya anu angkat nunggang kuda diiring ku dua ponggawa ngawal Kangjeng Raja beki lami beki caket akhirna go kapalebah saung Dayang Sumbi reg kuda eureun deket tangkal kai gede. Pangawal ge eureun ju tarurun tina tonggong kuda ngongkang Jeung Raja ngalahir harita teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
3: Bu Rema.
2: Ibu linggih palihan mana Bu?
3: Sukamana RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
3: Nyeri cangkeng, lutut, sok lieur ibu.
2: Sok lieur, aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan Bu?
3: Teu nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas
2: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
3: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
2: Ieu na nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
3: Arpa propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
3: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah patua pangan teas gitu ayana mah. Kan asal mah kitu ge tata bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung ka ayana mah alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
3: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag didig lah teu capek gitu enggak. Nanteng teu ngeluh gitu.
2: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
3: Ayana mah sa poe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
2: Ninga Alpha Propolis di manten Bu?
3: Tino radio.
2: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadele.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: matanya. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
7: ketiga botol
6: ya.
7: Iya.
6: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu
7: iya.
6: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak
7: iya.
6: Penanya perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: bu ya,
7: iya.
6: enggak mengada-ngada ya bu ya.
7: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Hai ini ya. Yeah.
6: Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma

0: 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM.

0: kilami beki caket, akhirna go kapala bah saung Dayang Sumbi. Reg kuda eureun deket tangkal kai gede, pangawal ge eureun, juta rurun tina tonggong kuda, ngongkang jeung raja ngalahir harita teh.
1: Para penggawa,
2: Daud di malan Gusti,
1: daguan di dieu. Wayahna anjeun daguan di dieu, ulah wani deket-deket ka saung Dayang Sumbinya.
2: Daud di malan, sajadi estokeun pisan ka ulanun.
1: Tungguan kuda, kade bisi aya kerud gerengke, bisi ger kerud datang ka dieu, kerud alias maung.
2: Unyuk sumanga, mangga ka ulanun Kangjeng Gusti.
0: Harita Kangjeng Raja angkat kelayan tenang nyaketan ka saungna Dayang Sumbi. Ku Dayang Sumbi geus katingali yen Kangjeng Raja sumping atau puguh bunga heuna keur Dayang Sumbi teh. Paromana maramai lantaran tetela Kangjeng Raja angkatna ukur dikawal ku dua ponggawa. Kitu oge nungguan rada jauh.
3: Haturan Gusti, wilujeng sumping Kangjeng Gusti. Mangga lenggah Kangjeng Gusti.
0: Dayang Sumbi miheulaan ngabagiakeun ka Kangjeng Raja anu namejol. Kangjeng Raja ngahega keneh bangun capek jeung ngajanteng caket lawang soca mencrong ka Dayang Sumbi anu asa barareda ti sasari.
1: Dayang Sumbi, kumaha kaayaan hidep geulis?
0: Saur Kangjeng Raja bari toleh neuteup nitenan kaayaan salira Dayang Sumbi nu ditanya cedok nyembah pok haturan kalayan tenang.
3: Alhamdulillah ku kersaning Allah Ta'ala Kangjeng Gusti Raja sehat tekilang sawios wios kaulan Gusti tekilang sawios wios sehat tak itu kaulanun Gusti hatur nuhun Gusti kersa rurumpahin dengi kasaung di tengah alas.
1: Dayang Sumbi
3: kaulan kula kaulanun kula Kangjeng Gusti
1: kaula teges lila hayan kadir
0: ngan kaula teh ingis kubisi rempan kusugan sok sieun ngaganggu kana tirakat nahideup
1: tapi kaula teh sabada narima beja tibi umi kaula geus teu sabar hayang mangihan hideup di dieu syukur geuris ari sehat mah syukur ari salamet mah kumaha anu ditayangan teh geus kapanggih encan ku hideup
3: kaulanun Kangjeng Gusti aya hibar pangdoa ti dampal Gusti sadanya na parantos kapenak.
1: Jadi geus kapanggihnya
3: kaulanun taya bayana Kangjeng Gusti.
0: Kangjeng Raja ungut-ungutan anjeunna teu acan linggih ngadon lajag lejeg bari ningalian kaayaan di saung tetela geuningan di saung ranggon teh taresik bararesih pikabetaheun alatinun maning laleucir balas dipake unggal poe lawon geus numpuk moal kakurangan ku pakean. Kangjeng Raja muji dina manahna nya anda yang Sumbi teh keyeng pisan hayang tirakat nyepi diri dinu suni nyirnakeun raga dinu bala tepi kamulan malen aya dipileuweungan sabada leungit kacapekna ge Kangjeng Raja calik terus sila dina samak anu geus herang ngong ngalah.

0: Ileleye turta anca harita teh. Dayang Sumbi,
1: kaulanun kula, mangga Kangjeng Gusti. Aya aturan naon atuh Sun?
0: Kaula teh hayang nyaho karena pengalaman hidup salila di dieu di pileuweungan. Naon bae anu geus kapanggih? Kumaha kaayaan hidup ayeuna? Cik, pokpek caritakeun ka kaula. Naha tirakat teh aya hasilna? Tatapa teh aya hasilna? Coba amah yang ngadenge jawaban ti hidep.
2: Memeh ngajawab Dayang Sumbi nyemah heula. Hatena atoh ditanya kitu, Dahayang geura ngabejakeun pangalaman anu aheng, anu ajaib, anu luar biasa, anu teu wajar. Kalayan kaalaman, kasorang, karasa, kumanehanana alias ku Dayang Sumbi.
1: Kaulanun Kangjeng Gusti.
0: Kumaha?
1: Aya berkah ahibar pangdua ti sadayana. Naon rupi nu disungsi ku abdi parantos kapanggih, nu diseja tos kapenak, nu dijugjug tos kasusul, nu diteangan tos beunang Kangjeng Raja. Tegaplah abdi tirakat, temubah abdi tatapa.
0: Sakapeung mah eta riwayat teh asa nyentuh kana jajantung Kangjeng Raja, asa keuna pisan kana mamarasna Kangjeng Raja, asa ngahudangkeun amarahna Kangjeng Raja, ngagolakeun ngocorna getih Kangjeng Raja, nungtun nafsu mawa amarah. Kangjeng Raja narik napas jero, manahna asa henteu tenang, asa henteu teteg, napasna eungap, asa aya anu neken kana batin, asa aya bang baluh anu berat kana kalbu, kana jiwa Kangjeng Raja. Rami-rami ngong deui sasauran, soan tenanga keter ka pangaruhan keneh kurasa anu ngagalura dina dadana.
3: Dayang Sumbi, Dayang Sumbi,
1: kaulan Gusti,
0: kumaha perasaan hidup ayeuna? Coba ku pengalaman eta, ku kajadian anu katukang, malah anu ayeuna anyar-anyar ieu kajadian anu kacida luar biasa na mahiwal kabina-bina. Keur kaula mah geus teu kuat nahan perasaan eta teh, cocoba ujian jeung takdir hidup juga kitu teh geus teu kuat. Tang tu nu sejena oge moal kuat, komo kaula atuh.
1: Kangjeng Gusti,
0: kumaha geulis?
1: Abdi mah beratus ikhlas ridho Kangjeng Gusti, ridho Kangjeng Gusti.

0: Gitu lah yang sumi.
1: Kanjeng Rama,
0: kumaha gelis?
1: Tingawitan abdi mios, kaya leweng abdi hoyong ngabuktosken. Naha kumaha kekawasan pangeran teh? Naha nya kajaiban teh aya? Naha nya kamustahilan teh aya? Naha nya kejadian luar biasa teh aya? Eta sadaya ayeuna parantos

0: Ngeringin apil kanu mata sarang mencegah tumor mata, ce.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
0: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce?
0: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: parantos ka alaman, parantos ka rasa, kudiri abdi pribadi. Yang si horeng manusia tete daya teupaya, usik malik angin ku pengurusan rumah kawasa. Upaminu kawasa ngersaken, manusia mah tete sana naon.
1: Gelis tayang sumbi, ya Allah, ya Robi gelis, gelis. Gelis. Gening kieu nasib anjeun geulis. Jadi nyadarkeun amak mun kitu mah geulis.
0: Kangjeng Rama. Iwal kitu mangprak kana pangrasa anjeunna. Janten jelas. Kajantenan luar biasa teh aya geningan anu mustahil teh aya. Anu aheng teh aya. Kalaman pisan ku diri abdi. Nu mawi bade kabantah kumaha. Margi ieu saraya kersaning nu murbing alam Gusti.
1: Aduh, Dayang Sumbi. Kangjeng Raja harita teu ngarawuh mangku ka Dayang Sumbi ngusapan deudeuh kacida. Ku ngabandungan nasib Dayang Sumbi jika kitu. Puguh we atuh Kangjeng Raja gogodeg bari ngareguh. Dina manahna mah muji kana katabahan Dayang Sumbi. Anu memang jiwana beki kuat, batinna beki mati, sabab geus dipatri ku kayakinan anu lain beja dalantaran kaalaman kusorangan. Geulis.
0: Kaula nuhun Kangjeng Gusti.
1: Tos geulis, ulah nangis geulis. Ama bisa sedih oge ieu teh. Nuhun Dayang Sumbi. Upami kitu mah kaula ngarasa bunga, sabab naon rupa anu geus diterangkeun ku kaula. Ku hidep geus bisa dibuktikeun kalayan nyata, nyata anu sanyata-nyatana. Kaalaman ku sorangan, lain beja, lain dongeng geulis.
0: Sadaya daya Kangjeng Gusti. Hapunten abdi teu kiat. Teu kiat yeung ngaluarkeun cimata Gusti.
1: Dina naon?

0: ama oge ngilumang jadihkeun. Ari ras kana pangalaman hirup anjeun Dayang Sumbi. Sakali deui Dayang Sumbi kawulangan nuhunkeun sakali deui, nuhun ka Nu Maha Agung, nuhun ka di hidep pribadi anu geus bisa neuleuman hartina hirup, mangihan tugas pribadi dina ngoning hirup di alam dunya. Tugas hirup jeung nasib diri geus kacekel ku hidep sorangan geulis, sarta geus jadi kulak canggeum bagja awak geus titis tulis suratan takdir ti Nu Maha Suci. Kitu nasib hidep nu ditangtukeun ku leungeun hidep sorangan, sabab nu katarima ayeuna buah tina tekad, hasil tina pamikiran, beunangan salila tapa, bukti ti Nu Maha Kawasa. Hatur nuhun Gusti, katampi katedah pisan. Dayang Sumbi bungah anu tai papadana bari terus-terusan memang ngemeng kuci mata, nangis kanyanyerian lantaran Kangjeng Raja anu pikasieuna geus bukti teu nanaon atuh da puguh manehna teh disebutkeun ceuk umumah meureunan jadi wanita anu memang anu teu bekas salaki tapi bari hamil alias ngandung bibiti saha bibiti mangrupa sato. Malah Kangjeng Raja kacida ngajananana karena nasib nu tumiba ka Dayang Sumbi. Hiji bukti yen Kangjeng Raja kacida yakinna karena kakawasaan Pangeran anu Maha Tunggal. Dah ayeuna geus kapanggih hakikat hirup, hakikat alam sakabeh. Cek pamanggih kaula mah tujuan hidup geus kapanggih, geus tamat sarta geus rekasan Dayang Sumbi. Keur naon atuh nu geulis teh cicing bae di dieu? Hayu ayeuna mah geulis urang mulang ka karajaan, urang mulang ka nagara, urang kumpul deui jeung ama jeung nu sanesna geulis. Hayu urang ulah cicing di dieu dipilebeungan geulis. Hayu geulis urang angkat ka karajaan geulis. Hayu geulis geus waktuna hidep mulang deui ka karajaan Dayang Sumbi. Urang ngumpul deui jeung ama di ditu bari jongjon tenang keteh kadara eta budak nu dikandung tong hariwang, tong hariwang danatrat eta teh insu kaula geuningan bayi nu dikandung ku hidep teh. Kitu dawuh Kanjeng Raja ari Dayang Sumbi teu buru-buru nemalan, manehna ngarasa bingung mun kudu nurut ka Kanjeng Raja. Loba hal anu matak hariwang bisi ngajadikeun cucu dina kahirupan Kanjeng Raja. Samemeh Dayang Sumbi nyarita Kanjeng Raja numbu deui kasauranana. Geulis geus teu kudu panjang pamikiran, mending balik ka nagri, mulang ka nagara supaya loba anu nulungan, loba anu ngabantu dina mangsa ngalahirkeun mapagumelarna jabang bayi. Nungguan naon deui di dieu atuh geulis Dayang Sumbi, nungguan naon deui geulis? Apan sagala rupa anu can kahareti ayeuna geus kapanggih ku hidep, rupa-rupa pertanyaan ayeuna geus kajawab. Nungguan naon deui atuh geulis? Neangan naon deui atuh geulis? Mang bulan-bulan hidep aya di jero leuweung, ceuk bari basa manyungsi diri dinu suni, ngisat raga tatapa dinu bala, buang diri dinu sepi, geus ka alaman ku hidep, kalayan geus kapanggih ku deui hidep. Yeuh di dieu mah moal aya nu nulungan, moal aya nu nulungan, ukur jeung sato paling oge moal aya geusan pakukumaha. Sedangkan di karaton mah titaheun rayap, hayang nanaon karikop, butuh itu butuh ieu karinita. Lain geus pasrah karena kekuasaan Gusti Nu Maha Suci, lain geus sumerah diri ka Nu Maha Tunggal jeung Maha Kawasa. Geus ayeuna mah teu kudu mikiran nu lain-lain, kari mulang ka nagara geulis. Tadi hidep geus nyarita yen hidep geus teu cangcaya deui, geus yakin anu sayakin yakinna kana kakawasaan Pangeran. Hayu hidep urang mulang ka kerajaan.
1: Aduh Gusti,
0: kumaha geulis?
1: Mugi agung cukup lumur, mugi jembar hampurana. Abdi teu acan ngemut dugi ka dinya Gusti. Teu acan ngemut dugi ka dinya abdi teh Gusti.
0: Cek Dayang Sumbi. Nah, makanya nyerita gitu. Kanjeng Raja heraneun socana mencrong kadayang Sumbi.
1: Abdi nampi kana kanyaah nampal Gusti, kalintang bingahna kana kawelas kasih Gusti ka abdi. Nanging kanggo abdi, asa teu aya mangpaatna wangsul di kanagara teh.
0: Nah, maka nyebutkeun teu aya mangpaatna. Nah, geulis.
1: Sareresna abdi tetus ngaraos betah cicing di leuweung ama asa ngaraos aman, ngaraos ayem, ngaraos tentrem, kaya emutan naon-naon. Abdi asa betah tumeninah cicing di leuweung, moal wangsul ka nagara. Abdi bade di dieu wae salawasna ama.
0: Aduh, Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, Dayang Sumbi. Kangjeng Raja gogodeg sajongjongan mah ngahuleng. Ngahuleng ngaraga meneng. Nanging lami-lami mah pok deui ngadawuh teu seepeun keur alesan. Dayang Sumbi, kaula ngarati kana karep jeung tekad hidup, tapi ayeuna mah beda deui apan. Hidup ulah mikirkeun teuing dari pribadi, sabab ayeuna mah aya dua hal anu kudu diperhitungkeun geulis. Kahiji diri hidup sorangan, kaduana jabang bayi anu aya dina kandungan. Eta kudu diperhatikeun ku hidup, sabab eta teh titipan ti anu maha kawasa. Teu meunang dilalaworakeun. Eta jabang bayi dina jero kandungan teh teu beunang dilalaworakeun geulis.
1: Abdi ngaretos Kangjeng Gusti. Oge abdi gaduh tekad bade miara ieu jabang bayi dugi ka ageungna. Numutir kemampuan nu aya dina diri abdi Gusti.
0: Tapi kudu dipikirkeun ti ayeuna. Kudu dipikirkeun ti ayeuna geulis. Lamun jabang bayi lahir, rek saha nu nguruskeun? Rek saha nu nguruskeun? Di leuweung mah moal aya nu nulungan. Tetep kudu di karaton supaya loba anu ngabantu, ulah nu ngeulis sorangan geulis.
1: Ketampi ketena pisan Kangjeng Gusti. Kenyaah sareng kaasih Gusti teu dituna di hanap-hanap, nanging kasukun dina mun-munan, ditungkus dina kalbu ngagantung dina jajantung. Nanging
0: kumaha geulis?
1: Sanes abdi teu nampi kan eta pangasih jalanan aya deui anu langkung penting, anu langkung utami. Kamu kasalametan sareng kasaketeng teman sadayana Gusti. Tak itu Gusti eta teh Gusti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
2: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
2: Bapak tak sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
3: Rupina mah aya sataun nokos sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak itu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
2: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
3: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya, namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tos kamana we itu apa berobat?
3: Gak acan. Mulai dianggap teh lah. Iya mah pangten biasa. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birah nguping dina radio. Pirajeunan sok nyetel radio.
2: Gak ada ngukeun naon, Pak?
3: Resep dawa yang golek gitu.
2: Lainnya pada mesra kangge panyawat naon, Bapak ya?
3: Leres. Tadi teh kaleresan. Teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kita sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: Kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda

0: nanging
1: nanging kumaha gelis?
0: Sanes abdi tenampi kan eta pangasih jalanan ayah deui anu langkung penting, anu langkung utami. Kanggo kasalametan sareng kaseketeng teman sadayana Gusti. Tak itu Gusti eta teh Gusti.
2: Kangjeng Raja Solhok deui banget teu ngaretos kana alasan Dayang Sumbi. Pok deui tumaros.
1: Naon deui nu jadi pamikiran hidup teh Dayang Sumbi?
0: Sakumaha nu parantos disangemkeun kagamparan yen abdi teh tiasa nangandung sanes kujaran anu wajar gamparan. Estu mah hiwal beda jeung batur. Kahiji abdi teh apan teu gaduh salaki anu sawajarna. Kaduana ngandung teh sanes ku sasama manusia nanging
2: teu kebat nyaritana, teu asa nyebutkeunana. Kangjeng Raja ngarahuh narik napas pok dinaros.
1: Teu kaharti kumaha maksud hidup teh ieu teh?
0: Sumuhun katewajaran ieu baris janten cucuk rungkang dina kahirupan abdi. Ama upami abdi ngalih deui ka nagara bakal janten bang baluh nu abot kadampal Gusti. Margi apanan jalmi mah teu sami Kangjeng Gusti. Moal sapertos gamparan anu parantos uninga kana hakikat hirup sarta kagungan keyakinan kana kakawasaan pangeran. Cobi emutan ku Kangjeng Gusti. Kahiji abdi dilahirkeun gular goler di hiji leuweung. Bari leuweung anu arang langka kasabab ku manusia. Kurubag lahir abdi anu keting saha. Nah abdi teh anak satu hewan atau anak manusia. Eta kahiji abdi teu boga indung bapa. Salajengna abdi dirorok diagengkeun ku pangersa Kangjeng Gusti Raja di karaton anu sakitu saena di Bamenan. Dirorok diagengkeun pangna abdi alim deui mulang ka kerajaan teh. Geuning abdi teh salami di kerajaan mah seueur anu ngalamar dipikeuk mikahoyong diri abdi diparebutkeun seueur anu ditolak malih mah teu anu ditampi. Ia tangtos bakal ngariweuhkeun janten bahaya ka Kangjeng Raja. Ayeuna kentenan abdi bakal ngarunaikeun turunan hiji anak manusia anu midamel ieu padamelan teh istuning sanes teh sama manusia. Tak itu Kangjeng Raja, janten kumaha sikep urang nagara ka abdi tangtos nawae? Upami abdi uih di ka nagara, kumaha sikep urang nagri kagamparan? Upami terangeun yen abdi nganung ku cara anu teu wajar syariatna abdi tacan kagungan saroge. Tangtos bari seueur tafsiran anu lain-lain anu engkena baris ngadatangkeun ka hareudang mana kasalira Kangjeng Gusti. Ari margi apana seseueurna jalmi mah tacan yakin kana kakawasaan pangeran anu maha tunggal masih kene serap ku halia dunya alias ku

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asal na hiji di puhu lengan anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heleut-heleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana wae gitu Pak berobat?
1: Gak acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae lah tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping birahi nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Ya. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Reva, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Muslimah, sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial Khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

tata supiri.

0: 당신 날이 있다. ngawiyo saken kawontenan pangrerehanana Arjuna di hiji tempat.
1: Walah, iya inggil.
0: Anu katsana kapusir daya madukara kareh kapanasapun ku nagara Amarta.
1: Kantenan.
0: Aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat yang kebiasaan di tempat.
1: Leres.
0: Disalebakeunana balong tur pare keur hejong ngemploh di nagaleng tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung sajabana. Cing sariripitna daun kalapa nu katebak angin. Hiji tempat anu nyingkur sisi gunung. Ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang. Marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Payus. Pamitis sebat remei ku tereyen lobak ku alaun.
1: Iya iki.
0: Watek wantos nagara Amarta nagara subur makmur gemah ripah lo cinawi aman santosa kerta jeng laharja.
1: Dah, iya iki.
0: Sepi paling tawong rampong nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarnang. Dipalih tengohna kadu picung kupanangka. Nyaeta pangrerehanana Adipati Arjuna anu kalresan. Ngahaturanan Linggih Semar Badranaya Astrajingga sareng Dawala.
1: Tuh, iya iki.
0: Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang adipati. Watek wantos Arjuna dudu wong samanea. Mang nusatru sing madu trahing kusumah titising andanawir trahing dewa kamanusan.
1: Leres.
0: Iji satria pinilih tanding. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap, kolot ngesok budak era dengen-dengen Mika Dede. Pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawio siswa Resi Kombayana dijajar sokalima. Tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Oge tutas dina didikan

pangreureuhkeun tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna. Kalaresan ngahaturanan Linggih Semar Astrajingga Dawala sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor sang adipati. Kundirahangan dikalui kedeh atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa. Kakang Badranaya kahareup diukna Kang oge Astrajingga Dawala. Aduh ayan.

lampir punuhkun laksa ketika mingahan karena naon rupi ka pembagi kalayan atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasung

hasil tina perih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan sanajan ngaliwatan dicaci dimaki dihina dipitnah dijeung sajabana tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma bisa ngawujud bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna laras laras laras ih kantenan bulan kantenan agan dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh moal langgeng.

0: waduha, waduha walaili ida saja, waduhe walaili ida saja.
1: Biasa beda jeung batu.
0: Nah, beda-beda teuing. Beda, tapi harti masyarua. Eta teh bisi siling teu apa dina kitab Alfiyah bab imalah teh. Oh, grepek tempo. Tete alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap mati. Teu bisa dibebanan ku jabar, ku PS, ku JR. Jadi ha iya jabar hae, jadi waduhe walaili ida saje. Tuh.
1: Maka para puan cendrawakon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alfa Propolis?
3: Parantos dua kali.
2: Nah, bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alfa Propolis alhamdulillah puyengna teh teu aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alfa Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabar botol, Pak.
3: Atau sa botol nutos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak.
3: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok.

0: Meni rajin perkosrekan wae.
1: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
0: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon, iya tes cek.
1: Tetes mata, tes mak, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
0: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
1: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
0: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
1: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
4: 102,4 FM
5: Radio Peace
4: Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Beda murid jaka tingkir. Lumayan ya gitu. Mudah-mudahan ya cuklan. Tangtu naugina urang mah beda jeung sato. Sian sapertina sato anjing buduk di jarian paeh nate nganukur semet bilatungan. Tapi aja lemah masyarakat jabati bilatungan tebaka pangih jeng balitungan. Anu tangtuna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Nyaho datang sorangan balik sorangan. Lakot jitu munapuroda ngali gincing tesanak te keluarga te emang te alok teu sobat-sobat acan teu solenang-solenang acan pandiboehan ge kunu hirup
7: eta teh.
6: Oh
7: bener teh
6: kumaha tak cekolot baheula mah geuning cing cangkeling manuk cingkleung sineten los ka kolong bapa santar buleneng nu matak cing geura areling di dunya teh cungklang cingkleungan sorangan los ka kuburan di bulan saneng-eneng keung yeuh keung
7: hayang kuring ka.
6: Tapi cepotong ke di dunia orang beda-beda. Benten-benten kumaha? Benten-benten kumaha nun? Dipayuneun anjeuna mah rekep dengdeng papak sarua. Ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula. Tapi engke mah dipayuneun anjeuna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Ah mudah-mudahan ye cing ka sawarga agan memarga agan mah saleh. Bageur.
7: Saleh.
6: Upami namutkeun artos ka abdi geuning cara nagih agan mah.
7: Amin. Amin. Mugi-mugi we agan ka sawarga.
6: Muga-muga we agan mah cing ka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kicu pulang tah kitu kang urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran dina raraga milang kala kaula anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese capek Fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula kari syukuran. Syukur ka nu Maha Agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya. Ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat. Kudu sagemlengna ia jiwa raga teh diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sumuhun, sumuhun. Nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeunna da puguh nu anjeunna. Urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Sumuhun. Teu gagaduh-gaduh kitu kulan. Polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya ge. Nya ulah sagala diaku ninggal dina katerangane dina surat Ar-Rahman, nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane. Mangkaning sabubara kali teteh sabubara balikan teteh panegor teh kulan. Mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan.
7: Amin.
6: Muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana.
7: Amin.
6: Amin.
7: Lir penra. Yege.
6: Barang nuju raos aya dina obrolan di ieu pangreureuhan Arjuna. Yege. Saprapta nepunana dayo hiji denawa. Jangkung gede Simardada. Sampurasun.
8: Naon Kang?
6: Denge eta amuing amuing amuing. Naonnya pihujaneun kitu?
7: Tapi dah.
6: Sijang sijang sijang sijang. Aya naon pindah ka desling? Pindah. Tong cocorowokan teuing sia. Urang siang deui ye. Sampurasun. Rampes.
8: Rampes.
6: Punten.
8: Mangga.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Aya naon nya?
7: Ari lek diuk teh ulah picilakaeun.
6: Ya ngagebros.
7: Ulah cilaka ku pamolah sorangan leren. Aya hormat di wae teh. Aya korban.
6: Kakak diuk-diuk hormat jauh. Geningan aya denawa Kang amuing amuing amuing amuing amuing mangga leungih denawa

0: Arjuna Panengah Pandawa kali Semar Sapala Putra. Kaget ningali aya denawa anu ngajungiring di payuneuna. Denawa bagea sadatangna sampean. Aya naon teh teh nyeuna ti korona teh?
1: Si jahit.
2: Aya eta teh teh ase.
1: Ase bisa jadi
0: teh. Hayu sugan dewek mesin cuci.
3: Ulah diheureuyan jang, ulah diheureuyan jang. Kade cing ati-ati deuleuh karareueung aing teh ieu teh.
1: Ulah diheureuyan sing nyeduhan.
0: Tong diheureuyan kumaha mun nyiwit.
1: Iya. Aing bisi kaletak teh
0: karena. Ngaran kaula.
2: Nya.
0: Ngaran kaula teh Nur Geni.
2: Kala Nur Geni
0: leres Senen wadah teh dina bulan Rajab dilahirkeun hobi mancing
2: ti nagara naon
0: kaula ti nagara jin
3: bangsa jin dulu onyong
1: paingan karena masuk gigi atau
3: mun pesen batu ali kaitu
1: aha ya ini sama luar jin batu ali
3: jin boleh batu ali batu baterai mun yang sejati
0: kaulah teh kalungguhan teh patih negara
1: loh
2: di negara
0: negara gua selabintara
2: Raja anjeun saha nu gumanti aji di nagara?
0: Nu gumanti aji di nagara kaula, Raja kaula Maha Prabu Wijarnaka.
2: Wijarnaka
0: leres.
2: Aya naon anjeun datang ka dieu?
0: Okieu. Leres salira teh anu kakasih Arjuna.
2: Memang kaula pisan.
0: Alah, nun, nun. Leres salira Arjuna.
2: Leres.
0: Ai eta gedengeun saha pangkeureun?
2: Ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula. Ngaranna Semar Badranaya.
0: Saha?
2: Semar.
0: Semar.
2: Leres.

0: ಬಂದರೆ ಶಮ್ಮಾರ್ ಗರನ ಮನೆ ಶುಮೂಹುನು.
1: Nah, kalau sinu ato apa panggil jeung bapak teh?
2: Ya,
1: bapak. Buah buka hutang bapak.
2: Tos, hai kaos baraya we.
1: Atawa bogoheun meureun.
0: Hay eta anu tukang saha?
1: Abdi lah.
0: Heeh.
1: Moi abdi teh geus ka sohor.
0: Oh, saha sia teh?
1: Dede Yusuf.
0: Ai eta nu tukang
1: abdi Luna Maya. Iye.
0: Nuhun.
3: Aya naon deuna mah?
0: Kula
3: aya naon?
0: Okieu salarajna mah. Kaula dongkap ka ditu teu aya sanes. Kaula teh kautus kunu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna. Kautus ku raja,
1: oh duta, ieu ya duta.
0: Utusan raja anjeun leres. Maksudna ari maksad teh kieu. Di nagara kaula teh salarasna keur kata raja ngarupa-rupa wabah.
2: Wabah
0: musibah penyakit anu kena na karaya teh gering sore pae isuk gering isuk pae sore. Numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teh hirup deui.
1: Hello.
0: Anu turuwisen.
2: Anu kitu. Eta anu tampak kemawar segala.
0: Anu bisu teh satu. Tah kitu.
1: Hai nu karamian,
0: da nu karamian da punguh bilatung da teh sagede halu.
2: Hai berikan cinta penyakit.
0: Dah itu can gempa bumi
2: longsor
0: banjir yang saja bana wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna
2: biasa diukulana
1: eta teh akibatna teu areling meureunan pandieunana
2: bisa jadi
1: pimpinan-pimpinanana loba korupsi teh
2: loba korupsi ari pisiman
1: geus keuheuleun meureun dunya teh. Cek ebit ya pemurunan. Tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu.
2: Ya, alam itu tidak mau bersahabat.
0: Tak itu ya. Jadi tak kaulah teh hasil narekahanana sang Nalendra bisa negara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu moncit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton.
1: Nah sakarareung teh nya
2: biasa sing paluringkat dunya teh wae
1: hayu pek teh ku cepot banting sabaing. Ngomong teh ka mana karena pepalias gitu juriga.
2: Lain ka mas numung boga lanceung.
0: Jadi kudu ditumalan teh ku jelema, jelema nu pangkolotna di dunya.
1: Alah, Pak, mangganing bapak.
4: Palang siang, Jang.
1: Cicing keun bae da aya anak.
0: Sebelum bokap sing hareupkeun heula cepot.
2: Iya, anakku.
0: Iya. Dah, kitu ieu teh.
1: Jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya. Saha? Ngaranna teh mimitina astungtungna emer. Mimitina estungtungna er. Supri
0: lain
2: mau apa Kusnandar begitu
1: Tata Sugiri
0: lain
1: Dorna lain.
2: Jauh
1: iya mah mimitina es tungtungna er.
0: Balad-balad denawa kararumpul di eta tempat.
1: Darat.

What happened? Okay, diukeulah lanan. Ha? Diukeulah. Okay.

0: salam.
1: Salah.
0: Lain haleluya. Waalaikum salam. Hepan kitu biar ke belegung. Ah, salah.
2: Kaciri lain agama Islam nanti.
0: Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah, munguh Allah nyatana Islam.
2: Islam. Antak temala.
0: Oh, nyaho aing ge his Islam.
2: Islam.
0: Lain agama Shinto. Islam. Oh, nyaho aing ge Islam.
2: Pengesa di dalam pengna.
0: Ya.

0: Lain muntaber, muntah. Ajing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureukeun agama. Hah. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot. Hisna, imane. Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapak siap-siap sapsi Ramadan. Nyaho aing oge. Hey, Ramadan lain Roma irama na. Aduh. Ajeng. Ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum usiam kama kutiba alaladina minkoblikum la'alakum tatakun. Ngerti itu mana? Nyaho, nyaho. Tatakun.
1: Tatakun.
0: Lain tak apa saja.
1: Lain tatakola.
0: Nah. Diuk siya diuk ni sini dia ngomong aja ngayi. Hah? Diuk.
1: Diuk.
0: Maneh maneh diuk di dieu entong loba omong ha diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapa lu mati aduh
1: susah ngomong jeung nu budak mah susah
0: teu paeh bapa aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu. Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Muntah.

0: si sama lain ku tai ku jamu batu.
1: Baik mana yang ngarang ngobrol? Aik kata nyamuk. Percuma, jadi dengi. Jadi takkan agama.

Nungaran Arjuna, memang kaulah. Dek dibikin mua anungaran Semar Bandar Nangka. Tibatan masrahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah ayah karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak?
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
1: Oh, ayah, ke warga sekitar, ngupingkeun kana ieu radio. Anu sami gaduh panyawat sapertos abi, cobi meser alfa propolis. Abi oge, alhamdulillah, syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Resma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Denawa dicacar bolangkeun ku aing. Bola. Agan. Nuhun agan selamat. Selamat dawala. Pidonga ti maneh sumuhun nuhun kulan boro hariwang dasar satria pinilih bade urang sasar ti korona teh denawa anu bieu boro rek dibaje ku abdi nemeh teh alih bejaan si Astra jinga ulah cicing hareupeun bisi kasabet ye panah. Saya kurang saya malam ini jauh.
7: Loh. Loran tere. Bisi nojos karena soca.
6: Ada. Ay maneh de ka mana? Badena beuh.
7: Jadi lah anak ada apa-apa di tewa.
6: teu uning abdi teh jadi dalang ajen. Mana si kawan ini? Sawios abdi lah bade ngiring nemak kan. Naon ngiring nemak? Boga panahna, ya. Panahna boga gaduh mana teh ieu sia. Di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein.
7: Di Baghdad mana di
6: Aas. Ieu pusaka Baghdad teh.
7: Senjata kimia pemusnah massal daya saja tu.
6: Iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ninggal Piala Dunia di Afrika.
7: Nyimpang heula ka Irak.
6: Nyimpang heula ka Irak. Belah manangan Irak teh belah manangan naon teh negara belah kalerna India iya di Bogor kaki dua iya keluar ti Cakung nyingkah nyingkah siap buru-buru aling

0: Eta jaka tingkir.
1: Dawala. Naon? Healing, healing.
0: Healing, bisa kesabat.
1: Awas, senjata dewek masuk murang maring.
0: Sok kamu terpuku.
1: Darah tinggi senjata ini.
0: Sok kamu terpuku senjata
1: kamu kadek. Tembak kau ingat. Haling duala duala.
0: Haling duala.
1: Ih, siapa?
0: Naon? Ih, ri akang.
1: Ongko nyumput. Tu nya tukangan kai. Kai irungna nolol.
0: Da banyak.
1: Lah, eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon ye? Modar siapa?

goblok sih euy eueu bengsinana.

0: geus beunang mah kabeh beunang ku aing mah cingalikeun.
1: Bisa jadi teteh. Sakarat teteh. Desa Pira Aden
0: geuningan. Desa Pira sia. Desa Piring ini euy.
1: Di pintu Desa Pira.
0: Maruk ulah ilah. Mana we teh sanes dunungan ulah. Ari bapak maneh, lah bapak maneh nyumput ulah nyumput. Hebatnya teh makan abdi. Naku saha keunana ku abdi tingali heula panahna
1: tingali
0: panahna tingali heula
1: sidik-sidik panah dunungan jeung nu akang beda da
2: kucir
1: da jauh dunungan mah lemes
0: eh nya nu agan geuning ieu mah
1: ada mah keling di amok kan dunungan nu akang.
0: Kor ayo dewek kemana ya oi kaget deh kak oi
1: hari-hari ini bukan mana
2: iya
1: sana pendang ke naden

Dah wala.

0: 晚安，大王。
1: 晚安，

0: Pahanu nujuk ragot oko pegalan pati Arjuna sarang denawa-denawa.
1: Doh, iya ini.
0: Astra jingga dawalaku melayang di gegana wiati.
1: Doh, iya ini.
0: Kacarius Iraden Gatot Kasa.
1: Lajeng.
0: Nujuk naliti kayaan negara. Nguriling katepis miring anya celang kapadesaan.
1: Doh.
0: Bilih aya bancang pakewuh ka nagara.
1: Iye ge.
0: Upama ngarasa kesel ngambah jumantara. Lajeng ngambah lemah. Ngeprek soter merak ngibing sosoderan tina kendinganipun macan-macanan.

0: ganza, ganza, ganza.
1: Ulan, ayah pikir saya naon. Ulan.
0: Mangkat sering cing pake kancing, sering set pake ikat.
1: Doh, sumohon.
0: Sanajan ieu kasebutna negara aman.
1: Leres.
0: Tapi ngaran-ngaran di dunia sakur jelma, kajelma loba nu mikaresep teu anggang ti nu mikangewa.
1: Ih, katenan bulan.
0: Beh dituna. Anu teu ngaharepkeun. Ka pamarentah anu geusah.
1: Leres.
0: Dina ngajalankeun roda pamarintahanna teh loba anu kontra ganza.
1: Ih, atukan tenan ulah.
0: Kadang-kadang tinang kangewa pribadi sok mamawa ka nagara.
1: Sumohon. Lain tah.
0: Utamina ka warga masyarakat kaula menta bantuan dina widang keamanan.
1: Uloh, mangga dibantos.
0: Lain ngadung harti urang kudu numpes kajahatan.
1: Aisyah laresna kumaha.
0: Tapi saeutik gedena nyaeta pikeun nutup ruang lingkup kajahatan.
1: Memperkecil ulah.
0: Da sapanjang dunya ngadeg ba kajahatan mamoal eueuh kanca.
1: Ih, atuh tangkos adeh.
0: Tadi dia urang sarana kudu ngayakeun hiji tarekah. Kumaha carana?
1: Sumuhun.
0: Sangkan ieu tingkat kajahatan teh bisa nurun nya kanca.
1: Oh, kan tenan. Eta urang mah tiasa ngatasina we ulah.

0: lepas tina rupa-rupa kejahatan ganja.
1: Ihin, kan tenang bulan, mudah-mudahan.
0: Terlepas tina para bantuan di Balarea.
1: Semua bantuan anak ayah kita informasi.
0: Kalayan, minta supaya dironjatkan nida sagara rupa widang keamanan.
1: Saya, bulan.
0: Nida sagara rupa widang utamina ngeunaan keamanan ganja.
1: Walah, mangga bade diestokeun bulan.
0: Sareng senang ngarerekeun tina kacape Raden Gatotkaca lajeng bade ngamah jumantara deui.
1: Iye ge.
0: Melirik busana.
1: Apa busana ni Gatotkaca?
0: Busana ni Gatotkaca jamang masmur susun tiga sumping maras rineka.
1: Iye ge.
0: Holor-holor nganggem dasmara aja jamang susun tiga.
1: Hege.
0: Glung cupit nyawara palsa huncal kancana.
1: Iye.
0: Alas-alasan kancing Garuda Mungkur.
1: Hege.
0: Simawe raksukan krean takusuma.
1: Pengawasane pun.
0: Pengawasane horanana beraja hingkang tumawa.
1: Hege.
0: Simawe sinjang wasunona
1: suasana
0: wansi tengah cat beten cat ketinggalan.

0: Hujan datang kehujanan wonten panas datang kepanasan.
1: Inge.
0: Simawet terumpas serama. Penguasa pun bisa mabur tanpa larang. Cangcut taliwanda.
1: Cangcut
0: penguasa pun mau ngecincin.
1: Kayu
0: bedarkan melesat wahu datang ke ganam mancat ke dia. Merlong tuminat datang asa.

0: ngantos Raden Gatotkaca duduwung samaneya. Sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandraguna. Aya sora anu menta tulung kadangu sanajan ti katebihan.
1: Tulung.

0: dul. Alah, salamet euy duh. Alhamdulillah, sang jadi ngeta. Nyang sang eta kasukun. Katokeun jeung. Alah, ya Bang Bara deuh.
1: Sugan teh saha we, aduh aya kajadian bro.
2: Tolong
3: sakit tuh geus salamet
1: kurang 5 menit silakan meneh aya kajadian naon ye si cepot cirewala udah hei
2: udah ah, tuh, ayah akak selamat, selamat tuh. Hari si lagi, kuring mah pae.
1: Udah siap.
2: Alah,
3: dorongan.
2: Coba tuing gening itu si menak. Nuhun bapak komandan. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh?
1: Diuk bae.
2: Ha, udang ah.
3: Udang.
2: Udang.
1: Alhamdulillah Gusti, gining bapak panglima ieu teh. Ngahacurkeun sumabak teh sulan, ditarima wae. Bagi kajadian naon mane?
2: Ha?
1: Bagi kajadian naon?
2: Alhamdulillah kan dasar kudu salamet abdi. Nya. Dasar kudu salamet. Nya.
1: Pangna mane aya di luhur naon?
2: Abdi teh sieun dialungkeun,
1: dialungkeun usaha.
2: Abdi teh nuju dipila. Dipila pangaulaan Arjuna.
1: Ya, yeah, tuluy.
2: Ya sawe abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun juragan Arjuna. Geningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Kangge masyarakat kaum-kaum lemah doa pa sareng sajabina.
1: Ya.
2: Yeah. No, aga nuju ngarencanakeun kitu. Bade ngondang seni itu seni ieu kurunyung teh kulan aya buta gede teh aya buta gan gede
1: aya buta
2: buta sakitu teh jangkungna kagigir sakitu tukang sakitu ka hareup sakitu kagigir kagigir sakitu
1: terus
2: eta buta teh kulan sumping na kapayuneun juragan Arjuna teh maksa nyuhunkeun pun bapak
1: menta bapak mane
2: muhun
1: keur naon
2: kagitu mah cenah dugi ka di sajajarkeun jeung emek bapak abdi marukana meureun bapak abdi teh kelenci hideung. Kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge. Tok mah pisan mentana teh. Atuh puguh we juragan Arjuna teh jantan oh nafsu ngagudu-gudu. Teu tiasa di eta kulan. Dor pasea. Ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta.
1: Di mana teh?
2: Di ditu na mae. Abdi teh dialungkeun kulan ku salah sewes buta.
1: Wong edan. Jadi rek ngalan nyawa bapa maneh.
2: Muhun kulan.
1: Di mana mana?
2: Paling ditu kulan.
1: Ini.
2: Nah, manehna nu ngadupak, manehna nu neungeul. Haling atuh aing tungur sakalangan sia teh. atawa si leng teh heula. Nah, maka jeung haling eta lega jalan teh.
3: Eta jalan ka Bulungbung atuh.
2: Heh, kosong euy.

0: Kami Arjuna oke dialungkeun ku buta-buta.
1: Duh,
0: untung Gatot Kaca tiasa nyalametkeun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih Pak limana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
3: Habis seperti sekado. Daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
4: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dinten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
3: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu ya, gitu mangalah ngomsumsi ieu ya, karaos ku abi nah rada lumayan ieu ya, na gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: T-S-A
7: bukan.
6: T-S-P
7: bukan.
6: T-S-A
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain tetes mata tesma aini.
6: Hah? Tetes mata tesma aini?
7: Iya, tetes mata tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata tesma aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
9: 102,4 FM Radio P.
10: Radio P.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh,
1: Gatot Kaca. Waduh, Paman. Sembah kapihatur, Paman.
0: Nuhun kasep. Mang bisa disalametkeun bageur nuhun. Bagja cu
1: timbalan. Kenging wartos ti Astra Jingga sareng Dawala cenah kasumpingan buta-buta.
0: Si Cepot si Dawala salamet.
1: Parantos.
0: Nuhun kasep.
1: Palih mana juri-juri nena?
0: Wajahna bantuan newak mah.
1: Uyuk sumaga.
0: Belah ditu.
1: Dios kawan.
0: Dasar kudu salamet.
10: Alhamdulillah.
0: Nuhun anaking Gatot Kaca.
1: Ya di Baledo, Pak.
10: Batu

0: kamarana nya jelema macara reueuh.
1: Tukar teuing atuh lalumpatan.
0: Atawa mana lodar beureun.
1: Bisa kana.

0: Ah, kasep-kasep ngaran teh Syamsuddin.
1: Lain da, abok da mabuda kadena.
0: Teu nyambung sia. Hei Syamsuddin. Ka mana we karep sia? Naon? Ka mana karep? Di Jati Asih. Dasar.
1: Ah, aden tong di Bandungan teuing
0: merenah ge atuh. Woi. Woi. Alah, tong ditongengkeun sia ge lo. Mun tong ditongengkeun aing, mun tong ditongengkeun kurang ajar. Wah!

0: Awak nemu ni tuas?
1: Yang listrik.
0: Uy! Gelo.
2: Nama kak.
3: Nama.
0: Kawas tihang listrik ke dulu tuas?
1: Kita pakai mereka.
0: Uy!

0: lain mana teh teteh dialungkeun jadi teh
1: rag-rag di walungan.
0: Oh jadi rag-rag di kali.
1: Heeh.
2: Dina tumpukan jarami. Kali angke.
0: Ameh babari nyalabarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas?
1: Nama saya?
0: Heeh.
1: Maya. Kuring teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupak ieu?
0: Kekelanan.
2: Inget-inget lah.
0: Oh, si Sule.
1: Alah.
2: Si Prikitiu.
0: Si Prikitiu. Woi, dia ya, cik aing oge de kumaha. Anjing.
2: Pake maco.
0: Goblok sia. Itu itu.
2: Hei, kolina.
0: Ye muni lingas. Di dieu sia tadi dieu tah. Tah didinya anjing.
1: Itu itu.
2: Oke pasrah.
1: Hei.
0: Muni ngagolosor. Duai di bobodo mah henteu nyingga.
2: Teu tapi
1: ka mana bieu? Weh, goblok.
2: Aya naon?
1: Geu bujur aing di kitu weh terus.

0: Alah, kalau kalau entau makajengnya keksia ngap, entau nya keksia kurang ajar. Wah.
1: Iku manen. Hai, kalau

0: bapak saya di mananya ngumpetnya?
1: Nyumput mereka.
0: Oh.
1: Nyumput. Hei.
0: Sugan teh moal ada datang deui euy. Selamat teh ka dieu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia.
2: Uluh. Uluh.
1: Uluh.
2: Uluh.
0: Aya musik
1: eta Kang Manah.
0: Heuh, murukeun teh beunang meureun. Wah. Gero ngabinti hoy. Ngabinti hoy. Iya, modar, modar sa. Anjing.
1: Eta gerakan anu haon
0: eta. Hebat deuleu. Weta. Pesan. Iya. Oh, sia.
1: Kaya eta akan kendala.
0: Nyanyi tukang silat ieu jelema.
2: Iya ta, iya.
0: Woi. Woi, woi.
1: Dari Kakak.
0: Ingat, tong dibawa ulin gitu ah.
1: Serius.
0: Oh, serius ya, serius.
1: Oh, iya.
0: Hari sugan jeung euy lain ahli silat.
1: Wah, ahli musik atuh.
0: Geloh.

0: What? What?
1: Si ajeng nyambak si si kanyut aing di penset gero iya letik-letik di lemak
2: usik-usik
1: nama lain lumayan si gue Anjir, mun gede dulu. Dulu.
2: Lain kagak reuleuh lah atuh, nu gede
1: mah besar amat.
2: Arungkeun geuna ka sungai, moal nu
1: gede. Alah. Tuna lampa heta. Acarios di sawarga Maniloka. Yesuk masa jati asta jinga dawala. Langsung ke keraton Bale Mercukonda. Nanging otipati teu aya.

0: omah kabeh hatur sih.
1: Moang kene malan sih.
0: Lek.
1: Moane malan.
0: Ya, kulem.
1: Disebut sare lain. Ieu teh ningahkeun raga badag di mangrupe. Moah. Nya.
0: Diruwat nyebutnya aing ruwat. Aya
2: karewasna.
0: Oh, gening cengareng hap tah. Diuk diuk diuk diuk diuk diuk.

0: sajati Astra Jingadawala kaget ningali wujud tanpa nyawa ngagaloler.
1: Kuniraha ngandika. Kurang ajar sia.
2: Naon ieu teh bapa teh jauh kurang ajar we.
0: Iya paman maneh nepi kacul kana kewajiban sudok-dok tinggal iga
2: sudok-dok tinggal bangke meureun maksudna bapa
0: apa maneh anu ngalah nyawa bapa di dunya buta teh tah iya anu jadi bibit rurujit inung rurusuh teh ieu mangkeluk.
2: Ah, nah bapak teh jauh-jauh. Hayu buktina?
0: Buktina ni kan kaloler.
2: Heukeur sare beureun.
0: Disebut sare da teu ngarengap. Jadi ieu teh hartina ningakeun raga badan.
2: Ningakeun raga badan.
0: Raga lemutna teh nya eta nyieun deui hiji wujud. Nu dipake ku manehna buta. Tah buta teh ieu sinarada ieu.
2: Gentayangan di dunia. Meureun kasang tukangna naon?
0: Hayang layang jamus kali musada lambang kagungan negara.
2: Lain eta pusaka layang jamus pada ngarep.

0: direbutkeun nya.
1: Oh, naon kana haram.
0: Padahal nu kudu direbutkeun teh ku gawe nya teh dina amal. Eusina nya teh lambang kagungan nagara eta teh anu dibemetian ku ketuhanan anu Maha Esa tungtungna kaadilan. Lain dipigawe mah kalah dipangplang keneh geuning. Diunggagang. Gamarna padahal kudu dipigawe eusina. Baingan adil ayeuna teu walatra. Hukum teh berlakuna teh keur nu laleutik ge. Keur nu gede mah dumeh gede duit meureun. Dina dihukumna oge teh ditoe-toe acan ditempatkeunana oge di tempat anu ngeunah. Aya nu maling hayam mah sabaripu teh ah dibuligiran. Eh, di gemrong rengit. Kumaha nya Pak ieu dah? Keun dadang kege aya balitunganna. Tah mana kitu oge meureun-meureunna teh teu sanggup jadi pamimpin. Bisa jadi mun kitu mah Pak. Hayu geus cul dog-dog tinggal igal kieu mah. Cul kana kawajiban. Tah. Ayeuna bapa dek init deui ka dunya. Maksud dek ditewak eta jurigna pasti lumpatna teh moal teh ka dieu. Balik deui kana wujudna. Hayu maksud bapa. Tah di dieu karajaan ku maneh pake maneh jadi raja triloka, raja nu ngarajaan raja, dewa-dewa ge bakal sujud ka maneh.
1: Lain ayang make baju sakian akang teh
0: tong sok kitu teh teh mapatahan teu balek naon teh nya bapa naon lamun itah kudu ka ahlina lamun itah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Dapat karuk syakatu SMP SMA ge abdi mah teu bisa milu paket. Anggere mun sadaya milu paket oge. Nya da pengetahuan ka ituna oge ilmu. Iya syah meunang oge da puguh meureun heuh. Intelektualitas da bakal eueuh ka ituna teh. Berat pertanggungjawabanana.
2: Ieu mah sakeudeung sementara nungguan jurigna datang tang engke manehna datang ka dieu ieu wujud geus dieusihkeun antep cenah lompat ka mana manehna.
0: Ulah moal euy sanggup sia jadi raja. Nya ai sakeudeung mah teu naon hayang mecakan.
1: Asal 5 taun teh Kang.
0: Tong lila teuing ah. Sataun satengah we. Aing asa geus asa anu widadari we geus.
1: Jadi raja sehari. Heeh.
0: Iye. Oh jadi abi jadi raja bapa tim suksesna. Kadeah jadi tim suksesna. Tong sok bobodo batur. Ngabi bita batur. Nya, bapa ngeunah bakal boga gamelan. Iye. Hay abdi. Asamuna. Ai sugan teh moal kieu atuh da. Asamuna. Ramuna. Lain mah kagok batur teh dipake. Heeh. Mesti berat kana mah. Kagok borontok ka palang belang aingna. Kagok boborot.
2: Tak kitu sanggup maneh.
0: Nya atuh aya kitu mah teh naon. Ai sementara mah. Ngan teu bisa lamun aya tekeneun mun aya terbaik dicap jempol.
2: Teu naon sok we kumaha maneh we.
0: Nya. Lah. Jadi raja dulu. Lah. Alah, ngan teu bisa mukodimah. Lamun abdi dititah pidato kumaha apa? Mulai rekamannya bapa anu ngomongna abdi nu sungut wawawanana. Nya.
2: Sok sanggup teu?
0: Sanggup, sok pindah.
1: Sok aya dina mayang dua poe.
2: Pake kumaneh wujudna?
0: Laan pakeanana pake ku abdi.
2: Rupa moal bisa. anger rupa maneh bakal kitu.
0: Maksudna
2: asupan wujudna langsung jeung wujud maneh.
0: Acarana
2: sarana teh nyaeta kudu mepek bayu.
0: Mepek bayu teh naon?
2: Ulah ngarenghap 5 menit tahan napas. Sok bapak ti tukang nu nyaret geunana.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oke.
1: Jalanan.
2: Bareng atuh, sedulur karep dora.
0: Kekelanan ulah kumaha teh aya abdi ka nu mana? Padahal teh aya dua.
2: Aduh ka mana abdi ye?
0: Dewek raja. Hah? Dewek raja, dewek Batara Guru siling narada. Kumaha teh Pak?
2: Adi ka adi, lanceuk ka lanceuk. Hay Batara Guru teh adina, narada lanceukna.
0: Jadi abdi wayahna ka narada.
2: Lambung narada mah.
0: Wah, cuma udah sampai lengkah.
1: Bapak juga pikir kan. Adik yang kalah sepulah.
0: Kedua itu kuri-kuri dah ulah. Kan mau bisa nyebut adik guru. Paling-paling adik beteng mereka juga nanti. Adewek jadi raja. Siling narada.
2: Kuring raja mah.
0: Dewek siri cacak wae. Kada gua nambek wae ieu mah.
2: Cacak teu ngamodal nepi ka perbut kitu. Kieu we atuh abi adil mah.
0: Naon?
2: Sok mepek bayu teh. Ulah ngarenghap 5 menit. Saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu pangheulana abus ka Batara Guru.
0: Siap. Siap.
2: Oke.
0: Ah, aing mah. Tong burung gusu tenang we. Tong getas harupateun.
2: Ke bapak, bapak geus milang ti hiji nepi ka nyebut 5 tadi dia bareng. Mimiti ulah ngarenghap.
1: Sing kuat.
0: Sia cu. Hiji. Ya, berarti opat deui.
2: Tong ngomong atuh cicing.
1: Cerita personalna.
2: Dua
0: berarti tilu deui.
2: Tilu
0: dua deui.
2: Opat
0: berarti bakal mawa lengkeng.
2: Lima.
1: Cikua.
0: Jingru rat reret.
2: Sok perketkeun ai hayang boga gamelan mah.
0: Bari jeung teu boga masa ge.
2: Cingkuat. Karek samenit.
1: Cingkuat.
2: Karek 2 menit.
1: Tapi kan ada yang gitu nih. Kamu puasa.
2: Cingkuat atuh mana teh?
0: Udah enggak atuh. Seru aja nih kita modara, iya modari mah.
2: Ari maneh. Hayu sida wala geuning kuat.
0: Yeuh, api-api sia ge. Komo si lain.
1: Kakak belum bakar rokok. Belum peuteuy kana. Hebat. Balik ka.
2: Kopi heulaan atuh.
1: Ai jalan mah mareketkeun mah kuat.
3: Ari sabar
1: kitu. Ai kuat bae. Sabar.
2: Sadaya-daya ulah. Hapunten abdi mah dongkapna ka dieu teh kabawakeun ku ieu ya. Sanes maksud abdi. Nyangakeun beuheung tangkeun teuteukeun suguh genteng blokeun. Naon? Oh, si Dola. Si Dola ka mana?
1: Hei, di kamar teh.
2: Oh ya. Yeah.

0: 是俩人家的啊，哇！Yang tu nyak tonyok kapan iya mah bapa madil tadi sahanu kuat dengar yang hap 5 menit eh terubah kabus ayah kahayang awak kekuatan atau siak lah lah naon ngasih dewek muka dekapeke sorangan silingah dek mau maturan yang tersudi makin rada ada merang ngasih baju iya bajakeun eh kitu batara guru ngukut dewek keur batur pakumaha sok buru-buru kanya asupan sok buru-buru bapak rek init ngomongnya peke bapak di dia abdi nu newak jurig moal kuat sok da panya ka kolot sok da kolot geungeunah sok kanya asupan mana eta omongan si ayah nepi ka kitu
1: karaos eta teh
0: oh atuh da geus berpengalaman
1: tapi juga
0: hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji asup hese teu isa kudu dipaksa weh.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata

0: Saep sabarabotol.
1: Tos saep sabotol.
0: Sabotol. Hmm. Panyawat anu karaos.
1: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
0: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
1: Mohon.
0: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
1: Entos sehat.
0: Entos sehatnya.
1: Pas
0: lungsur.
1: Kantun rematikna salit.
0: Rematikna salit sareng radang pinggulnya.
1: Radang pinggulna mohon.
0: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya.
1: Mohon.
0: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
1: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
0: Sabar kali sadinten ngaleut?
1: Kali
0: sabra tetes tah
1: genep tetes
0: berarti anjing
1: siang sareng wengi
0: wengi bae dibobonya.
1: Mohon.

dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.

0: Ya tu ai kitu urang mah cenah naon cu. Sakitu ke di mana jurigna datang ka dieu manehna reueuseun. Lain ieu pas sakti da kudu sakti batara guru mah. Kitu? Muhun, hayang hayang sakti wis jadi rumah tu sakejap nyata. Heuh. Saciduh matu sakecap nyata mana?
1: Wah, bisa sulap.
0: Mohon ah.
1: Bisa sulap.
0: Lah, naon? Wayahna dewa urang calukan sa urang mah. Maksudna urang cari mulai kartu gaple. Tengen ah, mana yang gede ke? Oh, permainan mah.
1: Karena gaple yang sepersentik.
0: Eta sora kudu digenti sok.
1: Bisa imbang atuh.
0: Kumaha ngagentina? Dehemkeun di mana geus robah dehem ka 5 kali ka 4 kali bakal robah. Ayeuna apa sok. Cisok. Teu pirna damel kaulan mun. Wah, anjir.
1: Wibawaan.
0: Hebat wibawaan euy. Wibawaan demi Allah aing mah. Oh. Naon rupiha pamaksadan salira Kangjeng Rama? Bade dilaksanakeun ku kaula Batara Dawala. Batara guru aeh sumuhu Batara guru guru naon sih teh guru dana setia tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun ku putra dalem kaula nun Kangjeng Rama Dewata Cengkar Dewaji lain dewa
1: Dewaji.
0: Eleh alun yeuh alun demi Allah alun yeuh. Sok maneh.
1: Sok. Papadon teh. Terus. Kitu.
0: Ah, lantar. Tong tarik teuing atuh.
1: Wah.
0: Tepi lo damel kaula nun bapa unjuk semangat. Naon rupiha pancen ti salira panjenengan ku putra pada dilaksanakeun nanging aya cita-cita kaula naon nyaeta hoyong ngegenti cai anu aya di kawah candra di muka hoyong digenti ku cai tiis dek di pelakan Mujair Nila dewa-dewa kabeh cenah turnamen ngusup di kawah candra di muka tong kaliwihan teuing ah sabodo kawasa ulah kaliwihan teuing bisi kapanggih ke Kakang Nurada Gelo nuhun Adi Wijaya nuhun Adi guru gitu ayo tasak itu bapak rek ngudak jurigna ayeuna mangga wilujeng.

nya eta aya 4440 areu. Hayu atuh urang ngajugjug ka karaton bale mercu.

0: wijarna kapingah kasumpingan ieu patih nagara nyaeta kalanur geni
1: ingan nikah.

0: syukur bagja kumbayangan anjeun geus bisa datang ka hareupan kaula. Coba menta supaya jawaban hasi jeung teuna. Nya eta anu dicita-cita beurang jeung peuting layang jamu sakali musada rayi.
1: Oh kakang.
0: Cobi-cobi kaula hoyong nguping kumaha riwayat sejarahna. Hasil eta layang jamu sakali musada. Susah payah naker.
2: Susah payah perjuangan.
0: Perjuangan anu luar biasa.
3: Ari si Semar pae.
0: Janes pae deui ka ieu bangkena ta.
3: Senang. Senang urang moal anu ngaganggu.
2: Payah apatah.
3: Heh.
0: Dari dunia anu dipikasieun teh ngan si ieu we sorangan. Dadina paena oge kaula nu soak teh.
3: Soak,
0: soak.
2: Stresna ti dalem buruk.
0: Rag-rag ge jantungna atuh dadi udag-udag ku kaula cape meureun.
2: Cape.
3: Layang jamu sekaligus sada hasil.
0: Hasil.
2: Alhamdulillah.
0: Kaula ngajadikeun Arjuna dongkap ka payuneun Raja Amarta cekeng bade namut layang jamu sekaligus sada. Kaula teh bade ulang tahun hoyong ngibakan eta pusaka tuluy cai narek dipake mani tapi api. Da ieu buktosna teh layang jamu sekaligus sada teh.
3: Ubah. Ya bagja bager kaula eh. Bakal sampurna lamun kaula geus bener-bener bisa ka aji ieu layang jamu sakaligus sada.
0: Ya. Yang akeune gawe akang teh mung sakitu-kituna. Bade dibeureum bade dihideung.
3: Ya, berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana kaula.
0: Cen tidak kalamatanana tidak telatna da puguhnya kitu da teu gampang geuning. Urang amarga pertahananana rekep kaya gegep. Paingan nagarana maju da puguh rakyat jeung pamingpinna teh geus manungga geus sahak jeung sakawajiban. Geus bersatu kokoh dina kesatuanana dina persatuanana.
3: Syukur bagja kumbayangan. Pinas tikar sayang demapara.
0: Iya iki. Ieu sukma sajati teu kanyoan ti luarna ujug-ujug aya di payuneun I Raja.
3: Nya eta lumebet rerancepan. Ulah kaget tenawa. Ieu pusaka dicekel deui ku kaula. Hae. Saha yeuh? Saha satria? Bisi anjeun teu apal ka kaula anu ngaran sukma sajati?
2: Cing.
3: Saha anjeun? Tejok ku sampean.
0: Lajeng ieu sukma sajati.
3: Lebet deui kana ieu wujud Semar Badranaya.
0: Jadi ketahuan.
3: Saha entong saha-saha sia. Mata peda aing teh. Sok lain leuk maehan ka aing.
0: Nah anjeun teh
3: alah tong api-api sia. Nyaho aing sia. Lain aing teh lain mata peda deuleuh. Geus teu sanggup sia teh jadi pamimpin? Ha? Ah,
1: tong ae ae ae ae.
3: Kabina-bina sia sarakah teh. Layang jamu sekali musada rek di pibana ku si aya. Lain waktuna kurang ajar. Ieu teh pakean di dunya deuleuk. Nah sahati kaula
4: Semar.
3: Ya ningakeun raga badag sia. Sok dek lompat ka mana?
4: Wah, kabur kabur. Hei hei hei. Bahaya bahaya bahaya kabur kabur.
3: Woi ya.
2: Naon dua make kumunjeun?
3: Marukana di luhur candi eusi meureun. Keun antep sia. Udah.

0: siap balak opat titik aku balak tilu.
1: Poho.
0: Sok abus ke siap balak kosong tepaik.
1: Aduh.
0: Bener euy. Kabebeng aing euy. Duh. Ah, balak lima kabebeng.
1: Ayeuna urang eureun gapleh urang sapintrong.
0: Ya, tuh kumaha ileng we.
1: Mana ayeuna congkak teh urang pake deui.
0: Kumaha lamun urang ulin ka dunya yeuh.
1: Maksudna kesel.
0: Urang refreshing, urang pesen sepatu roda.
1: Sakumaha kahayang urang da urang mah raja moal anu ngaganggu hayang naon-naon bae oge.
0: Kieu bae mah.
1: Kapan urang teh di dunya dahar teh biasa jeung beuleum belut. Ari di dieu disadiakeun hakaneun anu ngararenah tapi lain selera urang.
0: Kumaha urang ayeuna mah urang ka dunya urang pesen beuleum peda.
1: Ya eta menta supaya pangneangan keun

0: barang dahar malah kecerakan.
1: Urang ka Amarta Pandawa kabeh cenah marake kolor cenah ngurek. Da mah teu ngagugu dititah dewa mah geuyu.
0: Atawa Pandawa piraku teu ngagugu ka urang, urang teh boga hajat di dieu urang onangan. Para dewa kudu mere cinggelende
1: hajat naon?
0: Urang nyunatan.
1: Nyunatan saha?
0: Urang newak dorna. Dorna urang sunatan di dieu.
1: Benar, benar, benar. Urang onang singa depok.
0: Singa depok, singa depok.
1: Si robot teh si robot.
0: Robot mana? Mitoha Mas Yuning. Eta.
1: Ae mitoha Neng Nunung.
0: Urut meureun eta mah.
1: Tah. Kitu. Dorna, dorna teh urang urang teu tumpak singa depok.
0: Tuluy.
1: Robot nah harewosan ke deket walungan alungkeun jeung singa-singana saha dorna
0: moal teu ngeunah seuri urang haa
1: kitu we hiburan mah urang mah
0: tingali aya jalma datang ka dieu.
1: Yeh, aya buta anu ngancam Bapak Semar teh ya.
0: Bener.
1: Hayu boro-boro kakang. Kaket teh

ari nu boga aji kemayan teh saha batal guru tah sabenerna mah kaula nu boga aji kemayan teh lain anjeun aing kemayan mah deuleuh gableg mah ha kemayan tamih lumayan rasakeun leuleus ya leuleus ya lumayan eh 100 tuh HP na cokot Kang ah tuh bisa nge SMS ini babari nga SMS mah nulisnya dina kertas tuluy nepi ka batur anterkeun atau surat mulai tama bejakeun SMS ampun batara guru sejata lu kaula dina waktu ayeuna rumasa kana dosa perdosaan rumasa kaula teh hayang nyekel hayang jamu sekali musada tapi da geuning kaula teh teu

0: Tuh kan merah.
1: Ah yang benar. Aduh gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
0: Udah tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Ibu Sahana Mina Ibu.
3: Ajah Ana Hasanah.
2: Alamat lengkapnya di mana Ibu?
3: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
2: Ibu teh tos ngeleut Alpa Propolis teh sabar botol?
3: Sabotol. Namun setengah geus terus karaos, enak bobot tibra.
2: Oh saya tuh Ibu, Ibu kunaon kitu panyawatna?
3: Lambung, keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
2: Ayeuna paling enakeun anu paling karaos naon Ibu ayeuna?
3: Ayeuna kan tuun aya dina tuur sekedik, dina panangan sekedik, kengkerang cengkring.
2: Aya asalna kunaon kitu Ibu tuurna?
3: Tuur reumatik sok dokter mah.
2: Kumaha teh Ibu mun karaos teh teu enakeun atawa kumaha?
3: Nyeri uhun.
2: Pas atos ngaleut Alpa Propolis kumaha ayeuna karaosna?
3: Ilah rampang, bobot tibra, kitu emam, ageung kitu kumaha.
2: Ayeuna Ibu teh mese ka sabaraha botol ayeuna?
3: Ka 2 botol.
2: Ngalajengkeun nu mana Ibu? Anu teu karaos?
3: Ieu tuur sareng panangan.
2: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teu aya?
3: Mana-mana Ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Padahal saur batur teh cenah saya tapi da teu aya karaosna kitu. 2 tahun Ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
2: Tos ka mana-mana berarti Ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
3: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh penyawat kawas Ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio Radio Pis.
2: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Fis FM.
1: Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin perkosrekan wae.
3: Cemuhun dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
2: Eta ce, badai kapayun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon? Iya tes ce.
3: Tetes mata? Tes mata? Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
2: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?

0: Pisan cek, tepeskeun tepes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes cek, dianggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
1: Oh gitu, aman ya teh cek.
0: Insya Allah tetes mata tesma, aini 100% herbal cek, janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina kuaha ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawingakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4

0: Damang atau selami tar rencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alpot propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
0: Amin amin.
1: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Hayu tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau dua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning ati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hayu kawitna mah abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hayu ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus tiasa di papa
1: alhamdulillah
2: itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak? Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya Pak, ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin,
1: mohon. Polis, Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: Genep 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean ting geletot, ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu karaos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar kanggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kaya iklan.
1: Mohon.
2: Abis teh kata aji mi barang meser kapan lancet.
1: Ibu ayah pesen teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu. Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi tos damang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatu

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: mangluk mah.
1: Cing urang icari kangkungna teh. Kangkung. Geraya kangkung, kangkung, kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Kangkung nagan.
0: Barade kangkung.
1: Kangkung Tinanjung, Tinanjung Cibogo Hilir Tanjung Sari. Kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Gerak, gerak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna mohon
0: padede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
1: ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara kan dua sasi saum teh menyebian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: terus rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geter kitu.
0: Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Papa uninga alfa propolis di manten Pak.
1: Panya tel radio tadi dinya bapa hoyong nyepian bapa ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapa bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Baleendah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya
0: pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.

0: Alhamdulillah, mohon.
1: Atos, iya weh ayana mah anu panyawat anu hadbi teh ayana teh sae gitu.
2: Ibu ayana tos ef seberapa botol?
1: Dua, majang kadua ayana teh.
2: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa bu?
1: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos ayah ada asin teh oge.
2: Ibu, kumaha cara konsumsina alpa propolis iya?
1: Sadinten teh tilu kali, genep tetes, genep. Tetes.
2: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alpa propolis bu.
1: Di radio opis di amis kuping kendong yang sarang layang.
2: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga bu.
1: Ka wargi-wargi sadaya ka bapak-bapak ibu-ibu khususna desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sepertos sim kuring gitu sumangga ngonsumsi alpa propolis mangga wae dongkap ka pisti amis ka stadion.
2: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido ati abdi jabu mudah-mudahan
1: amin.
2: Konsumsi ieu landong jamu terus alpa propolis ibu janten tadi sehat rezeki oge tambah lancarnya.
1: Amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, sarang sarang nama itu mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi.
2: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis, saya sabar botol.
2: Tos

0: selungsur.
1: Kantun rematikna salit.
0: Rematikna salit cara
1: radang pinggulnya.
0: Radang pinggulna mun. Mohon mun. Eta teh nama sabotolnya.
1: Mohon.
0: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
1: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
0: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
1: 3 kali.
0: Sabaraha tetes teh?
1: 6 tetes.
0: Berarti anjing
1: siang sareng wengi.
0: Wengi bae di bobonya.
1: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: TSA? Bukan.
4: TSPA?
5: Bukan.
4: Tesa?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanan wae Bu.
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan iya terasan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh ayeuna teh minangkan nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol Bu?
2: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio. Radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
4: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol wae heula deui margi enak seringnya kaca amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ana kita acan saeup aya namun maksa teh supados teu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger etana teh cara rekas jelas
4: ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis
5: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis
4: nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite
5: abdi neni Sri Herlina
4: nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Kos gitu, vertigo mah.
1: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mah.
0: Berobatnya dirawat gitu, udah muter teh sih seperti anu dijungkal-jungkal pun teh gitu.
1: Mak upami nuju panyawatan jantan biasanya kumaha karosna mah?
0: Lieur, muter gitu, sar muntah.
1: Ma,

0: Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura. Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya sakit lah.
2: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
2: Enggak berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
3: Iya.
2: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya
3: iya,
2: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
3: iya,
2: ya.
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
3: Enggak. Oh, asli.
2: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penginten setahunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pame anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: tempel gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Begitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos teu karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu saya kelebihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2

0: atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih pilihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

He cuma satu ku pinta darimu. He cuma satu ku harap darimu. Cuma satu sayangi aku. Cuma kamu.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: meser deui yeuna kitu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta na teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
0: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening gitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu teh sakaraos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah kitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina

0: قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Kembali hadir menemani ruang dengar Anda ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu bertepatan dengan hari yang ke-5 di bulan Agustus 2026 atau kita sudah memasuki hari yang ke-21 di bulan Safar 1448 Hijriah. Insyaallah selama 1 jam ke depan ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, menggali hikmah sahabat MK di pagi hari ini bersama dengan narasumber kita Ibu Khairati yang nanti akan menemani kebersamaan pagi hari ini berkaitan dengan tema kita yakni manajemen kolbu, hati-hati dengan bisikan hati.

0: Kami pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp NKFM di 0811-224-1027. Sahabat MG serta pendengar dimanapun Anda berada, baik yang sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, atau kini pun Anda juga bisa menyimak kami melalui berbagai platform, seperti melalui website streaming kami di mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Tidak hanya itu, melalui saluran sosial media, baik itu melalui Instagram, Facebook, ataupun juga TikTok sahabat MK di X dan akun @MKFM Bandung, atau Anda juga bisa menyimak di YouTube MKFM Live Kajian. Dan alhamdulillah tidak hanya itu sahabat MK, program manajemen Kolbu Pagi juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di Indonesia. Di antaranya Anda juga bisa menyimak melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya. Anda juga bisa menyimak melalui frekuensi 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelop 93 FM Tasikmalaya, dan di frekuensi 93,1 Tritama FM Lampung Timur yang juga turut menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya. Anda yang juga merupakan pengelola radio sahabat MK dan ingin ikut bergabung menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, atau bisa konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027.
1: Menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup menekan.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari kita menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AA Game. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Pagi hari ini sahabat MK, kembali kami hadirkan peluang kebaikan untuk Anda, di mana kita ketahui bersama bahwasannya di wilayah Gaza masih mengalami penjajahan. Akan tetapi kini muncul harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, meneguhkan cinta kemanusiaan. Karenanya DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah peperangan yang masih terus terjadi. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Kabar MK serta pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami undang untuk bisa bergabung, menyampaikan atensi baik itu berupa laporan kualitas siaran, salam satu rahmi, doa terbaik Anda, ataupun juga pertanyaan nantinya. Silakan Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Segera insya Allah kita akan simak sajian ilmu bersama dengan Ibu Khoirati berkaitan dengan manajemen kolbu, hati-hati dengan bisikan hati. Alhamdulillah kita sudah terhubung, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Khoirati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ibu.
1: Alhamdulillah, suaranya jelas Teh.
0: Alhamdulillah, suara terdengar jelas dan jernih Ibu Khoirati. Di studio bersama sahabat Syifa Khairunisa, Ibu insyaallah akan menemani sahabat MK juga untuk bisa menyimak sajian ilmu di pagi hari ini. Kita akan membahas berkaitan dengan manajemen kolbu, hati-hati dengan bisikan hati. Silahkan Ibu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak pada pagi hari ini, termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya, yang Allah lembutkan hati kita untuk bisa memahami setiap ilmu atau hikmah yang Allah berikan, dan Allah menolong kita untuk mengamalkannya. Sahabat MKFM dimanapun berada yang semoga Allah rahmati, hati-hati dengan bisikan hati. Kenapa? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini ada kalimat, jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Pada saat ayat ini turun, para sahabat itu risau, gelisah, lalu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami bisa mengendalikan namanya lintasan hati dan nafsu yang spontan di dalam hati?" Waktu itu Rasulullah bersabda, "Sami'na wa atha'na." Tapi kemudian turunlah Quran surat 286, pertolongan Allah bagi hambanya tentang hal ini. Ya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha, laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Lalu kita doa, sering berdoa kita kan, Rabbana la tu'akhisna inna sina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladhina min qablina, Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Lintasan hati, bisikan hati, nafsu yang spontan itu di luar kendali manusia. Allah tidak bebani kita, tapi memang syaratnya kita sadar kalau ada bisikan-bisikan yang buruk. Itu yang poinnya. Kalau kita sadar dan mengaku mengakui lalu kita bertobat, maka Allah ampuni. Kita tidak bisa menghilangkan lintasan bisikan-bisikan hati itu. Gak bisa, itu di luar kendali manusia. Tapi kita menyadarinya, ini ada yang salah dengan bisikan-bisikan hati ini. Nah, bisikan seperti apa? Bisikan yang membuat hati kita jadi terkotori. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, hati ini bisa kotor karena empat perkara, empat hal. Pertama, kemusyrikan. Kedua, kegelapan hati yang di dalamnya ada kekafiran, kemunafikan, kefasikan, dan bid'ah. Yang ketiga adalah bisikan hati yang tidak bisa dikendalikan. Dan lisan yang tidak bisa dikendalikan. Yang membuat hati ini kotor. Ya. Jadi, hati ini bisa kotor jika ada yang di dalam hati ini, hal-hal yang negatif itu diperturutkan. Kita diciptakan ada nafsu sejak ruh masuk ke dalam jasad di usia kandungan 4 bulan. Saat itulah nafsu kita fujur itu, dia sudah muncul. Setiap orang itu punya yang buruk dalam dirinya, nafsu yang buruk, amarah bisu itu sudah ada. Ya, ada iri, ada pengen bohong, ada dengki, ada suka pamer, ada suuzon, itu ada semua. Masalahnya mau diperturutkan atau dikendalikan. Nah, di sini yang berperan siapa? Di sini yang berperan itu adalah bisikan-bisikan setan dan hawa nafsu. Bisikan setan, dia membisikkan dengan satu maksiat pertama-pertama, dia memulai itu. Kemudian jika ditolak, maka dia pergi tapi akan menggoda lagi.

ya. Apapun itu, bagi dia nggak penting jenis maksiatnya. Tapi yang penting, manusia itu melakukan maksiat gitu. Jadi kalau misalnya kita punya yang namanya su'uzon di dalam hati kita, ya, setan akan menggoda kita bagaimana su'uzon ini berbuah kepada tajasus. Terus saja tajasus, mencari-cari aib orang, kemudian nanti bagaimana bergibah gitu ya. Kemudian dia punya, mungkin kita punya kedengkian, gak suka lihat orang lain dapat nikmat, setan membisik-bisikkan, ngomongin dia, gibahin dia, nah seperti itu. Terus saja dibuka pintunya. Nah, nafsu itu dia

sampai akhirnya dia terus menerus melakukan maksiat itu seperti candu gitu ya, terbiasa, jiwanya jadi sakit karena jika dia tidak melakukan maksiat itu jiwanya sakit. Contoh, seorang yang suka ngomongin orang itu kalau sudah menjadi kebiasaan, pokoknya dia pengen ngomong aja, lihat orang ngobrol dia akan ikutan dan akan mencari-cari informasi, dan di sana dia akan bergibah, bergabung di sana, menyesuaikan dengan teman-temannya. Setan kan menghembus-hembuskan, gabung aja ke sana, ngobrol biasa aja, nggak apa-apa, silaturahim dan seterusnya. Tapi nanti kalau nafsu itu bicaranya dia, pokoknya saya pengen ngomongin orang seperti itu. Nah, nafsu itu, hawa nafsu itu sama dengan syahwat, keinginan diri, segala keinginan atau yang diinginkan, digemari, disukai, yang mendorong untuk maksiat. Itu nafsu. Setan tuh provokator ya. Jadi keinginan diri, kecondongan untuk mendapatkan kenikmatan, kelezatan syahwat. Inilah namanya nafsu amarah bisu. Ya. Jadi mengikuti pangkalnya itu syahwat, mengikuti kesenangan nafsu yang keluar dari batasan syariat. Nah, di Al-Quran disebutkan ada tiga jenis nafsu. Yang pertama, amaratun bisu, selalu mengajak pada kejelekan. Para ulama mengatakan jiwa ini sangat menyedihkan. Dia tempat kejelekan dalam jasad kita, gudang segala keburukan, kejelekan dan kenistaan. Ini digambarkan dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu nafsu yang amaratun bisu. Yang kedua, lawama, suka mencela. Ya, ini jiwa yang selalu mencela pemiliknya. Kalau dia melakukan dosa, dia mencelanya, menyesal, karena dia sudah melanggar hak Allah. Ingat mati, ingat kiamat, dia nyesal. Itu di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Baru yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Yang membisik-bisikkan ke hati manusia adalah nafsu amaratun bisu dan bisikan setan. Hanya setan dia berbagai kejahatan, keburukan dia hembuskan. Tapi kalau nafsu dia pengen hanya satu aja.

diikutkan menjadi dosa yang disengaja atau ditepiskan. Itu tergantung dari kita mengendalikan nafsu kita. Setan itu membisik-bisikkan terus. Nah, pada saat kita su'uzon, prasangka buruk kepada seseorang, kalau kita penuh dengan hawa nafsu, maka su'uzon itu akan bersemayam di dalam hati kita. Kalau setan, dia membisikkan dari su'uzon itu mengorek-orek aib orang. Lalu nanti dia menggibahinya. Kalau nafsu itu fokus pada su'uzon, su'uzon terus dia bersemayam di hatinya. Setan menggerakkan, menggoda kita, bisikan itu menjadi dosa berikutnya, yaitu tajasus tadi. Setelah tajasus, nanti baru dia masuk kepada bergibah. Kalau udah bergibah, nanti setan memprovokasi lagi untuk namimah, mengadu domba. Kalau udah namimah, nanti masuk lagi kepada yang namanya karena tabayun lah, karena inilah, karena itu, akhirnya terjadi namanya berbantah-bantahan. Akhirnya apa? Berdebat. Berdebat masuk lagi ke bertengkar, ada bermusuhan. Bermusuhan muncul dendam. Dendam hanya muncul kedengkian. Dan setelah

mana maslahat, mana mudarat. Dia dari ilmu itu akal ya, akalnya yang hidup, akalnya yang sehat. Dia tahu ini salah, ini nggak benar. Jadi ilmu itu yang pertama, komponen pertama kalau kita mau mengendalikan bisikan-bisikan hati kita. Kalau nggak, kita nggak tahu apakah ini teh benar atau tidak. Makanya orang kadang dia membiarkan suuzonnya itu bersemayam di hatinya, dendamnya itu bersemayam di hatinya. Dia biarkan itu, ya. Nah, jadi ilmu ini yang pertama, ilmu yang dipahamkan oleh Allah, bukan sekedar tahu. Orang banyak tahu ilmunya, tapi dia tidak berhasil menggunakan ilmu itu untuk bisa diamalkan. Ya, karena Allah belum pahamkan. Karena ciri yang dipahamkan itu, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, adalah diamalkan dengan ikhlas, dengan sabar, istiqomah. Yang kedua, ilmu itu membuat dia juhud kepada dunia. Ilmu itu membuat dia bisa menemukan dosa dirinya, aib dirinya, dan bertobat. Dan yang keempat adalah dia bisa yang namanya dia tetap semangat dalam ibadahnya. Itu komponen pertama. Komponen kedua adalah bertaubat. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, sudah bisa dari ilmu itu tersadarkan tentang adanya bisikan yang diperturutkan menjadi dosa, bahkan menjadi kebiasaan. Nah, tobat itulah sarana pembersihannya. Baru yang ketiga adalah mujahadah. Nah, inilah yang sangat penting, berjihad mengatasi nafsu. Inilah jihad yang paling berat, jihad yang paling berat. Tapi Allah sudah sampaikan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ingin membersihkan hati kita, ilmunya kita kuatkan, kita punya tekad untuk kita bisa sampai kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan itu kepada kita. Nah, apakah kita sungguh-sungguh ingin membersihkan hati kita? Apakah kita sungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah? Kalau kita sungguh-sungguh ilmu sudah dapat, mau gak kita membersihkannya? Sarananya adalah tobat. Walaupun kadang Allah membersihkan dengan caranya, dengan membersihkan dosa kita, Allah punya cara juga. Itu yang kadang sebagai ujian keburukan bagi kita. Baru yang ketiga ini adalah mujahadahnya. Mujahadah melawan nafsu, hawa nafsu, syahwat ini terus menerus dia itu ingin puas. Ini dilawan, gak bisa kalau gak dilawan, ya. Kemudian belajar ilmunya, ini juga mujahadah. Kita belajar itu gak sekedar oh saya tahu, tapi ilmu itu betul-betul diamalkan. Ini juga jihad, sungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Lalu berikutnya adalah kita bersabar. Sabar ini kan menahan ya. Sabar dalam kemaksiatan itu ada dua, ya. Pertama adalah menghadapi maksiat, menghadapi bisikan-bisikan ini, ya. Tidak diperturutkan. Jadi kalau ada suatu kemaksiatan, kita nggak tertarik karena takutnya kita kepada Allah, maka itu akan ditinggalkan. Tapi kalau misalnya kita tertarik, kesempatan ada. Kalau yang pertama tidak tertarik, itu nggak ada masalah kan. Tapi yang kedua ini lebih berat, tertarik dan ada kesempatan, tapi kita takut kepada Allah dan kita menjauhinya. Nah itu lebih berat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu lebih berat untuk melawannya, karena punya keinginan, punya hasrat, punya minat. Inilah yang pada posisi di mana bisikan hati ini yang mengajak kepada maksiat, bisikan setan hawa nafsu ini, itu mujahadahnya terberat itu pada saat kita ingin tapi tidak diperturutkan karena takut kepada Allah. Jadi harus waspada, bersabar ini kan menahan untuk tidak memperturutkan bisikan setan hawa nafsu ini sehingga jatuh dalam maksiat. Kalau sudah jatuh dalam maksiat, maka korbannya adalah kalbu kita. Makanya terasa kering, terasa tidak enak, malas ibadah, kemudian ya gelisah urusan dunia, tidak ikhlas kalau ibadah itu gitu ya. Dan banyak hal lain yang membuat kita itu tidak nyaman kalau kita sudah memperturutkan bisikan-bisikan itu. Makanya kita harus sangat waspada, dan tidak ada yang lain kecuali tadi di

kendalikan. Bagaimana kita mengendalikannya? Ilmunya harus tahu dulu. Setiap sudah tahu ilmunya dan itu terjadi pada diri kita, cepatlah kita kembali kepada Allah. Kita bertobat, berlindung kepada Allah. Baru yang ketiga adalah bermujahadah. Ini yang sebetulnya mujahadah itu melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Dan setan posisi bisikannya adalah menggoda kita melakukan berbagai maksiat. Kalau nafsu adalah satu maksiat yang itu menjadi kebiasaan. Jadi kalau kita tidak lakukan maksiat-maksiat itu, dia jadi nggak enak. Jadi udah kadur kebiasaan gitu kan. Nah itulah yang harus kita waspadai hari ini, saat ini, sampai kapanpun, sampai kita mati. Karena ini perang yang terberat. Kalau misalnya kita melawan perang secara fisik, itu lebih ringan daripada perang melawan nafsu. Karena ini betul-betul dia dibantu setan sama nafsu itu, dia berteman akrab. Dia saling menguatkan, saling mendukung. Makanya kita harus perlu belajar bisikan setan itu, kita belajar ilmunya dan jangan pernah lalai kepada Allah. Kalau nafsu itu kita tidak bisa kalau tidak dilawan dengan apa? Dengan kekuatan Allah. Kita minta tolong kepada Allah agar kita bisa ditolong menghadapi situasi di mana setan dan nafsu itu bergabung. Nah, kalau kita tidak hati-hati mengikuti bisikan-bisikan setan hawa nafsu ini, kita akan diperbudak. Itulah perbudakan syahwat terkeji. Nafsu kadang menjadi Tuhan yang disembah. Karena diperturutkan, dia musuh di dalam diri

0: dan akal ini sering dihindari, nafsu sering diikuti. Nah, inilah yang menghinakan manusia, dunia, akhirat. Nah, kalau kita mampu mengendalikannya, maka kita bisa menjadi manusia yang merdeka dan bahagia. Sahabat-sahabat, kalau kita sudah menjadi korban bisikan-bisikan setan hawa nafsu yang membahayakan ini, kita bisa tidak mengenal Allah. Ilmu kita nanti bisa kita tidak amalkan. Ibadah itu jadi malas, sibuk dalam kesia-siaan. Kadang kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah, jatuh kepada kemusyrikan. Dan segala sesuatu menjadi berlebih-lebihan. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita untuk mencegah hal ini tuh bagaimana gitu? Selain kita bermujahadah, ya, yaitu apa? Yaitu kita harus merenungi tujuan penciptaan kita untuk apa di dunia ini. Bukan untuk diperbudak nafsu, bukan mengikuti bisikan setan. Tapi kita beribadah, menghambakan diri kita kepada Allah. Kemudian kita harus pikirkan, kalau kita mengikuti bisikan-bisikan itu, ya setan hawa nafsu itu, kita akan mendapat kehinaan. Dan kalau kita mau melakukan, memperturutkan bisikan-bisikan itu, bandingkanlah kenikmatan yang kita dapat dengan sesudah atau efeknya. Hari ini begitu banyak orang tidak bisa kendalikan nafsunya. Bisikan setan itu bisikan nafsunya, dia tidak bisa kendalikan. Nikmatnya sesaat, tapi efeknya pembunuhan, ya kan? Kemudian penjara, ya berbagai hukuman-hukuman itu di dunia, belum di akhirat. Kemudian ayolah kita latihan bagaimana kita bisa merenungi efek dari mujahadah itu jauh lebih tenang. Memang awalnya kita agak berat ya, tapi kalau kita ditolong oleh Allah dan kita punya tekad untuk sampai hati ini kepada Allah, maka efek dari mujahadah itu menenangkan jiwa kita. Jiwa kita jadi sehat. Jadi kebiasaan kita untuk melawan nafsu itu. Nah, kemudian selalulah mengingat Allah dan ingatlah akan balasan di akhirat nanti. Jadi di Quran surat An-Nisa 123, semua kezoliman akan dibalas oleh Allah sempurna. Sempurna dibalas oleh Allah. Di dunia ini bagi orang mukmin disempurnakan, nanti di akhirat orang kafir disempurnakan. Kemudian kiat-kiatnya gimana? Satu, kuatkan ilmu kita, kuatkan kehendak kalau kita ingin sampai ke Allah. Kita banyak ilmu, kadang gak bisa kita lawan bisikan-bisikan di hati kita, kadang gak punya cita-cita untuk sampai kepada Allah. Kemudian agungkan Allah, sadari Allah itu menyaksikan segalanya. Minta tolong kepada Allah, Allah menyaksikan. Kemudian tanamkan rasa cinta kepada Allah, gak bisa cinta kepada Allah kalau gak kenal Allah. Kalau kita ada cinta kepada Allah, merindukan Allah, maka kita tidak akan mencintai kemaksiatan. Kita akan tinggalkan maksiat karena cinta kita kepada Allah. Kemudian tanamkan di hati, aku harus menang dalam menghadapi bisikan ini, aku harus menang, gitu ya. Kemudian sibukkan diri dalam ketaatan. Lalu yakin dan sadarlah, ya, setiap saat kita akan diuji dengan bisikan-bisikan ini, setiap saat. Dan itu berpangkal dari syahwat, keinginan-keinginan indrawi kita, pandangan, pendengaran, lisan kita, atau syahwat maknawi, hati ini yang tadi sudah bersemayam, dendam, suujon, dengki, itu diperturutkan karena setan bisikkan, nafsu ingin lakukan, dan ini harus dilawan. Jadikan takut akan balasan dosa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ditolong oleh Allah bisa mengendalikan bisikan-bisikan, dan kita menyadari bisikan ini berbahaya akan menghinakan kita kalau diperturutkan. Kalau ditepiskan, kita sadar astagfirullah, kita sadar taubat 102 bercampur antara perbuatan baik dan buruk. Ya, kadang kita banyak bersalawat, baca Quran, berzikir, kita sedekah, kita sholat, tapi bisikan itu kadang membuat kita ingin melakukan berbagai maksiat, bisikan setan. Ada hawa nafsu yang kadang kita ingin memperturutkan penyakit hati kita, dendam yang bersemayam. Begitu kita menyadari, lalu kita bertobat, astagfirullah ya Allah, dan kita berjuang untuk tidak memperturutkannya. Mudah-mudahan kita diselamatkan hati kita oleh Allah. Allah a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ini dia Barusan kita simak sajian ilmu bersama dengan Ibu Khairati di kesempatan pagi hari ini. Jazakillah khair, Ibu. Dan insya Allah kita akan mulai sapa sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan atensi. Silakan Anda yang juga ingin bersua bersapa di udara sahabat MQ, Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi ataupun juga diskusi Anda di kesempatan pagi hari ini. Berkenaan dengan manajemen kolbu, bisikan hati sahabat MQ yang sudah kita simak. Dan Masya Allah, kali ini kita coba sapa Ibu. Ada sahabat kita, hamba Allah, yang bergabung berkaitan dengan bisikan hati. Seringkali ketika ada rasa kecewa begitu Ibu, ini ingin sekali kemudian curhat. Apakah ketika curhat itu ada, keinginan untuk curhat itu ada, ini termasuk bagian dari ghibah Ibu? Mohon nasihatnya. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Curhat itu boleh. Kita makhluk sosial, kita butuh teman bicara. Itu boleh, ya. Tapi yang pertama, kita curhatnya itu mengadunya kepada Allah. Itu yang pertama. Dengan sholat kita, dengan komunikasi kita kepada Allah dulu. Dengan sholat kita, dengan doa kita. Toh pada akhirnya nanti hati kita dimantapkan. Apakah kita perlu bicara dengan orang atau tidak? Kalaupun bicara dengan orang, siapa kira-kira orang yang tepat saya ajak bicara? Pertama, luruskan niat kita. Saat kita mau bicara, curhat, luruskan niat kita. Apa tujuan kita? Untuk mencari solusi, karena keringanan dalam berghibah atau toleransi dalam berghibah, salah satunya adalah meminta fatwa hukum. Contoh, pada saat Hindun mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya, Abu Sufyan, pelit. Jadi, wahai Rasulullah, suamiku Abu Sufyan pelit, bolehkah aku mengambil uangnya diam-diam? Itu fatwa hukum, boleh tidaknya mengambil uang suami yang pelit gitu ya. Boleh, tetapi secukupnya, itu fatwa hukum. Atau mengadukan sesuatu kepada orang yang diharapkan bisa memberhentikan suatu kemungkaran. Ya, pada waktu Umar bin Khattab memberi salam kepada sahabat Rasulullah, Tolha, tidak dijawab salamnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu Umar bin Khattab mengadu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, salam enggak dijawab. Lalu Abu Bakar menegur sahabat Rasulullah Tolha itu untuk memperbaiki, berarti dengan harapan dia bisa meluruskan sesuatu yang salah. Nah, apa tujuan kita curhat mencari solusi berarti pada orang yang tepat, bukan validasi mencari pembelaan, mencari pembenaran. Itu dulu perhatikan, oh iya ini tepat orangnya. Nanti sudah, kalau gini, kalau misalnya kita bicara kepada seseorang curhat, lalu jawaban orang itu dua kemungkinan. Satu, dia menjawab dengan benar, membuat kita lebih dekat dengan Allah, menjadi solusi yang terbaik sesuai dengan ilmunya, alhamdulillah. Tapi tidak semua orang dinasehati dengan benar menerima. Kalau dia tidak puas, tidak merasa dibela, malah disalahkan, dia akan cari orang lain untuk curhat lagi. Akhirnya tersebarlah aib dan ghibah itu. Tapi kalau yang salah kita curhatin, dia bisa menjadi provokator, bisikan dalam bentuk manusia. Ngapain kamu begini, udah begini, dia membuat kita makin panas, ini bahayanya gitu loh. Jadi silakan curhat, bisikan hati kita untuk curhat itu waspadai juga setan bisik-bisiki kita untuk kita jatuh dalam suuzon, nanti bergibah, nanti kemana-mana. Tapi kalau nafsu pengennya, kadang kita ingin dendam dengan menjelek-jelekkan. Nah, inilah yang harus kita waspadai, betul-betul periksa niat kita apa pada saat kita mau curhat kepada orang. Tidak apa-apa curhat, tapi orang yang tepat dengan niat yang lurus dan caranya yang benar gitu ya. Bagi yang dicurhatin itu ladang amal, dan dia harus bisa menjaga rahasia. Kemudian kalau memberi nasihat juga kita, itu ilmu buat kita, dan kita tidak bisa merubah orang. Kita hanya memberikan langkah-langkah konkret solusinya. Tapi yang merubah itu hanya Allah. Tergantung dari yang curhat sendiri, apakah dia serius memperbaiki keadaan. Kadang kita itu merasa ingin dibela, dibenarkan. Kalau tidak puas jawabannya, kita mencari orang lain lagi. Akhirnya banyak lain kita curhatin. Ini jadi masalah. Allahu'alam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair Ibu Khairati atas nasihatnya. Dan kemudian kita sapa kembali ada sahabat kita yang bergabung kali ini menyapa. Alhamdulillah, jazakallah khair Ibu Khairati untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan izin bertanya Ibu, kalau bisikan hati ini terus menggoda kita, apakah dengan mengucapkan ta'awud saja itu cukup Ibu? Tapi ini sudah satu pekan begitu ada bisikan hati yang membuat rasanya sesak. Apa yang harus dilakukan Ibu? Jazakillah khair. Silakan Ibu.
0: Ya. Tadi coba diperhatikan, diperiksa, membedakan antara bisikan setan dan nafsu ya. Jadi kalau setan itu kan dia membisikkan juga berbagai banyak maksiat. Tidak hanya satu maksiat, tapi banyak maksiat, ratusan maksiat. Dia gak penting bagi dia maksiat apa yang kita lakukan, yang penting maksiat. Itu setan, dia bisik-bisikin terus. Tapi kalau nafsu itu satu, contoh misalnya, saya pengen balas dendam. Nah itu nafsu, pokoknya saya gimana caranya ngebunuh. Nauzubillah. Dan banyak hal yang pokoknya gimana caranya saya menjatuhkan dia. Nah itu satu nafsu. Nah yang ada di hati ibu, ini apa? Bisikan mau apa? Gitu loh. Gitu. Misalnya, saya pengen lepas jilbab misalnya gitu. Setan bilang lepas aja, gak apa-apa gini-gini. Begitu, enggak ah saya tetap dilawan nih. Ah enggak ah saya tetap pakai jilbab. Terus setan bilang oke pakai jilbab tapi kerudungnya dipendekin. Misalnya begitu kan ya. Terus dia bikin kita itu seolah-olah baik-baik saja. Padahal kita sudah melakukan berbagai kemaksiatan. Tapi kalau hawa nafsu itu ada satu tujuan dia satu. Pokoknya harus berhasil. Fokus dia ke sana gitu. Nah ibu apa kan begitu ya. Nah itu ibu hanya yang tahu. Kalau setan, auzubillah minasyaitonirrajim. Iya. Kalau nafsu, selain kita minta tolong kepada Allah, maka kita lawan. Jangan diikutkan. Itu nafsu mujahadah tuh di situ. Ya. Kita mengendalikan diri kita. Meninggalkan diri kita. Seperti misalnya gini ya. Ada seorang akan menjadi dia gini, misalnya mohon maaf rokok itu kan kadang menjadikan dia tawanan ya. Bagaimana mungkin dia tahu kalau menghisap rokok itu kesalahan menyebabkan kematian, tapi tetap menghisapnya kan ya enggak. Kalau misalnya dia mau berhenti, mulailah dari nafsunya, perangi dia, gitu loh. Nah ini nggak bisa kalau nafsu itu nggak bisa kalau nggak diperangi. Selain kita berdoa minta tolong kepada Allah, tapi kalau setan itu tahu jumlahnya syaitan, dia provokasinya, dia yang menghembus-hembuskan nafsu itu. Nah ibu tahu, ibu tuh mau ngapain nih hatinya, mau ngapain? Setan itu bisik-bisikin, nafsu itu pengen itu terrealisasi segera satu poin. Nah setan itu menyajikan ya gitu loh bu. Nah ibu boleh berlindung dan ibu banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, takutlah kepada Allah. Memang tadi mujahadahnya takutlah kepada Allah, ingatlah efeknya nanti setelah direalisasikan itu bisikan. Dan ingat Allah dan akhirat, nanti semuanya akan ada balasan. Ini sebetulnya bagaimana keyakinan kita kepada Allah, kekuatan akidah kita. Kita percaya Allah, tapi kadang yakin bulat untuk melawan itu semua, kadang kita butuh perjuangan yang luar biasa. Allahumma'alaikum.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya. Dan kemudian kita sapa kembali kali ini bergabung. Ini mohon maaf Ibu kalau sedikit keluar tema. Kali ini berkaitan dengan bisikan hati ketika melihat keberhasilan seorang teman atau juga sosial media begitu Ibu. Kadang muncul rasa iri dan ingin mengikuti. Meskipun rasa iri itu tidak menginginkan untuk hadir begitu. Ini apakah ada cara untuk melawan bisikan tersebut? Dan ini berkaitan dengan ain tidak Bu? Kalau ain ini seperti apa sebetulnya? Jazakillah khair. Silahkan Ibu.
0: Baik. Kita semua punya yang namanya fujur ya. Tadi sudah diciptakan oleh Allah nafsu yang mengajak kepada kejahatan atau keburukan. Amaratun bisu. Itu sudah ada pada setiap manusia. Apakah itu dikendalikan, mau dikendalikan atau diperturutkan? Kan itu pertanyaannya. Posisi bisikan setan itu dia menghembus-hembuskan. Kita semua punya iri loh. Semua iri. Tapi apa kita astagfirullah, kita tekan dengan ketakwaan kita, takut kepada Allah, atau kita perturutkan. Kalau sudah diperturutkan, nanti kedengkian yang mutlak haram, yaitu gak suka orang lain dapat nikmat, dan kita ingin nikmat itu hilang dari dirinya, kalau perlu pindah kepada kita. Berbeda dengan persaingan. Persaingan itu dia gak benci dan gak ingin nikmat orang lenyap, tetapi dia ingin mendapatkan yang sama. Kalau ada lintasan bisikan iri itu, dan menyadari, poinnya menyadari. Kenapa menyadari? Karena ilmu. Oh tahu, ini gak boleh, ini dosa. Percuma saya ibadah, tapi kalau saya punya hati kotor begini, saya gak akan tenang, saya tersiksa, ibadah saya gak nikmat, dan seterusnya efeknya dia akan rasakan. Lalu dia berjuang untuk melawannya. Gimana melawannya? Itulah terapinya mujahadah. Yang membagi-bagikan nikmat adalah Allah. Kalau kita protes Allah membagikan nikmat kepada hambanya yang lain, kita itu tidak beradab kepada Allah gitu. Mau iri gimana pun kita tidak merubah nasib dia gitu loh. Yang capek adalah diri kita seperti itu. Ya, jadi jangan diperturutkan. Lalu ingat, ya Allah, ini semua kenikmatan orang di itu Engkau yang kasih gitu loh. Aku tidak pantas mencibirnya, protes. Berarti aku protes kepadamu. Iya kan? Pasti iri itu kaitan dengan nikmat. Sementara nikmat itu Allah yang kasih. Jadi kita sangat tidak sopan gitu ya. Takutlah kepada Allah seperti itu. Nah, kalau kita beli sesuatu kenikmatan, justru kita harusnya ya ikut bahagia. Tapi ini berat ya bagi orang-orang yang punya iri, itu berat melihat orang lain bahagia gitu. Dia enggak suka. Inilah penyakit hati yang kadang kronis ya. Tidak disadari oleh penderitanya. Kalau misalnya sadar, nih saya ini kena penyakit. Tahu ilmunya nih, bahasa ini kena penyakit iri nih, sadar, lalu saya ingin sembuh, makanya obat penyakit hati itu adalah berat, karena melawan nafsunya. Ya kan, kalau kita kenal orang yang sahabat, teman, kita kenal dia, kita iri sama dia, kita doakan, kita puji dia, kita bela dia, ya kan. Tapi kalau kita gak kenal media sosial gitu, bilang aja, ya Allah, Engkau ya bagi-bagikan nikmat. Aku tidak sopan kalau mencibir mereka, mencela mereka, karena berarti aku sama aja istilahnya protes kalau aku bagi-bagikan nikmat gitu ya. Nah, kalau kain nanti tanya sama ustadz yang ahli ya, kalau tentang kain ya Teh ya. Mudah-mudahan ada jawaban yang lebih memuaskan sesuai dengan kapasitas ilmunya. Allah malah bisa jawab.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati untuk nasihatnya. Dan kemudian kita sapa juga ada dari Garut, begitu Ibu, yang izin bertanya. Ini mohon maaf kalau sedikit keluar tema juga. Pertanyaannya, harus bagaimana Ibu caranya agar hati sahabat kita ini bisa ikhlas kalau melakukan suatu kebaikan? Karena seringkali masih terus teringat-ingat begitu Ibu. Silakan Ibu.
0: Baik, ikhlas. Sebetulnya ya, kalau kita mau masuk surga, itu dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110 ayat terakhir ya. Kita harus ikhlas dalam amal soleh kita dan ittiba kepada Rasulullah. Itulah intinya ya. Kita harus benar caranya dan ikhlas. Ikhlas ini implementasinya gimana gitu. Dalam keseharian. Satu,

semata-mata tujuannya mencari ridhonya Allah, kepuasannya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melupakan pandangan manusia. Cukup dengan pengetahuan Allah. Jadi kalau misalnya, aduh gak enak, saya mau gini, tapi nanti gini, aduh saya udah capek-capek begini, tapi kok dia begini, itu belum ikhlas. Karena masih disibukkan dengan pandangan manusia. Yang ketiga adalah tidak ingin disaksikan manusia. Tidak ingin diketahui, dilihat, dipuji, diterima kasih, dan dibalas budi, dibalas kebaikan kita. Tidak. Jadi berbuat itu sudah lupakan saja. Itu implementasi kita. Nah, dari mana dapat ilmu ikhlas itu? Kadang teorinya kita sudah tahu ya. Ikhlas itu adalah kemuliaan akhlak kita kepada Allah. Dari mana dapatnya? Karena qalbun salim, hati kita selamat. Bagaimana hati kita selamat? Itu perjalanan yang panjang, berjuang bagaimana membersihkan hati. Kalau sudah hati kita selamat, Allah isinya, maka kita akan berakhlak kepada Allah dan kepada manusia. Qalbun salim itu sebetulnya, kata Imam Nawawi, dia didapat dari ketakwaan kita. Ketakwaan itu didapat dari mana? Itu adalah perintah.

0: di hati kita dengan sarana tobat. Makanya tobat kita ditunggu oleh Allah, tapi kita nggak tobat, maka Allah membersihkan hati kita dengan ujian kehidupan yang perih, yang pahit, yang sakit. Itulah yang membersihkan dosa kita. Atau dunia kita diambil dan kita kadang tahan-tahan, padahal kalau diambil lepaskan kepada Allah, itu yang membuat hati kita dibersihkan olehnya. Terbuka hijab kita, kita bisa merasakan bersama Allahnya. Disitulah muncul yang namanya kemuliaan akhlak kita kepada Allah. Ini perjalanan yang cukup panjang. Orang nggak bisa juga ketemu dosanya, tapi Allah nanti akan membersihkannya. Kalau bisa, rasa sakit pedih karena ujian pembersihan dosa itulah dengan taubat itu peredanya gitu. Nah, orang nggak bisa taubat kalau dia nggak ketemu dosanya. Nggak bisa ketemu dosanya karena sombong, merasa diri benar, merasa berjasa, sibuk dengan dosa orang, cinta dunia, hawa nafsunya. Inilah perjalanan proses yang cukup panjang sampai orang betul-betul sudah cukup Allah saja bagiku. Itu tuh qalbun salim gitu loh, hatinya udah selamat, hanya Allah saja. Insya Allah minta tolong kepada Allah, mudah-mudahan Allah punya cara untuk menyampaikan hati kita bisa ikhlas, ikhlas, sabar, syukur, tawakal, istiqomah. Itu semua kemuliaan akhlak kita kepada Allah. Gak bisa kalau kita gak punya keyakinan yang bulat kepada Allah. Allah alam bisawab.
1: Alhamdulillah. Dan kali ini kita sapa juga Ibu Khairati, dan menjadi pertanyaan terakhir dari hamba Allah. Ini bertanya bagaimana caranya supaya bisa ikhlas dan sabar menghadapi orang tua, khususnya ibu, yang selalu menyalahkan sahabat kita, merendahkan, bahkan menganggap dirinya kurang pintar begitu ibu, hanya karena tidak berkecukupan. Dan ini berlaku tidak adil, lebih sayang kepada anak yang berkecukupan. Bagaimana sikap yang harus dihadirkan begitu ibu Khairati? Ini menjadi penutup juga ibu, silahkan.

berharap penilaian orang, kita akan capek hati gitu loh. Yang punya surga, yang punya neraka, yang punya dunia seisinya, yang muri pahala itu adalah Allah. Inilah beratnya ikhlas itu ya. Kalau hati kita gak selamat, susah untuk ikhlas. Udah, lakukan aja yang terbaik buat orang tua. Disinilah ujian ikhlas itu. Disinilah ujian ikhlas itu. Kita gak berharap kepada siapapun penilaian. Cukup Allah ridho, Allah suka sama kita. Biar nanti Allah ngebalas kita di akhirat. Memang latihan ikhlas ini gak gampang. Kadang kita punya amal disembunyikan. Kadang kita berbuat gak dihargai. Itulah ikhlas, kita gak kecewa gitu. Karena bagi kita cukup Allah saja gitu. Itu ikhlas. Udah lakukan yang terbaik, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tapi kalau kita masih, kenapa ya aku begini, nah itu masih disibukkan dengan makhluk. Kita belum ikhlas. Sabar. Sabar itu kan menahan, tidak berkeluh kesah. Walaupun di hati kita. Tampak kita kali mengerjakan sesuatu, mengurus orang tua kita, tapi hati kita belum tentu kan. Kita tuh betul-betul tuh pasti ada keluhan gitu loh. Pasti ada keluhan kadang lintasan hati kita itu. Nah ini juga dibutuhkan mujahadah. Itu setan akan bisik-bisikan. Udah kamu bantu orang tua kamu, urus orang tua kamu. Tapi dia bikin kita gak ikhlas, bikin kita gak sabar gitu loh. Iya kan? Nah inilah perjuangan hati yang luar biasa. Jangan diturutkan bisikan-bisikan yang membuat kita jatuh dalam kemaksiatan. Baik itu bersumber dari setan maupun dari hawa nafsu kita. Makanya langkah praktis kita adalah berjihadlah melawan nafsu kita. Katakan tidak. Tidak. Aku tidak akan berharap kepada penilaian orang tua walaupun diperlakukan tidak. Tidak gitu loh. Kalau syariatnya bisa dibicarakan, bisa diucapkan, bisa dengan cara baik-baik. Tapi kalau kira-kira itu menambah dosa, ya sudah, serahkan kepada Allah. Tidak, aku tidak bergibah. Tidak, aku tidak melakukan. Itu dilawan gitu loh. Nah kemudian jauhilah nafsu kita. Selangkah maka akan tercapailah maksud kita. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, wahai yang bersemangat lemah, sesungguhnya jalan ini jalan Allah. Padanya Nuh menjadi tua, Yahya dibunuh, Zakaria digergaji, Ibrahim dilemparkan ke api yang membara, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa. Dan Anda menginginkan Islam yang mudah, yang mendatangi kedua kakimu. Jadi kita sebetulnya butuh perjuangan yang luar biasa untuk bisa melawan bisikan-bisikan. Waspada.

0: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai Tuhanku yang Esa.
1: Alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini telah kita simak bersama dengan Ibu Khairati. Mari kita sama-sama doakan beliau agar senantiasa diberikan kesehatan, diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mujahadah ini menjadi kunci sahabat MK dan insyaallah dengan ilmu yang sudah kita dapatkan pagi hari ini Allah permudah juga kita untuk

0: dan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK bisa ikut berperan untuk menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui rekening BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli.
1: Radio 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Asa segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Panyawat pamedina sampean pamomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo, prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karaos mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngadangu gitu ta. Nah, radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae perobihan nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah terarangkeut ya aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kanun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ari mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Terus biasa lah kan sakit gitu.
1: Mohon mohon ayah ibu nak ya.
2: Ayah.
1: Cobi cingar yo sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam ibu saha itu namina bu.
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu tidak mengenal kawit na bu.
3: Ada mana itu ur, nak darah tinggi.
1: Saat terus nak konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaos na bu.
3: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa harampang gitu nanti ada kan. Normal.
1: Panyawa tuh seberapa lama, Bu?
3: Saya merupakan 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, Bu. Mohon, tos sehat, Bu, nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu, nya, ikut gitu, nah. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya, udah, mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
1: Nah, Bapak, Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana, ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawat satunas abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah.

0: Bisa dia ada tambah lancar bowlingnya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal?
1: Muslimah, sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Marillo, mi amor.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parte aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98.6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tata ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaos nanya, aya na teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon? Wae Pak,
2: panyawat abdi teh nyeri sampean, rahas darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan rupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya aya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio abdi teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah aya nama kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu eta teh kangen sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teh aya aya nama.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah liman sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Mun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf. Tos biasalah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Irawati.

0: Bu Iros, ibu tidak mengenal kawit na bu.
1: Ada menjadi tuur, naik darah tinggi.
0: Saatos na konsumsi jamu tetes alpa propolis, kuma karaus na bu.
1: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa harampang gitu. Nanti ada dan normal.
0: Panjang atau seberalami bu?
1: Ayah merawat 14 tahun mah.
0: Duh gini.
1: Ya kawit na mah, dijali ke nyari tuur, kawit na mah. Sangkeng kaya, nama tes kata.
0: Terus sehat ibunya, mohon terus sehat ibunya, mohon.
1: Ya.
0: Alhamdulillah ibunya ikut gitu na dilajeng teras ya bu, konsumsinya sehat lah gitu ya bu. Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah minyak kurangan sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
0: Nah, Bapak Uninga Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mohon kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Ayah nunggu dukuan yang kosa terus abdi. Sobiana ngagalin Alpa Propolis. Berat ya unas kok. Ya abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadu jag-jag deh ayah nak gitu.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
2: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer cariyos Sang